tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pagi-pagi makan sayur kol ya. Dari lagunya Suryanto Siregar, Horas. Ya, Bang Denaka. Baik, pagi hari ini dalam sejarah tentunya ada banyak beragam momen spesial yang masih diingatan ya. Misalnya nih hari ini, aduh, dulu ya waktu diputusin mantan misalnya. Atau misalnya hari ini, Masya Allah, tanggal 26 Agustus dapat arisan, misal gitu ya. Banyak harapan yang memang, ataupun momen yang terjadi di setiap harinya, Bang Danaka. Termasuk juga hari ini, kami ucapkan selamat untuk PT Pos Indonesia yang sudah bertambah usia ya. 280 tahun untuk hari ini ya. Jadi, diperingati sebagai hari ulang tahun Pos Indonesia. Dan peringatan ini menjadi momen untuk mengenang perjalanan panjang Pos Indonesia dalam menyediakan layanan pengiriman surat, logistik hingga jasa keuangan yang menjangkau berbagai wilayah di Indonesia. Melansir dari laman resmi Pos Indonesia, layanan Pos Indonesia juga bermula dari berdirinya kantor pos pertama di Batavia pada 26 Agustus 1764, Abang Danaka. Kantor tersebut didirikan atas prakarsa Gubernur Jenderal G.W. Baron Van Imhoff dengan tujuan menjamin keamanan surat khususnya bagi para pedagang serta mendukung komunikasi dengan Belanda. Nah, sejak berdirinya, layanan pos memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus juga menyediakan pelayanan publik ya. Mulai dari beragam kebutuhan misalnya perangko, pengiriman barang. Nah, sekarang PT Pos sudah lengkap ya dengan melakukan inovasi dan memperluas layanannya hingga didukung jaringan lebih dari 24 ribu titik layanan serta berbagai layanan berbasis teknologi termasuk elektronik mobile post. Tuh, keren ya. Dan masih ada hari ini dalam sejarah, Abang Nadaka, nanti kita akan bacakan juga ya. Yang pasti kami harapkan Anda tetap bersama kami, Perwata FM, Suara Budaya Nusantara.

tanda segitiga pada kemasan plastik. Untuk menjaga kualitas makanan dan minuman tetap baik, kemasan plastik sering menjadi pilihan. Mulai dari kantong plastik, botol minuman, dan berbagai perlengkapan rumah tangga lainnya. Ternyata, tidak semua bahan tersebut dapat digunakan secara berulang kali. Tergantung dari tanda segitiga, berisi kode nomor pada bawah kemasan. Di antara tanda segitiga pada plastik dari 1 sampai 7, kode nomor 2 dan nomor 5 adalah yang paling aman digunakan untuk makanan dan minuman secara berulang. Karena tahan panas dan bebas dari bahan kimia berbahaya. Kenali tanda tersebut untuk kehidupan yang lebih baik.

Iya, harus optimis wae ya. Gusti boten sare gitu. Mana tahu artinya enggak? Ada nih di bawah ini ya. Jadi kita harus tetap husnuzon begitu ya kepada Tuhan kita, karena Tuhan Allah itu tidak akan pernah tertidur begitu Bang Nenek ya, lebih kurang. Baik, di pagi hari ini masih dalam sejarah ya. Dilansir dari beberapa informasi bahwa hari ini adalah hari menjadi momentum untuk mengenang sejarah Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri ya. Densus 88 ini merupakan satuan khusus kepolisian negara Republik Indonesia yang bertugas dalam penanggulangan tindak pidana terorisme ya. Namanya dur laman PID Polda Kepulauan Riau. Satuan ini dirintis oleh Kombes Pol Goris Mere dan kemudian diresmikan oleh Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Irjen Pol Firman Gani pada 26 Agustus 2004 lalu ya. Saat awal dibentuk, Detasemen 88 memiliki 75 anggota dan dipimpin oleh AKBP Tirto Karnavian yang sebelumnya telah memperoleh pelatihan di sejumlah negara. Nah, namun secara kelembagaan Densus 88 telah dibentuk lebih dahulu berdasarkan surat keputusan Kapolri nomor 30/6/2003 tertanggal 20 Juni 2003. Nah, pembentukan satuan ini berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2002 menjadi Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Begitu Abang Nedaka. Ada satu momen lagi yang akan kita bacakan ya mengenai hari ini, yaitu hari kesetaraan perempuan ya, setelah yang berikut ini.

Kutu buku. Pernahkah Anda mendengar istilah kutu buku? Istilah ini yang ditujukan kepada orang yang menghabiskan waktu dan gemar membaca dan pemahaman yang mendalam tentang isi buku. Ternyata istilah ini berasal dari metafora hewan atau serangga kecil perusak kertas. Dahulu, istilah ini digunakan untuk mengejek orang yang hanya diam di perpustakaan. Kini berubah menjadi pujian untuk orang yang cerdas dan memiliki wawasan yang luas.

0: Intermezzo.
1: Mbak-mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
2: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
0: Intermezzo.

46 menit berlalu dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini Abang Dinaka kita lanjutkan kembali informasi terakhir ya. Mengenai hari ini dalam sejarah tentang kesetaraan perempuan Abang Dinaka di Amerika sana. Disebut juga dengan Women's Equality Day di Amerika Serikat ya. Nah, dilansir dari National Today, peringatan ini bertujuan untuk mengenang perjuangan perempuan dalam memperoleh hak pilih sekaligus mengingat berbagai tantangan seperti kekerasan dan diskriminasi yang masih mereka hadapi ya. Nah, perjuangan untuk memperoleh kesetaraan ini mulai berkembang pada abad ke-19. Saat itu perempuan di Amerika Serikat menghadapi berbagai keterbatasan, termasuk dalam kepemilikan properti, pekerjaan, upah, serta hak untuk terlibat dalam kehidupan politik. Nah, gerakan untuk memperoleh hak pilih ini kemudian semakin berkembang ya pada awal abad ke-20. Nah, sejumlah negara seperti Finlandia, Selandia Baru, Inggris juga telah lebih dulu memberikan hak pilih kepada perempuan. Berikutnya di Amerika Serikat, amandemen ke-19 konstitusi yang memberikan hak pilih kepada perempuan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1878. Setelah melalui perjuangan panjang, amandemen tersebut akhirnya disahkan pada 1920 setelah diratifikasi oleh 36 negara bagian. Abang Dinaka, ya selamat untuk perempuan di Amerika Serikat sana ya. Kalau di Indonesia setiap 21 April Hari Kartini yang harum namanya ya, Bunda Kartini. Bunda Kartini, masya Allah. Baik, selamat mendengarkan Perempat FM, suara budaya Nusantara untuk Anda.

0: sepeda di HI yuk, biar eksis.
1: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
0: Ya dong.
1: Sepeda apaan tuh?
0: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren gak?
1: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
0: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
1: Iya.
0: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
1: Sepeda zaman dulu tuh seperti ini ya?
0: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
1: Oh, boleh.
0: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790, sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Dreis yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
1: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
0: Iya.
1: Eh, tukeran yuk. Hah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh gak?
0: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya...
1: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
0: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI, for yay info.

tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi hari ini Abang Ledaka, dan tentunya saya Kiki harus menyudahi dulu untuk sajian acara hari ini dalam sejarah ya. Pukul 8 nanti selama 1 jam kita akan menghadirkan Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar untuk Anda bersama kami Perwat FM, Suara Budaya Nusantara. Sebelumnya jelang kabar berita perompak.

Kabar Berita Pro 4. Mendengar alunan musik suling dan kecapi, kita akan terbawa suasana khas pedesaan. Itulah salah satu ragam seni tradisi Sunda yang masih lestari. Suku Sunda mendiami wilayah Jawa Barat dan Banten dengan akar budaya agraris ataupun pertanian. Namun, ternyata etnis Sunda juga ada di perantauan, misalnya di Sumatera Utara. Seperti dituturkan Kang Ayi Hikmat, seorang penggiat seni Sunda di Aceh, mengatakan bahwa awal mula tahun 1900-an, pada masa penjajahan Belanda, banyak mendatangkan pekerja kuli kontrak dari Jawa. Pada perkembangannya, setelah masa kemerdekaan, ada yang kembali ke kampung halaman, ada yang menikah dan berketurunan, seperti misalnya banyak terdapat di Kampung Banten di Medan dan sekitarnya. Bahkan ada nama Jalan PWS, Paguyuban Wargi Sunda, dan Jalan Pasundan. Bahasa Sunda juga masih dapat didengar di desa Pematang Johar, Deli Serdang. Sebagai bentuk kerinduan akan kampung halaman, juga dalam pelestarian budaya leluhur di Sumatera Utara, tumbuh dan berkembang seni Sunda seperti pencaksilat, tembang Cianjuran, gamelan Sunda, tari Badaya, dan tari Merak. Meski tidak sebanyak suku Jawa, ada di antaranya komunitas suku Sunda seperti Pabansu, PWS, Pasundan, AMS, PUB, dan yang lainnya. Tentunya menjadi keberagaman di Sumatera Utara yang kaya akan suku, adat, dan budaya. Demikian, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Koalisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Saatnya Anda mendengarkan Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar dengan tema yang ringan dan aktual khas Perompak. Setiap hari selama 1 jam mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar

0: Baik, selamat pagi Abang dan kesempatan hari ini. Alhamdulillah ya, kembali acara Markobar untuk Anda. Pagi hari ini setiap harinya mulai pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya untuk Anda yang sudah mendaftar ya di acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggal hari ini ya 26 Agustus 2026 sudah bisa Anda dari rumah menuju ke RRI Medan ya. Seperti di pagi hari ini ada Pak Zainal ya. Pak Zainal mau on air juga. Boleh dipasang juga headsetnya. Pak Zainal ini adalah pendengar kita ya. Biasanya lewat telepon, ini hadir di studio nih. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Zainal. Ada suaranya? Oh, dari sini mungkin ya. Oke, okay. Ada suaranya gak?
1: Ada.
0: Coba
1: mic-nya di sini.
0: Iya, mic-nya itu ya.
1: Sudah ada.
0: Oh, sudah. Mic-nya di mana? Memang di situ. Iya, Pak Zainal gimana kabarnya nih?
1: Kabarnya sehat walafiat, berkat doa kita semua.
0: Amin.
1: Semua.
0: Alhamdulillah, kita bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan yang belum daftar pun sebenarnya masih diperbolehkan ya,
1: masih.
0: Pak Zainal untuk yang hadir di kesempatan hari ini. Yeah. Dan tidak hanya ada, Pak Zainal, nanti kita datangkan juga ada Pak Abdullah, ada Pak Anto, Pak gitu, Anto, yang ya. Lainnya juga sesama pendengar kita. Oh. Biasanya berkumpulnya malam-malam ya, di acara Sapa Malam gitu ya.
1: Iya.
0: Hari ini berkenan hadir Pak Zainal. Ngomong-ngomong tentang RRI gitu kan, ini juga hari jelang RRI. Nah, walaupun temanya tentang hutan, Pak Zainal udah berapa kali ke RRI ini?
1: Saya rasa lebih kurang belum sampai 10 lah.
0: Tapi kalau misalnya setiap acara diundang begitu ya.
1: Mudah-mudahan datang.
0: Insya Allah ya.
1: Insya Allah.
0: Nah, nanti setelah ini juga tanggal 11 September ada hari radio.
1: Oh
0: gitu.
1: Iya.
0: Itu juga kita persilakan nanti, mudah-mudahan insya Allah bisa hadir.
1: Amin.
0: Tidak semua pun perwakilan dari pendengar kita begitu ya.
1: Hari ulang tahunnya ya.
0: Iya. Nah, tema kita kali ini tentang hutan nih Pak Zainal. Tapi kita sapa juga pendengar kita yang lain dulu ya.
1: Iya.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Pagi, waalaikumsalam. Itu siapa?
0: Kenapa?
2: Itu siapa dimaksud yang gue datang ke perempuan itu?
0: Oh iya, siapa? Coba.
2: Apa kenapa?
0: Pak Zainal.
2: Pak Zainal, kenapa ke situ, Pak Zainal, ke RRI?
0: Iya dong, Pak Zainal aja kemari, kamu enggak, kenapa?
2: Aku enggak ada yang bawa sana, kemana.
0: Sekarang itu online sudah ada.
2: Kita gak pernah menuju jauh salahnya.
0: Oh, gak pernah jauh Pak Pak Zainal.
1: Gak pernah jauh-jauh.
0: Iya, gak pernah jauh-jauh. Jadi dunianya hanya di Mabar aja gitu.
2: Nanti lah Pak, waktu kita kesana gitu.
0: Iya ya. Nah nih, Cynthia, kita lagi ngobrolin tentang yang namanya hutan. Kamu jangankan ke RRI ke hutan aja belum ya. Atau ke balik, jangankan ke hutan, ke RRI juga belum ya.
2: Iya, emang tahu.
0: Nah, tapi kalau menurut kamu, pilihannya mana? Kalau mau ke hutan atau ke laut? Kalau misal pilihan wisata?
2: Aku mau ke apa lah? Ke laut lah, ke laut.
0: Ke laut. Kenapa pilihannya justru ke laut?
2: Nah, itu mana kan besar. Banyak kita tengok di laut itu.
0: Tapi ada ular loh, ada buaya. Jangan salah. Enggak.
2: Kita kan enggak jauh-jauh situ, enggak
0: ke sana. Oh, gitu. Enggak ke ini, ke Pantai Cermin?
2: Belum pernah.
0: Jadi kamu ke laut kemana yang pernahnya coba?
2: Oh itu aku pernah ke apa? Ke Danau Toba, laut senang-senang Danau Toba.
1: Bukan laut, itu danau itu.
0: Itu danau. Iya, iya, gak apa-apa. Karena orang Medan sini bilangnya pantai. Di tepi danau itu pantai ya Pak Zainal ya. Oh jadi kamu pernah ke Danau Toba juga pernah.
2: Semalam lari satu sambil semalam.
0: Iya, jangan di rumah terus. Bukan berarti tidak boleh beraktivitas di rumah. Maksudnya ada waktunya juga untuk mengenal dunia ini gitu.
2: Iya, nanti kan ada rumah lah.
0: Nah, kita kan lagi membahas tentang hutan gitu ya kan. Iya. Menurut kamu baiknya manusia ini seperti apa sih untuk menjaga hutan kita?
2: Oh, jadi baiknya ini menanam pohon. Tempatnya
0: nanam pohon, iya.
2: Nanam sembarangan itu. Sudah melestarikannya gitu.
0: Melestarikannya jangan ditebang sembarangan ya.
2: Karena itu apa paru-paru dunia itu.
0: Jadi karena pasti akan berpengaruh kalau misalnya hutannya gundul gitu ya. Jadinya nggak bisa menyerap air ya.
2: Iya,
0: gak
2: udah banyak yang sana ke RRI, banyak orang sana.
0: Hmm?
2: Udah banyak datang ke RRI banyak.
0: Ya saya lihat di CCTV di perjalanan ada yang dari Senti sudah mulai itu. Dari SM Raja itu sudah mulai kemari juga. Gak
2: cuma orang Mabar di sebelah sana, orang Mabar di sana ya.
0: Mabar yang nggak ada. Mabar yang nggak ada.
2: Nanti ada kesana di sana.
0: Iya, ya udah ditunggu di lain waktu untuk kesempatan yang lainnya ya.
2: Nanti apa di ulang tahun RRI kalau nggak janji ya, jangan janji.
0: Iya, semuanya Insya Allah, tapi Insya Allah yang tentunya pasti ya.
2: Kita kemarin ada atas di sini, oh, ulang sana kita.
0: Oke dah.
2: Iya ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Zainal, kira-kira Pak Zainal pernah nggak sih menelusuri hutan gitu?
1: Kalau hutan, mudah-mudahan belum pernah.
0: Oh, belum pernah juga ya?
1: Belum.
0: Atau misalnya kan di Taman Hutan Raya, macam di melalui Beras Tagi, pasti kan ada lihat kanan kiri gitu.
1: Oh iya, di daerah Sibolangit.
0: Sibolangit.
1: Ya, ya. Pernah ke situ dulu, itu masih pacaran.
0: Oh. Dulu dengan sekarang misalnya yang terbaru, apakah kondisi hutan Sumatera Utara sekarang ini justru seperti apa gitu perubahannya?
1: Enggak tahu persis saya perubahan dari dulu sampai sekarang ini kayak mana.
0: Iya.
1: Jadi.
0: Tapi dengan adanya kasus-kasus misalnya kebakaran hutan,
1: iya,
0: pembukaan lahan liar gitu. Menurut Pak Zainal apa yang bisa diberikan komentar?
1: Komentar saya itu ya jangan sembarang membuangan apalah sepertinya puntungan rokok di mana saja dia berada, jangan harus dimatiin. Jadi jangan sembarang buang-buang itulah yang bisa
0: yang menyebabkan kebakaran
1: ya,
0: gitu ya.
1: Memetik.
0: Ada juga yang menebang hutan itu untuk keperluan perusahaan liar misalnya. Itu juga bisa menyebabkan yang kemarin hujan
1: ya,
0: banjir
1: ya, habis
0: di Tapanuli Tengah itu yang banyak
1: menggelondongan
0: itu kayu-kayu itu ya, ya kan
1: hanyut.
0: Nah, kita nggak ngerti ya kenapa bisa hanyut. Berarti banyak ditebang. Jadi kita tidak bermaksud mengajar ya, mungkin karena ada kepentingan tertentu atau memang legalitasnya seperti apa ya, Pak Zainal. Tapi paling tidak kita harus menyayangi alam kita, gitu ya. Jangan sampai memang ketidakseimbangan alam ini akan menyebabkan juga bencana, banjir, begitu ya. Sampai juga
1: menimbulkan musibah.
0: Musibah, bahkan berminggu-minggu.
1: Iya.
0: Saya melalui ini loh Pak Zainal, dulu kan saya ke Aceh ya, ada acara. Saya lihat di sana jembatannya rusak.
1: Iya. Yeah.
0: Terus juga rumah-rumah hancur. Ada juga yang masih meminta bantuan begitu, walaupun memang pemerintah sudah mengkondisikan untuk penampungan sementara ya. Tapi itu pun tidak bisa menyangkau semuanya, mungkin
1: tidak
0: karena
1: bisa
0: lokasinya yang di dalam. Namun paling tidak kita harus bisa membaca juga nanti ke depan, barangkali misalnya hari ini menanam sudah bisa tumbuh itu atau misalnya bisa kembali hijau itu berpuluh tahun kemudian
1: baru bisa tumbuh lagi.
0: Bersih tumbuh lagi kan,
1: iya.
0: Pak Zainal. Jadi ini warisan dulu itu misalnya nih ada pohon-pohon di hutan-hutan yang diperuntukkan untuk hutan lindung misalnya.
1: Lindung.
0: Itu kan tidak boleh ya.
1: Ya boleh.
0: Tidak boleh tebang, tapi ini juga ada oknum-oknum yang sengaja misalnya entah itu membuka lahan atau masyarakat sendiri tidak peduli dengan aturan begitu.
1: Yeah, yeah.
0: Bahkan ada satwa liar seperti di Lampung kemarin itu Pak Zainal, hewan tapir ini kan dilindungi. Malah dimasak di sana di
1: Malah dimasak.
0: Iya. Jadi padahal itu kan salah satu ekosistem hutan juga Tentunya ini juga rusak alam itu ya karena ulah manusia sendiri ya Pak Zainal ya.
1: Kayak di daerah Riau itu banyak monyet-monyet daripada keluar dari ke hutan.
0: Ya tapi Pak Zainal jangan bilang monyetnya ke saya.
1: Jangan.
0: Melihat monyetnya ke saya, monyet. Iya, itu bercanda aja ya. Baik Pak Abdullah dan Pak Abdullah. Pak Zainal, kita juga membuka line telepon ya di 061-846-3115. SMS dan WhatsApp di 0811-614-4248 ya. Anda mungkin sebagian pendengar kita tuh lagi di perjalanan ya. Biasanya kerangkring-kangkring gitu pagi-pagi ini.
1: Masih OTW.
0: Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, kembali pulang juga dengan selamat ya. Baik, kita hadirkan beberapa lagu di pagi hari ini Abang Danakan, sebelum kita kembali lagi dengan sajian yang sama, hutan dan manfaat bagi kehidupan.

0: Iya, 34 menit berlalu dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini Abang Danaka yang di perjalanan menuju RRI, hati-hati ya di jalan, mudah-mudahan insya Allah aman-aman lancar ya. Karena insya Allah tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat seluruh rangkaian acara untuk peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW akan kita laksanakan ya Abang Danaka. Dan mungkin bagi Anda yang belum tercatat, barangkali ya, barangkali yang belum tercatat, boleh registrasi dulu untuk pendaftaran di meja tamu ya, yang berada di auditorium Lili Suhairi RRI Medan. Manfaat hutan Abang Danaka ya, kemarin saya itu ke Lausi Gembura. Nah, di kanan kiri jalan di menuju sana ya, di si biru-biru, masya Allah indah banget ya, banyak hutan, banyak pohonnya, terus juga namun jalannya masih banyak batunya ya Pak Zainal, ada pemandian air panas, wah pokoknya seru ya. Dan ini juga tentunya hasil ataupun salah satu manfaat dari hutan ya, menyediakan air yang sebagai penjaga kelestarian alam juga ya Bang Nadaka. Jadi semakin luas dan lestari kawasan hutan, semakin besar pula kontribusinya dalam menyediakan udara bersih ya, menjaga kualitas lingkungan, serta mendukung kesehatan masyarakat. Dan selain menghasilkan oksigen, hutan juga berperan dalam menyerap emisi karbon. Baik, kita akan berbincang kembali dengan Anda. Halo, selamat pagi Markobar.
1: Markobar, mari kita ngobrol berbagi kabar.
0: Oh, siapa ini?
1: Oh, Wak Selamat. Riyadi.
0: Wak Selamat kenapa nggak datang kemari?
1: Kudeta dong.
0: Hah?
1: Apa Bang Riki?
0: Kenapa?
1: Kenapa?
0: Hari ini ada acara peringatan Maulid Nabi.
1: Iya.
0: Di RRI. Kenapa nggak datang? Ayo.
1: Aduh Bang, aku minta maaf Bang. Bukan nggak mau Bang, niat Bang. Cuman keadaanku memungkinkan Bang Riki.
0: Oh ya, nggak apa-apa lah. Diwakilkan aja.
1: Abang tahu kan?
0: Kenapa?
1: Keadaanku.
0: Kerjaan, oh saya kurang tahu juga kerjaannya sebagai apa.
1: Keadaanku. Keadaanku sekarang ini.
0: Iya ya, nggak apa-apa.
1: Baik-baik Bang, aku bisa nengok Bang.
0: Oh iya, masya Allah, nggak apa-apa. Yang pasti kan mungkin nanti di lain kesempatan ya.
1: Kalau bisa nengok baru aku Bang.
0: Iya, nggak apa-apa.
1: Kita. Kak Sherly.
0: Oh, si Sherly lagi kerja di sana. Sherly lagi bertugas.
1: Kalau bertugas apa? STM.
0: Penerima tamu.
1: Oh, udah datang.
0: Penerima tamu.
1: Malam hari Minggu.
0: Apanya?
1: Acaranya.
0: Hari ini.
1: Oh, tanggal 20 berapa ya? 25.
0: 26.
1: 26.
0: Iya.
1: Tapi malam.
0: Oh, enggak, pagi-pagi. Nih Wak Selamat, kita kan lagi mengetengahkan tema tentang hutan. Apa yang mau disampaikan tentang kelestarian hutan nih bagi manusia?
1: Kenapa kelestarian hutan?
0: Iya, kelestarian hutan.
1: Sama menjaga keamanan.
0: Keamanan? Terus?
1: Jangan biar ada orang penebang liar.
0: Penebang liar, betul.
1: Hutan ini penting Bang bagi kehidupan Bang.
0: Iya betul. Itu aja.
1: Tanamlah.
0: Menanam pohon dimanapun berada ya. Oh,
1: iya. Tahu siapa bagi ke situ?
0: Ada Pak Zainal nih.
1: Zainal Abidin.
0: Iya, Zainal Tanjung.
1: Hah? Orang baru.
0: Ya penyiar baru juga. Pak Zainal lo pendengar kita.
1: Oh pendengar, bukan apa, pembacara?
0: Bukan.
1: Mau magang?
0: Mau magang juga. Pak Zainal yang di Tanjung Selamat. Kan hadir tuh di acara hari ini.
1: Iya.
0: Nah, jadi ke studio dulu supaya nunggu gitu.
1: Ustadz siapa nih Bang?
0: Ada Ustadz Fadli Sudiro, ada Ustadz Dali Munte gitu.
1: Bukan, Ustaz Jeffrey.
0: Janganlah, itu kan sudah meninggal.
1: Oh ini, terus kami Ataki?
0: Ataki, boleh lah. Mm-mm. Jangan pula dipanggil Michael Jackson, jangan.
1: Ya kena meninggal, Bang.
0: Sudah tiada, jangan. Udah capek, udah lelah.
1: Bang.
0: Melihat kenyataan hidup ini.
1: Ratunya, Bang, masih hidup.
0: Apanya?
1: Ratu Pop masih hidup.
0: Iya.
1: Madonna? Iya, mantanku.
0: Madonna belum hijrah, Bang. Jadi gak usah diundang juga.
1: Ya, kalau saya ingin apa, kalau si tahu sama Madonna.
0: Madonna mah uneh ini.
1: Matua.
0: Oke deh, pokoknya untuk Wak selamat, sehat selalu juga ya.
1: Iya, ceweknya gak sih itu?
0: Hah?
1: Gak ada cewek sih itu?
0: Gak ada, lagi bertugas semua di sana.
1: Tuh, gak bisa ngomong Zainal aja. Ngomong Zainal aja, berdua.
0: Iya, nanti Pak Zainal juga beberapa saat lagi ke sana.
1: Oke lah Bang ya. Burung Iran, Burung Cendrawasih.
0: Terus?
1: Cukup sekian dan terima kasih.
0: Cakep.
1: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah ya, Wak Selamat gak bisa hadir katanya gitu. Ini berikutnya siapa nih? Halo, selamat pagi, Markobar.
2: Markobar, mari kita ngobrol dan memberi kabar.
0: Iya, ini dengan siapa nih? Mana nih?
2: Cantik manis gitu loh.
0: Cantik manis, gimana kabarnya cantik manis? Skip.
2: Baik-baik disayang.
0: Baik-baik disayang? Kayak judul lagu. Jauh-jauh disayang.
2: Beda kalau jauh-jauh disayang itu beda sih.
0: Jauh disayang pas dekat ditendang gitu ya.
2: Iya. Ada duit abang sayang, gak ada duit abang ditendang.
0: Kasihan kali hidupnya ya.
2: Iya.
0: Nah, kita lagi ngobrolnya tentang hutan nih. Pernah ke hutan enggak?
2: Pernah dong.
0: Kemana itu?
2: Dulu sebelum kita pergi, sebelum apa, Gunung Sibaya itu kami udah pernah mendaki Gunung Sinabung.
0: Oh, keren sekali. Terus gimana?
2: Iya, sebelum ini meletus ya. Saya udah pernah naik mendaki Gunung Sinabung. Dari Gunung Sinabung itu gak jauh lah pantainya kan gitu. Jadi kan itu kan namanya kita jalan gitu.
0: Nah, pengalamannya gimana tuh pada saat masuk ke kawasan hutan itu?
2: Ada serem-serem takut juga gitu. Karena begitu apa jalan ada kala jengking lah, ada apa gitu.
0: Oh, indah sekali. Ada ular juga.
2: Dia nggak dapat ular, cumanya ada nggak ya kan kita jalan memang sejuk sih, banyak pohon-pohon kan. Cumanya kalau menjalan itu ada takutnya juga karena kita ada kala jengkingnya, ada macam-macam lah kan gitu. Cumanya ya kalau menjaga kelestarian itu, alam itu harus tadi jaga kan gitu.
0: Nah, begitu.
2: Supaya kita untuk kita juganya untuk supaya jangan ada bencana kan gitulah.
0: Betul sekali. Untuk keberlanjutan kehidupan kita juga ya ke depannya.
2: Iya, anak cucu kita kan menikmati juga nanti.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Karena ada seperti, beberapa tempat boleh silakan.
2: Seperti yang di apa? Yang di kampung Cantik Manis itu, Parapat itu, di atasnya itu udah pada gundul semua.
0: Oh, sayang kali ya.
2: Iya, makanya itu kalau pulang kampung kayaknya kayu-kayunya udah agak kemari ya tuh. Seandainya batunya keguling aja sedikit, yang melintas kan sudah pada kena gitu ya kan. Itu udah pada gundul di atas itu.
0: Iya.
2: Itu aja rasanya. Kok beginilah kalau orang mau cari duit melalui begitu ya kan. Kita yang kena longsornya.
0: Iya. Oke deh ini.
2: Kalau di atas itu kita lihat aja kan di bukit itu kan.
0: Iya, betul,
2: kan
0: betul.
2: Kami kan pernah dekat situ ada pesta ya kan.
0: Pesta.
2: Naik di atas itu, pesta itu gedungnya tuh naik ke atas tingkat-tingkat. Jadi nampak hutan belantaranya.
0: Ke bawah.
2: ya, nampak dia kan gitu. Ih, kok udah gundul ya gitu.
0: Sayang kali ya.
2: Tapi ya itulah yang rakus-rakus itulah yang menikmatin.
0: Rakus-rakus itu.
2: Yang berdasi itulah yang menikmatinya.
0: Iya, pokoknya jangan disebutkan ya.
2: Lalu itu kan kalau arah-arah para pasana kan gitu. Kita pun jadi imbasnya juga kan.
0: Betul. Jadi kalau apa namanya penggunaan hutan sebenarnya ada juga hutan untuk yang digunakan hutan apa namanya hutan produksi gitu ya.
2: Ada juga hutan yang dilindungin kan gitu.
0: Betul sekali. Oke deh.
2: Ada juga. Oke.
0: Iya, kita siap-siap juga nih.
2: Yang sama siapa di situ?
0: Ada Pak ini, ada Pak Zainal mau siap-siap juga. Oh,
2: aduh, acara. Bapak. Iya. Cantik manis sudah kenal sama Pak Zainal.
0: Iya, sudah.
2: Iya.
0: Oke.
2: Semoga Bapak sehatlah, Pak. Jangan lupa bawa oleh-olehnya ya, Pak. Buat Kiki selamat bertugas ya.
0: Sama-sama, terima kasih.
2: Dadah, baba, it's the best.
0: Ya, Abang dan Kak, kita hadirkan beberapa lagu lagi untuk Anda. Senyum.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jangan, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: ada Bang Al, Pak Zainal, Kak Farida, ya, yang lainnya juga sedang menuju ke auditorium RRI Medan. Masya Allah ya, semuanya kita bersilaturahmi. Selamat pagi juga untuk Mama Rizky. Mama Rizky kesini nggak? Kesini dong. Yang lain aja masuk, Mama Rizky. Jangan aerobik aja Mama Rizky. Assalamualaikum Bang Kiki. Waalaikumsalam. Kemarilah ya. Kita silaturahmi. Kita makan bersama. Insya Allah. Iya, silaturahmi sih yang paling penting ya. Mudah-mudahan menjadi jalinan yang tentunya terus dengan pendengar dan juga kita sebagai penyiar ya. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Iya, biasa kok ganteng dan utama. Pertama.
0: Sudah di mana posisi?
1: Oh, lagi posisi lagi dan mendekat. Sama Rudi, sama Mama Rizky, sama Bapak Mama Rudi.
0: Wah, kan, Masya Allah, ya. Sudah di mana posisinya itu?
1: Iya, betul. Bapak Mama udah di dekat sini, udah mau mendekati sungai kambing ini.
0: Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah, Ukhti.
1: Daun-daun banyak yang datang nih, Mas Kiki.
0: Iya, pokoknya bunga sekuntum letak di batu.
1: Bunga sekuntum di atas apa di dalam taman?
0: Cakep.
1: Di dalam taman minum ketemu dengan sejadah muda.
0: Artinya.
1: Wassalamualaikum, masih kisito entampan. Ketemu lagi dengan Tok Ganteng udah tiga pertama.
0: Iya, itu di Gatsunya di mana nih? Karena Ustaz Durdi ditunggu tuh.
1: Iya dong.
0: Posisinya di mana? Posisinya? Karena sebagai kori nanti kan acara kami itu. Iya. Oke deh.
1: Ini bisa buka lagu nih.
0: Iya, ini sedang di mana posisinya? Posisinya sudah di mana?
1: Posisinya ada mendekati sungai kambing.
0: Dekat lagi ya.
1: Iya.
0: Pokoknya saya konfirmasi juga ke panitia supaya tidak panik semuanya ya.
1: Iya, betul.
0: Untuk Ustaz Rudi sedang di perjalanan sebentar lagi gitu ya.
1: Jadi ini enggak terulang lagi ini Mas Santi ini.
0: Apanya?
1: Enggak terulang lagi gitu.
0: Enggak, langsung aja ke sana ke auditorium.
1: Kita nanti data ulang dulu nama-nama yang datang tuh di list gitu ya kan.
0: Iya, di sana udah ada, nanti tinggal di daftar ulang aja.
1: Ini udah mendekati sungai kambing ini.
0: Nyampe si kambing ya.
1: Oke,
0: ditunggu ya.
1: Oke, makasih banyak Mas ya. Tuhan Kasman memberi donasi.
0: Cakep.
1: Memberi donasi untuk mengkudu.
0: Artinya.
1: Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayo cepat. Yuk. Masya Allah, tabarakallah, dengan siapa lagi nih? Halo, selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana nih?
2: Desa 600.
0: Oh, kesini enggak?
2: Enggak bisa, Cik.
0: Oh, alah.
2: Ini saya kan mau ngajar ngaji di rumah murid.
0: Oh, Masya Allah, tapi enggak apa-apa ya.
2: Tapi masih dari jam 10 sampai jam 4.
0: Pokoknya dalam rangka fastabiqul khairat ya.
2: Berlomba-lomba
0: dalam kebaikan.
2: Enggak apa-apa ya, kan, Ci.
0: Tak apalah, tak apa. Yang penting kan semua diwakilkan gitu ya, ada perwakilannya.
2: Iya, Ci. Itu nanti bisa di Pro 1 buka radio enggak?
0: Oh, mungkin terkoneksi di YouTube ya, mungkin.
2: Iya, gitu, biar bisa sambil mendengarnya.
0: Iya dong, bisa mendengarnya ya.
2: Iya.
0: Oke deh, kita mau siap-siap.
2: Terima kasih,
0: ya. Sama-sama.
2: Sehat selalu.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya kita sudah menuju ke pukul 9 ya, Abang Danaka, dan tentunya beralih sajian ke obrolan budaya Sunda ya hari ini. Lebih kurang lagu-lagu yang kita hadirkan juga warnanya sudah selama 1 jam Sunda ya, setelah kabar berita Pro 4. Baik Abang Danaka, kita nantikan juga kehadiran Bapak Ibu, hadirin yang berbahagia, untuk sama-sama bersilaturahmi dan menghadiri acara kajian hari ini, yaitu dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, sebagai penuntun kita dalam menjalankan ibadah agama Islam tentunya ya Abang Danaka. Mana ini? Jadi bingung. Pokoknya pasti untuk Anda selama satu jam ke depan untuk lagu-lagu yang kita hadirkan bernuansa Sunda ya. Billahi fi sabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan kembali Perempat FM, suara budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan Kakak, tahukah Anda tentang cimpa yang merupakan makanan khas dari suku Karo, Sumatera Utara? Cimpa menjadi makanan penting dalam acara-acara adat Karo. Cimpa adalah makanan yang dibuat dari beras ketan merah atau putih. Di dalam beras ketan merah ini dimasukkan gula merah atau gula aren yang telah dicampur dengan kelapa parut. Cimpa biasanya dibungkus dengan daun pisang dan biasanya dimasak dengan dikukus. Cimpa harus ada di setiap pelaksanaan upacara adat Karo. Cimpa harus dihadirkan saat berlangsungnya acara pesta, adat pernikahan, kerja tahun atau merdang merdem, dan kematian. Jika dalam salah satu acara adat tersebut tidak dihadirkan cimpa, maka acara tersebut dianggap kurang dan tidak sempurna. Pada awalnya cimpa dihadirkan hanya pada saat acara kerja tahun atau merdang merdem. Pembuatan cimpa tersebut dilakukan pada hari ke-6 pada saat kerja tahun atau merdang merdem. Cimpa disediakan di setiap rumah di suatu kampung yang sedang melaksanakan kerja tahun. Namun, pada saat ini dalam acara-acara adat Karo, cimpa selalu disediakan. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Ragam tradisi budaya Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan Ragam Budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Perhiasan batu permata adalah keindahan alam dan kreativitas yang mempesona setiap orang selama ribuan tahun. Mari kita memasuki dunia misterius perhiasan batu permata, mengejar kilauan yang abadi dan pesona yang tidak terlupakan. Batu permata merupakan keajaiban alam yang berharga. Batu permata adalah hasil keajaiban alam yang memerlukan proses pembentukan yang sangat lama dan tekanan alam yang luar biasa. Kristal berharga ini terbentuk dari mineral dan bebatuan alam di kedalaman bumi dan kemudian diekskavasi oleh manusia. Mereka adalah bukti kekuatan dan keindahan alam yang mengesankan. Dunia perhiasan batu permata penuh dengan ragam keindahan. Di antaranya, berlian. Berlian dikenal dengan kilauannya yang tidak tertandingi dan dianggap sebagai simbol keabadian dan kemewahan. Berlian hadir dalam

topas hadir dalam berbagai warna. Tetapi yang paling terkenal adalah warna kuningnya yang cerah. Topas sering dihubungkan dengan kebahagiaan dan energi positif. Perhiasan batu permata merupakan hasil dari kreativitas manusia yang tidak terbatas. Desainer perhiasan menggunakan batu permata dengan logam mulia seperti emas dan perak untuk menciptakan karya seni yang mempesona. Setiap perhiasan adalah ekspresi seni dan cinta terhadap keindahan alam. Batu permata telah menjadi simbol kekuatan cinta dan kekayaan selama ribuan tahun. Batu permata digunakan dalam upacara pernikahan, perayaan, dan berbagai tanda status. Batu permata juga memiliki sejarah mitos dan pengobatan dengan banyaknya budaya yang menghubungkannya dengan kekuatan, penyembuhan, dan perlindungan. Pada zaman dahulu, pemburu batu permata menjelajahi dunia untuk menemukan batu-batu yang indah di dalam tanah. Mereka menggunakan pengetahuan ilmiah dan insting yang tajam untuk menemukan lokasi-lokasi di mana batu permata mungkin tersembunyi. Dunia batu permata adalah dunia keajaiban dan pesona yang tidak ada habisnya. Dari keindahan alam yang memukau hingga kreativitas manusia yang tidak terbatas, perhiasan batu permata menggabungkan menjadi karya seni yang abadi. Tentu saja batu permata ini tidak hanya sebagai perhiasan, tetapi juga sebagai simbol kehidupan dengan keindahan, kekayaan, dan kekuatan.

Coklat baik untuk Anda. Sementara sebagian besar orang di masyarakat telah mendengar tentang manfaat kesehatan dari coklat hitam, kebanyakan orang tidak tahu apa itu atau bagaimana cara mereka bekerja pada tubuh mereka. Faktanya, coklat hitam atau coklat pahit adalah salah satu sumber antioksidan yang terbaik. Merupakan camilan manis yang terbuat dari biji pohon kakao yang dapat mengurangi bahaya penyakit jantung dan kaya akan nutrisi, terutama flavanol. Coklat pahit mengandung sumber antioksidan yang baik. Senyawa organik dalam coklat pahit aktif dalam tubuh dan bertindak sebagai antioksidan, terutama flavonoid, polifenol, dan katekin. Kakao adalah salah satu makanan dengan tingkat penyerapan oksigen radikal bebas tertinggi yang mengukur aktivitas antioksidan. Ternyata banyak kebaikan dari coklat pahit ini. Berikutnya adalah dapat mengurangi resiko penyakit jantung. Ketika kolesterol teroksidasi, ia dapat bersarang di dalam arteri dan akhirnya menyebabkan penyakit jantung. Senyawa dalam coklat pahit dapat melindungi tubuh dari oksidasi. Sebuah penelitian menemukan bahwa kakao dapat mengurangi bahaya kematian akibat penyakit jantung hingga 50% selama 15 tahun. Sebuah penelitian menunjukkan coklat pahit bukan hanya baik untuk jantung Anda, tetapi juga dapat mengurangi risiko stroke secara signifikan. Penelitian yang melibatkan lebih kurang 20 ribu orang selama satu dekade ini, korelasi yang kuat ditemukan di antara keduanya. Coklat dikatakan mampu memperpanjang resistensi insulin yang dapat menentukan perkembangan diabetes. Hal ini juga meningkatkan fungsi endotel yang dapat membantu menjaga kesehatan arteri dan meningkatkan kesehatan kardiovaskular. Faktanya, coklat memiliki efek positif yang baik pada tubuh Anda, sehingga beberapa ahli ragu apakah coklat hitam bisa dikatakan makanan atau obat. Kebaikan lainnya pada coklat hitam dapat menurunkan kadar kolesterol jahat. Ketika melibatkan manfaat kesehatan lainnya, menurunkan kadar kolesterol jahat mungkin merupakan peningkatan kesehatan itu sendiri. Kolesterol jahat bereaksi dengan radikal bebas dan dapat merusak jaringan alami, seperti lapisan arteri. Ketika antioksidan kakao memasuki aliran darah, mereka melindungi lipoprotein tubuh dari oksidasi. Fungsi ataupun manfaat lain dari coklat hitam yang bisa kita nikmati yaitu dapat membantu fungsi otak Anda. Bukan hanya tubuh kita yang mendapat manfaat dari coklat hitam, tetapi juga otak kita. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa memakan coklat pahit atau coklat hitam selama 5 hari dapat meningkatkan aliran darah ke otak. Seiring dengan berjalannya waktu, kakao dapat meningkatkan fungsi kognitif dan bahkan kelancaran bicara pada orang dewasa yang lebih tua dengan gangguan ringan. Efek jangka pendek kakao pada fungsi otak sering dikaitkan dengan stimulannya seperti kafein dan teobromin. Demikian Abang dan Kak informasi kali ini tentang kebaikan dari coklat hitam.

Bunga matahari adalah tanaman yang berasal dari Amerika Selatan dan telah dibudidayakan dalam budaya India sejak 1000 tahun sebelum Masehi. Bunga matahari awalnya digunakan sebagai makanan dan minyak. Pada abad ke-16, penjelajah berasal dari Spanyol membawa bunga matahari ke Eropa. Bunga matahari awalnya digunakan sebagai tanaman hias. Tetapi dengan seiringnya berjalannya waktu, bunga matahari secara bertahap menjadi tanaman pokok. Budidaya bunga matahari berkembang sangat pesat sehingga menjadi sumber utama minyak. Pada akhir abad ke-19, Amerika Serikat mulai menanam bunga matahari secara besar-besaran sehingga membuat negara tersebut menjadi salah satu negara penghasil bunga matahari terbesar di dunia. Bunga matahari memiliki berbagai macam manfaat dalam kehidupan manusia. Di antaranya, biji bunga matahari merupakan makanan yang bergizi, kaya protein, serat, asam lemak tak jenuh, dan komponen lainnya. Biji bunga matahari dapat dibuat menjadi berbagai makanan ringan, seperti biji bunga matahari panggang, biji bunga matahari goreng, dan lain-lain. Minyak biji bunga matahari juga dapat diekstraksi, yaitu minyak yang sangat sehat, karena kandungan akan vitamin E dan asam lemak tak jenuh, yang dapat digunakan untuk memasak dan membuat berbagai makanan. Biji bunga matahari juga dapat digunakan sebagai pakan ternak, khususnya untuk burung dan unggas, dan sering digunakan untuk membuat karangan bunga dan dekorasi. Pemanfaatan biji bunga matahari lainnya, yaitu untuk produk kosmetik dan perawatan kulit. Vitamin E dan asam lemak tak jenuh dalam minyak bunga matahari memiliki efek melembabkan kulit yang baik, sehingga minyak bunga matahari sering digunakan dalam kosmetik dan produk perawatan kulit. Pemanfaatan biji bunga matahari juga bisa digunakan untuk bahan bakar dan cat. Singkatnya, di dunia ini ada beberapa tempat yang memiliki lautan bunga matahari yang indah dan tempat-tempat yang tentunya merupakan tempat yang bagus untuk melihat lautan bunga matahari. Bunga matahari sering dianggap sebagai bunga yang melambangkan kesetiaan dan ketulusan. Ini dikarenakan bunga matahari selalu menghadap matahari karena pertumbuhannya menunjukkan dedikasi dan kecintaannya pada matahari dan kehidupan. Secara keseluruhan, bunga matahari telah menjadi salah satu tanaman yang paling populer di dunia.

Makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong. Meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Keajaiban buah zaitun. Buah zaitun adalah pohon yang memberikan pelindung dan menghasilkan buah yang lezat. Buah ini telah menjadi bahan pokok dalam masakan Mediterania dan lebih dari sekedar hidangan yang lezat. Dengan nutrisi yang kaya dan manfaat kesehatan yang mengesankan, buah zaitun adalah keajaiban alam yang patut untuk dijelajahi. Berikut adalah sejumlah manfaat kesehatan dari buah zaitun. Yang pertama, buah zaitun mengandung nutrisi yang kaya. Buah zaitun kaya akan nutrisi penting, termasuk vitamin E, vitamin K, besi, dan tembaga. Zaitun juga mengandung antioksidan kuat seperti polifenol dan flavonoid yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan oksidatif. Manfaat buah zaitun lainnya, buah zaitun merupakan sumber lemak yang sehat. Minyak zaitun yang diekstrak dari buah zaitun terkenal karena kandungan lemaknya yang sehat. Sebagian besar, lemak dalam minyak zaitun adalah lemak tunggal tak jenuh, terutama asam oleat yang terkait dengan manfaat kesehatan jantung. Konsumsi minyak zaitun secara teratur telah dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit jantung. Minyak zaitun dapat membantu mengurangi kolesterol LDL atau kolesterol jahat dan meningkatkan keseimbangan antara kolesterol LDL dan HDL atau kolesterol baik. Manfaat berikutnya dari buah zaitun adalah antiinflamasi. Kandungan antioksidan dalam buah zaitun dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Ini dapat memberikan manfaat bagi individu dengan kondisi inflamasi seperti artritis. Berikutnya, zat-zat antioksidan dan antiinflamasi dalam buah zaitun telah dikaitkan dengan perlindungan terhadap stres oksidatif dan peradangan yang dapat mempengaruhi kesehatan otak, maka kinerja kognitif akan lebih baik. Ya, yang keenam, manfaat dari buah zaitun yaitu dapat menyokong pengendalian gula darah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa polifenol dalam minyak zaitun dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin, mendukung pengelolaan gula darah, dan mengurangi resiko diabetes tipe 2. Selain itu, manfaat dari buah zaitun yaitu potensi anti kanker. Kandungan antioksidan dalam buah zaitun, terutama oleuropein, telah menarik perhatian dalam penelitian anti kanker. Beberapa studi menunjukkan potensi zaitun dalam melawan pertumbuhan sel kanker tertentu. Minyak zaitun dikenal karena sifat hidratisasinya yang baik. Penggunaan minyak zaitun pada kulit dapat membantu menjaga kelembapan, melindungi dari kerusakan lingkungan, dan memberikan nutrisi yang penting. Minyak zaitun dapat merangsang produksi empedu yang mendukung pencernaan dan penyerapan nutrisi. Ini dapat membantu mencegah konstipasi dan mendukung kesehatan melalui saluran pencernaan. Dengan kombinasi nutrisi dan senyawa bioaktifnya, buah zaitun berpotensi membantu mengurangi resiko berbagai penyakit kronis, termasuk penyakit jantung, diabetes, dan penyakit lainnya. Penting untuk mencatat bahwa manfaat kesehatan dari buah zaitun dapat diperoleh dari konsumsi buahnya ataupun menggunakan minyak zaitun. Namun, seperti halnya dengan semua makanan, kunci untuk mendapatkan manfaat terbaik adalah dengan memasukkan buah zaitun ke dalam pola makan yang seimbang secara keseluruhan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RS.

0: by For Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua, kayak kamu.
1: Oh gitu ya, ngomong-ngomong bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku paging dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for Yay Info.

baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada 3 kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut di sanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan membaik.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Kalau kita mendengar kata Rasidah, mungkin yang terbesit di benak kita adalah nama seorang wanita. Namun, tidak bagi yang mengenal nama Rasidah sebagai panganan kerajaan. Konon, pada zaman Rasidah adalah nama permaisuri yang gemar membuat kue ini. Mana sebenarnya kisah sejarah awalnya? Kami akan membedahnya dalam sebuah dokumenter berjudul Membedah Rasidah.

0: Pendengar, Zainab Mahyuni yang akrab disapa Ibu Zainab adalah seorang praktisi kesehatan dan juga pegiat kuliner Melayu yang tentu tak asing dengan kue rasidah. Berikut penuturan beliau tentang sejarah kue rasidah.
1: Nah, jadi rasidah ini konon ceritanya ini adalah rasidah ini salah satu permaisuri kesultanan kita dulu, Kesultanan Melayu. Nah, beliau suka sekali membuat kue ini. Dan kue ini selalu dihidangkan pada kondisi-kondisi perhelatan, acara-acara yang sakral ya. Dan kemudian ini menjadi hidangan yang disakralkan begitulah. Nah, begitulah dia. Jadi ini tidak pernah lepas dari setiap hidangan-hidangan kesultanan. Nah, pada zaman dahulu kala, ini kue ini bahkan ini tidak dibolehkan sembarangan dihidangkan. Apalagi untuk rakyat banyak ya, masyarakat banyak, rakyat kebanyakan. Kalau umum bilangnya, kalau Melayu mengatakannya rakyat kebanyakan. Tetapi ini sekarang zaman sudah mulai bergulir, berubah ya. Walaupun kesultanan-kesultanan tetap ada yang berkuasa, ada yang tidak. Tetapi kesultanan mulai membuka diri bahwa hidangan-hidangan kesultanan ini memang harus dipublikasikan, harus dirakyatkan, rakyat harus tahu.
0: Dalam Kesultanan Melayu, kue rasidah ini tidak dikenal oleh semua Melayu. Hanya ada beberapa Melayu saja seperti Melayu Deli, Melayu Langkat, dan Melayu Asahan. Menariknya, di beberapa daerah Melayu, penyebutan rasidah ini juga berbeda, seperti lasidah, hasidah, dan khosidah. Kue rasidah ini juga hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari bentuk karakter bunga, bentuk karakter hewan, tergantung pada perhelatannya.
1: Tidak semua Melayu mengenal kue rasidah ini. Saya pernah tanya, Melayu mana sajakah yang mengenal kue rasidah ini? Ternyata itu Melayu Deli, Melayu Langkat, Melayu Asahan paling kental. Nah, Melayu Asahan ini tetap ada. Bahkan dalam hidangan-hidangan acara-acara sederhana pun kue rasidah ini tetap dihidangkan. Nah, tetapi untuk Melayu Riau, mungkin sebagian ada ya yang menyebutnya bukan hanya dengan rasidah, tapi ada yang menyebutnya dengan lasidah,

No, ini saya lupa meletakkannya. Ada telur 4 butir ya, kuning telur 4 butir. Nah, jadi kuning telur 4 butir, 1 kg tepung, 4 kuning telur. Ada yang mau lebih, ada yang katanya harus telur ayam kampung. Nah, silahkan saja. Nah, kemudian ini dengan tepung, dengan gula dan air dan telur ini diaduk ya. Kita aduk sampai mendapatkan sebuah kekentalan. Nah, setelah itu mulailah kita masak di kuali yang agak tebal karena proses masaknya mengacaunya lama. Nah, ini kita kacau perlahan-lahan ya dengan api sedang. Nah, ketika dia sudah mulai mengental dan membulat, ini satu orang meneteskan minyak. Minyak bukan dituang sekaligus, minyaknya itu diteteskan. Nah, minyak bawang, bekas bawang goreng tadi, ya itu tidak boleh juga sekaligus, harus tetes-tetes. Yang satu mengacau, yang satu. Ini lama prosesnya, bisa 1 jam lebih mengacaunya. Jadi makanya kalau di Langkat atau di Asahan itu ya mereka menggunakan kayu api, menggunakan kuali besi ya. Jadi mereka masih tradisional sekali. Kita yang di Medan ini, di kota besar ini, kita memakai alat-alat modern ya. Tapi kalau seperti di daerah Langkat dan daerah Tanjung Balai, ini mereka masih menggunakan kuali besi yang sudah dipergunakan lama ya, yang dia itu tidak lagi mempengaruhi proses seperti pewarnaannya biru dan dia itu tidak bekas menggulai atau merendang ya. Jadi memang khusus untuk makanan-makanan yang manis, misalnya kuali bekas masak dodol gitu. Nah, jadi ini dimasak lama ya, 1 jam. Itu bisa 2 orang mengacunya. Kacuannya itu pun memang kayu yang di... Kalau kayu-kayu yang kita beli di pasar itu patah. Jadi itu memang kayu yang panjang, dibentuk sedikit, dipipihkan ya. Nah, itu dikacu 2 orang mengacunya. Jadi ada 1 orang meneteskan, setetes lama. Sampai nanti dia ini... Tepung cakra ini, terigu ini dia tadinya putih menjadi bening. Nah, menjadi bening. Barulah didapatkan sebuah kekenyalan yang diinginkan. Kalau saya terus terang, untuk mencapai suatu yang bening itu, waduh, lelahnya udah luar biasa masaknya. Jadi, ketika orang mau pesan, ini kalau kita membuatnya sendirian, ini kita nggak sanggup banyak-banyak. Paling sanggup kita hanya 1 kilo. Mengacunya itu biasa. Jadi banyak orang yang salah kaprah yang perlu kita luruskan. Banyak orang yang tahu dengan rasidah ini bermacam-macam. Ada yang dia mau cari mudah. Ketika pokoknya asal udah kena api, udah rasanya kental, sudahlah, tidak ditaruh minyak. Nanti waktu menyetaknya pakai sarung tangan dicelup ke minyak. Itu salah. Nah, itu bukan gak saya jumpai ya? Jumpai. Ada lagi orang yang menggunakan margarin atau mentega. Nah, itu salah sekali. Nah, karena kita bukan itu. Bukan, karena jadi baunya itu bau sapi, bau mentega. Kita mau juga adonannya itu, dia baunya itu ya bau bawang. Makanya kita menggunakan minyak bekas penggoreng bawang. Pakai blender. Nah, ini dia. Ini kan tepung cakra. Tepung cakra ini adalah jenis tepung terigu yang protein tinggi. Kalau kita pakai blender atau pakai apa namanya itu, mixer yang khusus untuk mengacu roti itu, ya kan? Nah, karena dia sudah kan dia sambil dimasak. Kan enggak mungkin mixernya itu kok itu. Kemudian karena ini protein tinggi, waktu kita mau mixer hati-hati. Mengacunya pun kita harus searah. Melawan arah jarum jam namanya. Nah, kenapa proteinnya rusak? Kalau kita menggunakan mixer, proteinnya rusak, pecah. Itu waktu kita mencetaknya, waktu mau makannya itu sensasi ngelawannya itu enggak ada. Apa namanya? Bubble ya. Loh, kok beli? Nah, jadi ini tekniknya ya. Jadi protein yang dipilih itu adalah protein terigu, protein tinggi. Nah, kenapa? Karena kuenya ini kenyal, manis, wangi bawang ya. Yang kalau orang yang tak pernah

0: kedekatannya atau belum kenal atau orang yang jauh dari kita, ini memang sebuah kue yang aneh. Kue saya pernah bawa ini sama teman-teman saya, kebetulan dari bukan dari suku Melayu. Kenapa kue manis-manis ini ditaburi bawang? Bawang itu kan untuk mie goreng, untuk nasi goreng. Gitulah dia. Jadi saya bilang ini namanya kue tradisional. Begitulah orang tua dahulu memperkenalkan. Memang untuk kita sekali dua kali atau yang belum pernah mengenalnya aneh, ya kan? Nah, seperti ada teman kita juga dulu pernah, satu saya ditempatkan di daerah Toba, ya kan, ada orang Palembang kerja ke Toba, jadi kita satu komplek. Jadi dia suka bikin empek-empek, pesan ikan tenggiri beku dari Palembang, ya kita suka pesan-pesan. Nah, dia orang Toba, rupanya kue kesapanya empek-empeknya tuh enak ya, tapi kenapa kuahnya tuh harus manis gitu. Nah, dia pun merasa aneh. Aneh. Jadi lidah kita ini memang tiap daerah itu beda-beda rasa. Tapi kalau kita memang pencinta kuliner, kemanapun kita, apapun itu kita coba ya. Kita coba, kita rasa, dan itu bagaimana orang menikmatinya, ya kan? Nah, jadi sama dengan kue rasidah ini tadi, rasanya kuenya manis, kemudian ada telur, ya kan? Nah, kemudian kok ditabur bawang begitu. Nah, kalau kita tanya sejarahnya pun ya sulit, karena memang ini adalah sebuah kreativitas. Kreativitas orang-orang tua kita dahulu menampilkan sebuah sajian ya, untuk dinikmati. Jadi kalau kreatifnya dulu, sekarang ini kita mau mudah aja. Terus terang saya bilang, mau mudah aja beli bawang, jenisnya bawang goreng, tetapi kita minta kupaskan yang sudah berkupas di pasar, kemudian minta iriskan lagi sampai rumah tinggal goreng. Kalau mau praktis lagi, beli bawang goreng yang sudah jadi, tapi kita nggak mendapatkan minyaknya, ya kan? Nah, kalau orang tua dahulu udah dikupas bawangnya, dipilih yang sama besar.
1: Biasanya dikenal cara apa?
0: Biasanya pada perhelatan pernikahan begitu ya kan, atau acara-acara adat lainnya, misalnya kesultan dulu misalnya ada rapat besar, ada kedatangan kesultanan lain, petinggi-petinggi dari negara tetangga, biasanya ini disajikan. Nah, kalau orang tua kita dahulu tergantung kepentingan bawang ini di mana. Nah, mau membuat misalnya rasidah ini nanti akan dibentuk gambar sebuah ikan mas, maka dipilih bawangnya itu yang bawang yang bulat-bulat itu dirajang rata sama rata. Ini digoreng hati-hati karena ini nanti jadi sisi ikan. Nah, jadi sisi ikan. Terus remah-remahnya itu akan dibuat jadi di ekornya, di siripnya. Luar biasa. Saya nggak sanggup lagi melakukan itu. Mungkin bisa, tapi mungkin butuh waktu lama.
2: Sehari-hari sekarang ini jarang mungkin membuat
0: sebenarnya tidak. Kalau untuk Medan, di kantong Melayu seperti Medan Labuhan, Marelan, ya. Kebetulan besan saya, walaupun dia orang Jawa campur Mandailing, ya, tetapi mereka tinggal di daerah Marelan. Kalau kami ke sana, dia beli kue Melayu, ada rasidah itu, buka puasa bersama itu ada. Jadi seperti ya, teman kita lah Mak Cicam. Sekarang udah buka cabang di depan di Regal Convention di Jalan Adamali. Kalau enggak kan dulu kita ke sana ke Titipapan ya kan. Jadi saya lihat di Instagramnya dia sudah ada menyediakan kue rasidah. Nah, iya, ini juga betul. Jadi di bulan puasa juga ini buka puasa jarang ya, tapi kecuali misalnya buka puasa bersama atau perhelatan misalnya pada bulan puasa itu ada acara nuzul Quran apa begitu ya kan. Nah, itu dihidangkan, atau ada khatam Quran. Nah, itu dihidangkan ya kan. Tapi sekarang ini mulai dijual di Amalio. Bahkan yang gitu bukaan puasa pun kita cari rasidah nggak ada. Bubur pedas masih ada. Nah, tapi tepur banda, dangai, ya kue-kue itu masih ada. Tapi kalau untuk rasidah ini, nah mungkin itu tadi, nanti kan orang takut kecewa, orang mencari ya kan. Itu tadi ada orang yang mau simple buat tidak seperti yang dirasakan. Yang misalnya pernah dirasakan ada acara di Tanjung Balai misalnya, kenyal sekali, tahu-tahu dirasa di sini enggak kenyal gitu. Jadi mereka itu tidak membuatnya. Tapi kita berharap ini bisa menjadi, ini kan aset ya, potensi kita ini. Seharusnya ini bisa macam mana. Ada sebuah siapa ya namanya, cantik kali kemasan. Bahkan Jokowi datang pun di sini dia hidangkan. Tapi ya, saya harapan saya ini semua orang ini standar ukuran. Nah, saya menemukan standar ukuran air itu sekian mili ini ya, tepungnya apa, ini standar ukuran. Waktu di saya siaran pun ini saya, ini bisa dipakai. Kalau bisa semua orang, bisa UMKM apa, semua orang yang ingin membuka peluang sebuah usaha, ini sebuah kesempatan diambil, ya kan. Nah, saya pun sampai saat ini makanya saya stok aja, ada juga teman-teman kita yang pesan, ya kan. Tapi memang masih skala kecil. Ya, rencana kita ya sebenarnya maunya skala besar ya. SDM harus ada. Ada teman kita, teman adik saya sih. Ya, cuman agak enggak, saya enggak usah sebut namanya, tapi agak sedikit kecewa. Kemasannya bagus, ya kan, bisa dibawa ke Jawa. Tapi ketika saya makan, lonyot dia rasanya. Lonyot gitu kan, lembek, tidak nendang dia. Yang itu dia nendang, ngelawan. Ngelawan dia, kenyal dia. Nah, itulah dia kuih rasidah tadi yang seperti yang diharapkan itu. Atau seperti yang orang-orang tua kita dulu buat begitu. Kenyal-kenyal, manis, ada gurih daripada bawang, ya kan. Ada juga falsafahnya. Jadi kalau dalam sebuah perhelatan, ya, sebuah perhelatan ini disajikan. Jadi untuk misalnya pulut ya, pulut kuning itu kan ada filosofinya. Pulut itu pulut itu sticky, lengket. Jadi berharap nanti hajatan ini lengket. Kemudian warnanya kuning. Kuning itu adalah cerah, gembira ya. Kemudian telur itu supaya bulatlah tekad kita untuk hajatan ini. Intinya itu manis. Berbuah manislah apa yang kita hajatkan hari ini. Jadi rasidah demikian juga. Jadi diharapkan misalnya sebuah pernikahan, diharapkan ini dia ya dikatakan bahasa anak sekarang, ya manis-manis gurih lah nanti ini pernikahannya. Ah, begitu.
3: Pendengar, demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda dengan judul Membedah Kue Rasidah bersama Ibu Zainab Mahyuni. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara masih terus bersama Anda ya. Sahabat budaya, kemarin kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hari ini juga Radio Republik Indonesia Medan ya melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tepatnya di Auditorium RRI Medan. Nah, ya menghadirkan FKP RRI Medan dan juga fans ataupun pendengar serta narasumber dari program 1, Pro 2 dan juga program 4 RRI Medan ya. Nah, berbicara tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Indonesia, ini tentunya hadir juga dengan beragam tradisi yang berkembang di setiap daerah, diisi dengan pembacaan solawat dan pengajian. Masyarakat juga merayakannya melalui tradisi budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Kementerian Agama menyebut sejumlah tradisi maulid di Indonesia seperti sekaten, walima, nyiram gong, endok-endokan, bayun maulid hingga ngurisan. Tradisi ini memiliki bentuk pelaksanaan serta makna yang berbeda, ya, tapi semuanya berkembang sebagai bagian dari kehidupan masyarakat dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abang Kakak, peringatan Maulid Nabi di Indonesia memiliki tradisi berbeda di setiap daerah, ya. Dan tradisi maulid ini memperlihatkan perpaduan nilai keagamaan dengan budaya lokal Indonesia. Salah satunya sekaten di Yogyakarta dan Surakarta yang berkembang di lingkungan Keraton Jogja dan juga Surakarta. Dan ini menjadi bagian dari peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sekaten sebagai karya budaya dari kota Surakarta disebut sebagai upacara tahunan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Yogyakarta, sekaten menjadi salah satu rangkaian hajat dalem keraton yang dilaksanakan pada bulan Mulud atau Rabiul Awal, berlanjut dengan garebeg Maulud yang menjadi salah satu rangkaian penting peringatan Maulid ya. Garebeg Maulud juga identik dengan gunungan yang dibawa dari keraton menuju Masjid Gede. Setelah didoakan, gunungan kemudian dibagikan kepada masyarakat sebagai bagian dari rangkaian tradisi. Lalu ada bayun maulid di Kalimantan Selatan ya. Dalam pelaksanaannya, anak-anak ditempatkan di ayunan yang dihias dan kemudian diayun bersama. Pembacaan solawat dan doa mengiringi prosesi tersebut sebagai bagian dari peringatan kelahiran Nabi Muhammad. Dan ini memiliki juga nilai keteladanan bagi masyarakat ya, sahabat budaya. Bagaimana ini menjadi sarana mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak dan sekaligus mengajarkan keteladanan beliau ya. Ada juga tradisi Maudu Lompoa di Sulawesi Selatan ya. Ini ditetapkan juga sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dan tercatat dalam domain ada di sederet masyarakat, ritus dan perayaan. Pelaksanaannya sendiri melibatkan berbagai persiapan dan kegiatan masyarakat, diantaranya pembacaan solawat, penyediaan sajian yang kemudian dibagikan dalam rangkaian perayaan maulid. Maulid ini berkembang di wilayah Cikoang sebelum kemudian menyebar ke sejumlah daerah di Sulawesi Selatan dan perayaannya memiliki kekhasan berupa baku maudu yang menjadi bagian dari tradisi masyarakat setempat ya sahabat budaya. Ada walima di Gorontalo, sahabat budaya. Iya, tradisi ini juga menjadi bagian dari kekayaan budaya yang menyertai peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW dan endok-endokan di Banyuwangi. Ya, seperti itu. Masih banyak lagi tradisi-tradisi lainnya ya untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW atau peringatan maulid Nabi Rasulullah Muhammad SAW, sahabat budaya yang berbalut budaya dan itu tetap dilestarikan hingga saat ini.

0: Sampurasun, Rampes. Ucapan salam khas masyarakat Sunda ini tidak hanya merupakan ucapan sapaan belaka, namun lebih dari itu merupakan proses ucapan yang mengajak pada diri sendiri dan juga orang lain yang disapa salam untuk bisa mengoreksi seluruh kesalahan yang dimiliki untuk kemudian memperjuangkan kebenaran yang akan diwujudkan. Sementara ucapan rampes yang diucapkan oleh orang yang disapa dengan sampurasun memiliki makna yang mengiyakan arti dari salam. Selain memiliki makna tersebut, sampurasun dan juga rampes memiliki makna membukakan pintu kebaikan, baik pintu secara fisik dan pintu hati. Budayakan salam tersebut dan jangan pernah sungkan menunjukkan jati diri.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
0: Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.

Sahabat budaya, dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang berdomisili di wilayah Medan dan sekitarnya, saatnya azan suhur berkumandang untuk Medan dan sekitarnya.

Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi.
1: Si PKL di kawasan Jalan Raya Bogor Kramat Jati hari ini. Wali Kota Jakarta Timur Munjirin mengatakan relokasi dilakukan sebagai bagian penataan kawasan atas instruksi Gubernur Jakarta Pramono Anung. Bukan untuk melarang warga berdagang, tiga lokasi yang disiapkan yakni Lok Bin Kramat Jati, Lok Bin Cililitan, dan Lok Bin Nusa dengan total 162 kios kosong dari sekitar 621 tempat yang tersedia. Relokasi ditunjukkan memindahkan pedagang dari bahu jalan dan trotoar ke lokasi yang sesuai ketentuan dengan pengaturan kios berdasarkan jenis komoditas dan kebutuhan pedagang. Kita beralih ke berita lainnya, Wakil Wali Kota Sorong Ansar Karim mengajak masyarakat menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah sebagai momentum memperkuat persaudaraan, toleransi, dan kerukunan. Ansar menilai keteladanan Rasulullah seperti kejujuran, kasih sayang, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama relevan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan. Ia menyampaikan hal itu dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kota Sorong pada Selasa 25 Agustus 2026. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat bekerja sama menjaga keamanan, kedamaian, serta mendukung pembangunan Kota Sorong. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Tanda ini gini ya,
2: Mas gini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
3: Saling percaya, komunikasi dan setia. Sementara, alai dewe, pisah benua. Nanti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya, bisa hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bareng Ayang Pono Pakalista yang cantik belam-belam Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa ya Bang Po, kita hadir lagi ya Bang Po. Dan kali ini Ayang mau ajak Abang Po jalan-jalan ke RRI Malang ya Bang Po ya. Nanti kita ngobrol tentang A itu E-nya E keras ya, tapi mudah-mudahan kebacanya benar ini ya. Kalau orang Betawi sama orang Sumatera tuh E-nya kan keras ya. Rawe-rawe rantas, benar gak sih? Nantilah, Bu Deme aja yang baca. Kalau gitu kita langsung aja ke RRI Malang. Halo, Assalamualaikum Bu Deme.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Po Nova yang belaem-belaem.
1: Widih, selamat siang Bu Deme yang kasep, yang manis, yang cantik, yang jelita. Semuanya dah buat Bu Deme. Ayo satu
2: borong
1: aja.
2: Ya, semuanya yeah. Ya. Po Nova luar biasa nih, baru pertama kali kayaknya kolaborasi sama Po Nova ini.
1: Masa
2: ya,
1: iya?
2: Kenal, iya.
1: Iya dah.
2: Saya cuma mendengarkan suaranya Po Nova saja. Tapi kalau secara langsung seperti ini kayaknya kali pertama nih.
1: Ya Allah, padahal saya itu kan tiap hari beredarnya di SBN.
2: Oh iya.
1: Iya. Bu Deme sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Jadi suasana hati saya juga dari cuaca hari ini juga cerminan hati saya.
1: Masya Allah luar biasa. Luar biasa. Memang itu yang terpenting ya Bu De ya. Betul. Duit kita memang gak banyak sih ya Bu De ya.
2: Kenceng-kenceng Bu Nova.
1: Oh iya bener. Saya suka begitu Bu De, suka keceplosan kalau ngomong. Yang penting Pak Eko kan gak tahu ya.
2: Oh iya, Pak Eko tahu, udah ada di depan
1: saya. Oh, udah ada di depan. Oke, nah, daripada kita berlama-lama ya, kita langsung aja Bu Deme, ayo mau kasih kesempatan dulu. Baca dulu dong Bu De, apa itu temanya Bu De? Saya takutnya salah.
2: Iya, betul banget. Saya ucapkan selamat siang untuk para pendengar setia program 4 Radio Republik Indonesia Malang dan juga Pro4 RRI Jakarta yang ada di seluruh Indonesia. Selamat siang dan salam jumpa untuk saya bersama Anda tentunya dalam Suara Budaya Nusantara siaran berjaringan nasional pada hari ini hari Rabu 26 Agustus ya. Tema kita hari ini Pak Nopa udah bener banget itu.
1: Oh
2: tadi,
1: itu udah bener Jawa. Ya. Oh, iya, oh udah bisa jadi orang Jawa. Jawa, udah bisa ke Jawa aja ya. Iya.
2: Rame-rame rantas Malang-Malang Putung. Pak Nopa tadi wis expert kayaknya jadi orang Jawa.
1: Oh. Oke. Okay. Oh, Bude katanya nih ada yang nanya, itu RRI Malang ganti host apa memang nama udaranya Bude Me?
2: Ah betul, bukan. Ini tadi ceritanya memang ada sesuatu yang kebetulan memang seharusnya bukan jam saya. Tapi karena beliau ada putranya yang sakit, harus ke rumah sakit, maka digantikan oleh seorang Bude Me. Begitu Pak.
1: Oh oke, okay, baik. Berarti memang namanya dicatat aja sama Bude Me aja ya?
2: Iya betul, Bu Deme, B-U-D-H-E, okay. Spasi M-E-Y.
1: Iya, gitu Om, udah ya. Iya.
2: Okay. Terima kasih, mohon maaf loh merepotkan.
1: Oke deh, baik Bu De, kalau gitu kita pengen tahu dulu ini ya, pengen tahu sedikit, nanti baru kalau misalnya ada yang penasaran pendengarnya kita, kalaupun misalnya ada yang gak tahu nih, kita tanya ya Bu De ya.
2: Iya, kita tanya langsung sama ahlinya.
1: Oke, dah. Kalau gitu Bude ngobrol dulu sama Pak Eko Agus Sisilo, silahkan Bude.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Nova. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Eko.
3: Selamat siang Bu Deme.
2: Oke Pak Eko, sebelum itu, sebelum kita lebih lanjut berkenalan, saya akan menginformasikan terlebih dahulu begitu ya untuk para pendengar setia kita bahwa narasumber hari ini adalah Kanjeng Raden Tumenggung Eko Agus Susilo SSMSI. Beliau adalah seorang dosen sekaligus budayawan begitu. Pak Eko lebih terkenalnya, ini saya juga ngikutin beliau yang aktif banget sampai sekarang masih MC Jawanya gitu ya. Sehat ya Pak Eko?
3: Amin, sehat Bu Deme.
2: Terima kasih sampun meluangkan waktu untuk bisa rawuh langsung di Pro4, Studio Pro4 RRI Malang.
3: Siap.
2: Oke, baik. Ini menarik sekali Pak Eko. Jadi kan banyak sekali ya istilah dalam Jawa yang mempunyai sejarah dan juga makna filosofis. Jadi seperti tema kita hari ini adalah rawe-rawe rantas, malang-malang putung begitu ya. Mungkin kalau untuk saudara-saudara kita di luar kan mungkin belum banyak yang tahu begitu nanti penjelasannya seperti apa. Tapi sebelumnya saya berikan kesempatan untuk Pak Eko menyapa para pendengar setia kita, baik yang ada di audio streaming kami di rri.co.id, di era digital ataupun yang ada di frekuensi yang ada di Malang sini ya 105,3 FM. Monggo silakan Pak Eko.
3: Iya, selamat siang kepada para pendengar Pro 4 di seluruh tanah air. Masih bergabung bersama acara kita pada siang hari ini dengan tema rawe-rawe rantas malang-malang putung, begitu.
2: Oke, baik. Ini ungkapan begitu ya Pak ya. Ini kalau dalam hasanah Jawa itu tadi ungkapannya rawe-rawe rantas malang-malang putung, begitu. Ini pastinya mengandung makna yang mungkin apalagi untuk generasi sekarang ya Pak ya.
3: Yeah.
2: Ini mungkin sejarah-sejarah seperti ini banyak yang tidak kita ketahui untuk generasi-generasi muda saat ini.
3: Betul.
2: Maka penting banget ini Pak Eko ya. Nah kira-kira kita mulai dulu aja Pak Eko dari dari makna dasarnya dulu deh. Apa sih sesungguhnya filosofi dari ungkapan rawe-rawe rantas malang-malang putung ini yang terkandung di dalamnya gitu Pak Eko?
3: Ya sebenarnya ini lebih tepatnya frase ya.
2: Ya.
3: Kalimat utuhnya adalah agak rumit lagi.
2: Waduh, apa itu Pak Eko?
3: Jadi lengkapnya adalah sadumuk batuk.
2: Sadumuk batuk.
3: Sanyari bumi. Tak rewangi. Pecahing jojo, pecahing ludiro, rawe-rawe rantas, malang-malang putung.
2: Itu kalimat lengkapnya Pak.
3: Lengkapnya.
2: Ya. Saya saja juga tidak tahu untuk mengulanginya, saya cuma ingat rawe-rawe rantasnya.
3: Kita ulik sedikit maknanya ya.
2: Boleh, boleh.
3: Sadumuk baduk saat nyari bumi itu gampangannya Indonesianya itu takkan kurelakan sejengkal pun bumi pertiwi ini ya dikuasai oleh orang asing. Tak rewangi pecahing jojo utahing ludiro, akan aku pertaruhkan jiwa raga demi NKRI. Ini cocok dengan sekarang pada bulan Agustus ya, kita sedang peringati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tak rewangi pecahing jojo utahing ludiro, rawe-rawe rantas malang-malang putung. Jadi siapapun yang menghalangi tegaknya Republik ini, maka akan rakyat dengan bersatu padu tentunya akan membela bumi pertiwinya. Jadi lebih tepatnya ini adalah ungkapan nasionalisme yang digelurakan saat itu ya. Saat itu ketika kita mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di awal-awal kemerdekaan. Nah, tentunya di era kekinian pada zaman seperti ini tentu berbeda wujud atau bentuk penjajahan itu sendiri ya. Kalau dulu jelas ya Jepang, kemudian Belanda yang menjajah
2: gitu ya.
3: Republik Indonesia saat itu ya. Tapi sekarang apa yang dulu pernah dikhawatirkan oleh Bung Karno, PDME bahwa kita juga perlu mewaspadai apa yang disebut dengan neokolonialisme. Jadi kolonialisme model baru yang ketika negara secara definitif sudah merdeka, tetapi sesungguhnya secara substansi itu masih perlu kita berjuang untuk lebih tegak NKRI.
2: Oke.
3: Nah, apa bisa saja kira-kira.
2: Okay,
3: ini
2: siap.
3: Menjadi menarik tentunya.
2: Menarik sekali ini. Pas banget ya momennya ya tema kita hari ini ya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Kita tentunya dengan hampir 1 juta ya, tentara dan polisi kita, kemudian rakyat juga cukup besar ya nasionalisme Indonesia itu. Tetapi apakah masih perlu kita menjaga? Tentunya iya, wujud penjajahannya yang berbeda. Ya, saya mencoba untuk merangkum, mencoba untuk mendefinisi ulang bahwa kita ini sekarang harus waspada dengan 3 F. F yang pertama adalah food, makanan. F yang kedua adalah fun, kesenangan, hiburan. F yang ketiga adalah fashion. Nah, ini 3 F ini saya kira menjadi lucu ya. Ketika sebuah negara di Asia Timur namanya Korea Selatan itu memiliki badan ekonomi kreatif 2 tempat loh di Indonesia, Jakarta sama Surabaya. Nah, kenapa demikian? Karena tidak aneh ketika kita tidak sebut merek ya, nama makanan tertentu.
2: Okay,
3: itu bisa dijumpai di Malang di sebuah wilayah kecil yang namanya Kecamatan Wagir misalnya. Tentu Bu Demi sangat tahu ini salah satu wilayah Wagir misalnya.
2: Oke, Wagir ya.
3: Makanan Korea banyak sekali di sana.
2: Apa itu Pak Eko, kok saya baru tahu?
3: Kalau saya menyebut merek di ranah publik kan enggak enak ya. Tapi dengan semakin terdesaknya makanan-makanan lokal ya seperti rawon, pecel,
2: soto,
3: rujak cingur.
2: Iya. Ini makanan khas Malang ya.
3: Benar. Ini kan sesuatu yang menjadi kita belum merdeka secara, kita belum berdaulat secara. Nah ini kita akan tentunya relate dengan program negara ya, pemerintah,
2: pemerintah.
3: Kita, ketahanan pangan, bahwa kita juga bukan sekedar menyediakan makanan pokok ya, tetapi juga perlu dibangun manusianya itu cinta makanan produk dalam negeri.
2: Makanan lokal.
3: Seperti itu, Budi.
2: Oke. Itu untuk foodnya sendiri ya, Pak Eko ya. Iya, karena kalau kita lihat itu gak jauh-jauh deh Pak Eko. Contohnya saya punya anak remaja gitu ya. Ini memang kita butuh perjuangan khusus untuk mengenalkan makanan-makanan. Sebetulnya makanan-makanan yang kita miliki itu sehat untuk mereka. Tapi karena pengaruh lingkungan gitu ya. Media sosial juga saat ini ya di era digital ini membawa pengaruh untuk anak-anak kita akhirnya mengenal makanan-makanan luar. Jadi makanan-makanan kita ini mulai tergeser.
3: Benar sekali. Bu Demi, satu hal kalau gak salah saya pernah ngeliping sebuah media cetak ya sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu bahwa rendang, makanan kita kan ya, dari Sumatera spesialnya ya, Padang. Itu pernah menjadi juara kontes makanan sedunia di Amerika.
2: Di Amerika?
3: Di Amerika.
2: Pada tahun berapa itu Pak Eko? Ya saya pernah baca sih artikel itu.
3: Iya 4 tahun yang laluan lah kira-kira. Nah ini kan menjadi sebuah apa ya, cabut bagi kebanggaan juga ini. Bahwa anak-anak kita ini kan lebih suka belanja online dengan yang instan-instan seperti itu. Yang tanda petik brandnya itu brand-brand luar atau turunan dari brand luar gitu ya. Nah, maka dari itu dengan jumlah penduduk Indonesia yang kurang lebih kisaran 283 juta, maka penduduk kita itu sebenarnya 1/20 penduduk dunia. Jadi kalau di Kopiok itu ada 20 orang acak seluruh dunia, penduduk kita itu satunya mesti orang Indonesia. Ini kan pasar. Asia Tenggara itu kalau digabung jadi satu penduduknya separuh lebih orang Indonesia. Sehingga ini pasar menarik bagi orang asing untuk jualan food yang pertama ini. Maka dari itu ini persoalan cuan, ini bisnis bro, kira-kira begitulah orang sekarang.
2: Ini bisnis bro ya.
3: Kalau kalau tidak dikumandangkan, tidak digelorakan lagi semangat cinta akan produk dalam negeri khususnya makanan, maka bisa suatu ketika kita itu tidak menjadi tuan rumah di negeri sendiri soal makanan.
2: Iya, betul-betul. Saya setuju itu Pak Eko ya.
3: Iya.
2: Maka nanti harusnya ini bagaimana pemerintah itu terus menggelorakan ya. Untuk menghidupkan kembali begitu ya.
3: Iya.
2: Ini untuk F pertama.
3: Food, F pertama, gitu. Food.
2: Yang kedua adalah fun. Apa hubungannya nih Pak Eko? Fun, ya.
3: Ah, sekarang campur sari tayub, wayang, jaranan. Itu sudah mulai tersingkir.
2: Tersingkir ya.
3: Kalah dengan AI itu, Ludruk.
2: Padahal saya tuh sangat mengagumi Ludruk. Dan juga kebetulan saya ini juga pernah diberikan kesempatan untuk bermain Ludruk. Nah, waktu hari radio begitu.
3: Cocok nih saluran budaya atau perempuan.
2: Iya betul. Ini sedang ada Pak Eko, jadi gimana ya Pak Eko ya?
3: Ya, saya tidak menyalahkan AI, itu sebuah kenyataan yang tidak bisa kita tolak. Tetapi kita tantangannya dan negara harus hadir, bagaimana ketoprak masuk AI, bagaimana ludruk masuk AI, wayang masuk AI. Kita sekarang ini ya AI kita kan full drajin ya.
2: Iya Pak Eko, sedih loh Pak Eko ngeliatnya ya. Padahal itu bisa ya bagaimana kita mengupayakan menjadikan AI itu untuk memasukkan seni tradisi kita kan bisa di dalamnya situ ya.
3: Bisa dibayangkan Bu Demi. Separuh saja orang Indonesia ini drajin gitu ya, nonton drajin. Maka akan menyetor pendapatan bisa dihitung 283 juta separuhnya ke sana loh. Dan tinggal dihitung algoritmanya berapa.
2: Bukan itu kita yang bisa
3: iya
2: sedih banget ya.
3: Benar. Ini kan menjadi sebuah sudahkah kita merdeka dalam hal fun ini?
2: Oke, masuk food fun ya. Ini masih ada lanjutannya?
3: Masih.
2: Monggo Pak Eko, sebelum kita masuk fashion yang terakhir ya.
3: Iya, maka dari itu saya kira semuanya ya, kita juga tidak fair kalau hanya menyalah-nyalahkan yang dari luar, menyalahkan AI. Maka pelaku-pelaku bisnis dan industri fun ini di Indonesia itu juga harus berbenah mengikuti
2: perkembangan.
3: Perkembangan bahwa konsumen memang seleranya begini, ya maka harus diikuti. Ya, maka dari itu tadi kan Prolog Haya bagaimana ludruk bisa masuk digital, ya ketoprak, wayang, tayub masuk digital campur sari, sehingga tetap menjadi sebuah industri di entertain khususnya untuk menghibur masyarakat. Jadi jangan salahkan juga, karena yang namanya dunia ini satu yang...
1: Halo Bude, suaranya agak terputus-putus kita dengar. Halo, Bude Mei.
2: Gimana sekarang Pak Nova?
1: Nah ini baru aman dan terkendali. Tiba-tiba menghilang tanpa jejak gitu ya. Ya udah, dilanjut Bude.
2: Monggo Pak Eko.
3: Ya, ya, saya kira kembali tadi perlu negara itu hadir untuk memberdayakan semuanya. Dunia semakin terbuka ya. Jadi kalau sekarang eranya adalah AI, maka saya memiliki sebuah quote begini ya. Tradisi menjawab globalisasi. Jadi apapun yang ada di dunia ini, tradisi itu tetap harus hadir ya sebagai sebuah lokal genuine kita di Indonesia ya. Terutama di Malang, di Jawa, di semuanya, di seluruh Indonesia. Dulu yang pernah menjadi primadona dan menjadi ikon yang bisa menghibur masyarakat kita, apalagi ini berbasis budaya, maka tetap bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Seperti itu.
2: Jadi peran pemerintah itu memang sangat diperlukan sekali ya, dengan perkembangan teknologi seperti Pak Eko sampaikan tadi, kita tidak menyalahkan AI, tapi bagaimana pemerintah hadir untuk bisa memberikan edukasi supaya kita tetap adaptif dan juga tetap bisa mengikuti perkembangan yang ada, begitu ya Pak Eko ya.
3: Karena begini Bu Demi ya, okay, aspek menghiburnya iyalah yang dari asing itu, tetapi belum tentu nilai-nilainya itu cocok dengan budaya kita.
2: Udah jelas beda begitu ya.
3: Betul sekali.
2: Mungkin ada yang cocok sedikit mungkin ya. Begitu ya Pak Eko.
3: Contoh saja ya. Okay. Di AI yang mungkin lolos dari badan sensor ya. Ya misalnya sama-sama adegan dewasa ya. Seperti di Drajin itu ciuman yang seperti
2: betul,
3: itu.
2: Betul.
3: Nah mungkin bagi penonton dewasa yang nonton seneng. Tapi untuk anak-anak bagaimana kalau
2: betul,
3: sementara
2: betul.
3: Situs-situs kan open source.
2: Ini mengerikan sekali.
3: Iya. Nah, ini anak-anak yang belum waktunya dan sebagainya. Tradisi dan juga nilai-nilai lokal kita yang adiluhung belum mentolerir hal begitu.
2: Okay.
3: Nah ini yang saya kira negara harus hadir.
2: Oke,
3: okay, badan sensor harus lebih ketat lagi.
2: Luar biasa nih sebagai Pak Eko, sebagai pendidik tentunya, sebagai seorang dosen, dari apa yang disampaikan tadi ya, 3F ini ya, harus waspada terhadap 3F gitu.
3: Yeah.
2: Pasti nanti setelah melakukan pembahasan, baik tadi yang pertama food fun dan ini yang terakhir belum dijelaskan. Saya yakin sekali nanti juga pasti punya gagasan besar juga ya, bagaimana untuk bisa menanggulangi semuanya ini ya Pak Eko ya. Mudah-mudahan seperti itu kita harapkan ya Pak Eko. Oke, kemudian ini F berikutnya atau masih ada lanjutannya ini untuk yang
3: fashion. Fashion saya kira pusat model dunia itu kan Prancis ya. Kemudian Itali, Amerika, jangan lupa Asia, Korea dan Cina sekarang. Nah Indonesia itu pernah menjadi negara nomor satu produsen tekstil. Dan tentunya juga
2: pernah
3: menjadi. Sekarang sudah
2: pernah, ya.
3: Tidak nomor satu lagi. Artinya kapasitas sumber dayanya kan cukup. Ketika industri tekstil itu maju, apalagi nomor satu di dunia, maka industri turunannya, fashion terutama ya. Dan bisnis-bisnis industri lain yang membutuhkan dukungan dari fashion. Itu mestinya harus nomor satu. Tapi coba lihat sekarang. Ya,
2: dikuasai sudah oleh.
3: Iya, bahkan itu ada nih penjaringan beli baju batik di Solo, misalnya, itu ada kalau beli borongan ya, satu kodi itu berapa? Mm-hmm. Itu masih ada yang per piecesnya itu sangat murah sekali, yang tidak rasional kalau didekati secara ilmu produksi. Kenapa? Gitu. Karena dari negara sononya, dari Cina. Nah, dari Cina loh sekarang itu gimana tuh? Coraknya bisa Indonesia, corak pesisir utara atau corak mana. Tetapi produsennya adalah
2: dari luar.
3: Dari luar. Nah, ada yang satu biji masih 40 ribu, 35 ribu. Ternyata ya disubsidi demi memenangkan persaingan.
2: Persaingan di pasar ya.
3: Kalau kita berbicara benefit and cost ratio, ilmu bisnis misalnya, atau payback period dalam investasi, itu bisa hancur produksi tekstil kita di sini. Nah, itu demi memenangkan tadi, fashion, nah, menang. Jadi agenda-agenda bisnis dunia itu sudah sampai karena bagaimana membunuh apa namanya industri lokal yang mana pasarnya di situ. Tadi saya sebut 283 juta itu adalah 1/20 penduduk dunia. Di Indonesia itu Bu Dimi, itu tidak ada 9 detik lahir bayi satu. Kalau dihitung statistiknya, kan angka fertilitas dibagi dengan waktu dalam setahun, maka kira-kira tidak ada 9 detik lahir bayi satu. Nah, sehingga ini kan pasar ya, peluang.
2: Peluang.
3: Nah, makanya kita tidak sedang baik-baik saja. Dan dalam kondisi seperti ini, butuh negara harus hadir, segala instrumen, sektor-sektor yang memang membidangi bersatu padu. Dan di bulan Agustus, di mana di bulan hari ulang tahun kemerdekaan kita, saya kira sudah sangat layak Pro 4 dengan pendekatan budayanya untuk menggelurakan nasionalisme dalam konteks food, fun, and fashion. Maka tagline-nya adalah rawi-rawi rantas, malang-malang putung.
2: Wow, luar biasa tuh.
1: Keren.
2: Memberikan tepuk tangan ini.
1: Luar biasa.
2: Pak Nova, itu tadi penjelasan dari apa yang beliau sampaikan tadi. Mungkin ada dari Pak Nova ada pertanyaan.
1: Gimana kalau kita kasih nafas dulu Pak Eko ya. Nanti kalau langsung kita todong pertanyaan gitu kan. Takutnya berabe nih. Boleh deh Pak Eko ngopi dulu atau minum dulu, barangkali kita jeda dulu ya Bu Deme ya.
2: Oke, siap.
1: Abang Po nyaba bencangcing, nanti kita balik lagi ya, dan juga pendengar di seluruh Nusantara, kita balik lagi nanti dalam siaran berjaya nasional Suara Budaya Nusantara.

0: menarik lainnya.
1: Jadi Abang Po,
0: nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
3: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Malang. Halo Bude.
4: Halo Bonova. Batuk dulu kok, minta izin batuk.
3: Batuk dulu. Oke, monggo, ya nama juga manusia ya.
4: Iya, betul.
3: Oke, baik, kita buka kesempatan buat penelpon Bude untuk RRI Malang. Berapa nomor teleponnya?
4: Oke, bisa langsung saja di 081-555-69-1053.
3: Ulang lagi, Bude.
4: 081-555-69-1053.
3: Satu lagi ada? Kayaknya belum nambah gitu teleponnya.
4: Oke.
3: Mau ngaju anggaran dulu baru nambah nomor telepon?
4: Oh iya, ini Bonova. Di 0341-404-504.
3: Oh ada ya. lagi. Berapa Bude?
4: 404-504. 0341-404-504.
3: Baik. Kalau untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04-510, 021-344-0798, atau boleh ke WhatsApp-nya kita di 081-211-24928. Kalau sudah ada yang tersambung dari RRI Malang, silakan Bude.
4: Iya, sepertinya belum ada Pak Nova. Ini saya berikan kesempatan untuk yang ada di Pak Nova dari Jakarta mungkin.
3: Boleh kita coba dulu lihat WhatsApp yang sudah masuk ini. Ada Bang Afif di Sumenep. Presenternya Pro 4 RRI Malang. Yang ngisi hari ini Bapak Aji Santoso, bukan Bu? Oh ya, tadi diganti.
4: Pak Aji jadi Bu Deme.
3: Iya dah. Bu Deme salam kenal katanya. Pak Eko kembali. Juga izin bertanya, bukannya rujak cingur asal dari Surabaya ya? Biasanya Malang itu terkenal dengan kota pusat pendidikan. Nah, itu gimana tuh?
4: Pak Eko.
3: Ada telepon Bude, biar sekalian nanti dijawab sama Pak Eko.
4: Oke, baik. Terima kasih. Langsung buat apa, monggo?
3: Oh, kalau di Malang belum ada?
4: Belum ada.
3: Kalau gitu saya sambungkan Jakarta dulu ya. Yang siap, tadi disimpan dulu ya, Bude ya. Okay. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
5: Halo, Pak Nopo, blaam. It's the best.
3: Iya, ya Allah, Cik Guria. Iya, Cikgu. Oke, Cikgu, silakan.
5: Saya mau ke Malang, ini ada Bu Demi. Pia kabarnya Bu Demi.
4: Inge, Cik Guria. Alhamdulillah, suara-suara.
5: Inge, udah lama ya. Habis presenter Jose, anak iki wedo ya. Berubah. Bingung aku lihat, oh suaranya kok wedo. Tapi di sini lah anaknya papa. Memang ada... Mas Aji lagi ada keperluannya.
4: Iya,
5: salam kenal juga dulu Bapak. Assalamualaikum Bapak Eko.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ria Cik Guria. Memang kalau guru dipanggilnya Cik Gu Pak. Kayak Upin Ipin lah. Kalau Bapak senang nonton Upin Ipin itulah Cik Guria.
6: Betul.
5: Nah ini Pak Eko. Pak Eko ini kan asli orang Jawa ya. Asli orang Malang kalau salah ya.
6: Iya, Jawa ya, Timur.
5: Memang temanya rawe ini benar nggak ucapan tadi kata Pak rawe rantas malang putung begitu ya Pak Eko ya?
6: Iya betul.
5: Benar nggak Pak Eko?
6: Betul.
5: Pak Eko ucapannya betul ya. Bisa kan di daerah Sumatera sama Sumatera juga sih saya juga orang jadi Pak ini. Nah memang rawe rantas malang putung ini kan apa namanya adalah ungkapan heroik dalam sejarah dan tradisi perjuangan di Pulau Jawa yang kerap dikaitkan pada masa kerajaan Majapahit. Begitu ya Pak Eko ya?
6: Betul, ya.
5: Nah memang kalau kita bicarakan ini tidak ada habis waktunya panjang. Nah seperti apa sih Bapak ini, apa ini putung ini bermaknanya itu apa gitu dinamakan itu seperti apa tadi rawe-rawe rantas malang itu putung. Nah itu seperti apa dalam filosofinya Jawa sih Bapak Eko itu saja. Semoga saya ingin tahu seperti apa filosofinya.
3: Yeah.
5: Terus seperti apa kenapa ya kan. Nah itu saja. Semoga bisa di mohon tanggapannya dari Pak Eko.
3: Oke, yuk.
5: Demi, matur nuwun nggih. Pak Nova, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal tadi Pak Eko udah panjang lebar ngejelasin gitu ya. Dan terakhir dikunci sama rawe-rawe rantas malang-malang putung ya Pak Eko ya. Tapi gak apa-apa, nanti kita ulang lagi ya Pak Eko ya. Kan udah habis minum ya Pak Eko ya.
1: Oh, sudah.
0: Oke, siap. Silakan kalau ada dari Malang kita sambung dulu, Bude.
2: Iya, masih belum ada. Jadi kita langsung pertanyaan baik. Dari Sumenep tadi ya.
0: Ya, silakan.
2: Bukannya tadi pertanyaannya masih ingat Pak Eko nggih?
1: Masih ingat.
0: Rujak cingur tuh, rujak cingur.
2: Rujak cingur padahal Malang kota pendidikan begitu ya.
1: Iya, betul. Langsung ini.
0: Iya, silakan.
1: Memang betul, Malang itu terkenal dengan kota pendidikan, kota dingin kalau di Jawa Timur, walaupun sekarang sudah tidak begitu dingin.
2: Iya betul, tapi beberapa minggu yang lalu berdinding Pak Eko.
1: Berdinding, betul. Rujak cingur itu hampir rata ya Jawa Timur, memang ikoniknya adalah Surabaya. Tapi ada loh Bu Dewi, Surabaya lebih ikonik lagi. Lontong balap Wonokromo.
0: Waduh, mesti kenceng-kenceng makannya gitu ya Pak Eko ya?
2: Makanan soalnya Ponova.
0: Iya, harus kenceng makannya kan?
1: Tetapi rujak cingur itu menjadi kayak tes yang apa ya, bagi orang Jawa Timur sudah biasa begitu ya. Di Malang itu hampir di setiap sudut RT.
2: Yes, betul.
1: Di pojok desa manapun kalau jam segini ini
2: rujak cingur.
1: Wah, seru. Karena didukung oleh sumber daya alam, apa pisangnya, kemudian ya pisang apa kluduk.
2: Pisang kluduk, ya, khusus itu.
1: Kemudian apa cingur itu juga di Malang banyak sekali ya. Dan yang tidak kalah penting adalah ini adalah makanan rakyat, harganya sangat murah,
2: bersahabat,
1: gizinya tinggi,
2: ya, betul.
1: Luar biasa ini, proteinnya juga bagus ya, dan tidak kalah penting adalah salah satu budaya makanan khas Indonesia di Jawa Timur lebih khusus ya, yang saya kira cukup bertahan, cukup eksis di tengah
2: sekarang,
1: gempuran makanan-makanan asing. Kalau menyebut merek kan nggak bisa Pak Eko ya.
0: Belum menghilang ya Pak Eko gitu. Ya. Masih tetap jadi juara kalau di Jawa Timur ya.
1: Betul, susah kayaknya menggeser rujak cingur.
2: Ponova sering makan rujak cingur gak?
0: Saya nggak suka Bude, karena kan katanya kalau cingur itu dari kulit itu ya.
2: Dari mulut moncongnya ini.
0: Iya,
2: sapi. Gak usah pakai itu Pak Nova.
0: Saya ngebayangin itunya doang Budi.
2: Gak pakai itu juga bisa ya Pak Eko ya. Bisa.
0: Saya sambil makan pasti saya ngebayangin gitu. Waduh. Ya kan katanya artinya cingur itu ya Pak Eko ya.
1: Iya. Sebenarnya cingur itu adalah bahasa Jawa yang dihaluskan supaya karena tidak itu sarkas ya.
2: Iya betul.
0: Ya kan.
2: Enak kalau kita nyebutnya ya Pak Eko.
0: Nah itu kan.
1: Kalau aslinya di dalam bau sastro namanya ya tadi moncong, congor.
0: Kan.
2: Itu kan saya gak ngomong.
0: Iya. Tukar, tapi kata orang sih enak ya Bude ya. Kalau karena saya belum nyoba aja, ya karena itu tadi gitu udah terpatri di otaknya itu loh Bude.
2: Betul.
1: Pak Nova kalau coba lihat YouTube ada loh gerai rujak cingur di Los Angeles. Itu yang punya kalau nggak salah orang Bangkalan ya, orang yang buka di sana. Jadi sebenarnya di negara superpower dan negara yang menjadi kiblat apapun termasuk makanan, rujak cingur itu laku di sana. Artinya kita punya produk ini sebenarnya. Nah, mengapa tuh kalau orang Amerika itu suka rujak cingur kok orang Indonesia yang asalnya rujak cingur kok lebih memilih asing kan?
0: Aduh,
1: ini
0: Pak Eko.
1: Perlu di
2: menyindir Pak.
0: Iya, perlu dipertanyakan ya Pak Eko ya.
1: Kira-kira begitu.
0: Oke, dah kalau gitu. Nah, yang kedua tadi dari Ciguria.
2: Betul.
0: Ya, sebenarnya tadi udah disebutin sih udah dijelasin. Cuma diulang aja lagi nggak apa-apa Pak Eko.
1: Iya, kata-kata rawi-rawi rantas malang-malang butung dalam sebuah kalimat yang lengkapnya adalah sadumuk baduk sak nyari bumi tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro rawi-rawi rantas malang-malang butung itu sebenarnya ketika menghadapi hadangan, penjajahan, rintangan. Atau rintangan apapun, tegaknya NKRI itu, Maka warga rakyat Indonesia beserta seluruh tumpah darah ini siap melakukan apapun untuk membela Republik ini atau nasionalisme habis lah kira-kira gitu lah. Seperti itu. Nah ini kemudian disastrakan dalam sebuah kalimat yang salah satu potongan frasenya adalah rawe rawe rantas, malang malang butung. Kalau musim Agustusan begini di Malang banyak tulisan itu di gang-gang, di apa sudut-sudut desa itu banyak sekali seperti itu.
2: Oke. Jadi seperti itu Pak Nova. Ini saya buka kesempatan untuk Anda 081-3569-1053. Sepertinya masih belum ada masuk Pak Nova. Dan mohon maaf untuk telepon regulernya kita di 0341-404-504. Ini masih belum bisa difungsikan begitu Pak Nova.
0: Oke, baik. Boleh diulang lagi Bude, RRI Malang berapa nomor teleponnya?
2: Iya, 081-3569-1053.
0: Jakarta 021-35-04-510. Kayaknya pada ke Jakarta nih Bude. Kita angkat dulu yang di Jakarta ya Bude ya.
2: Oke, siap, siap.
0: Halo, selamat siang.
3: Halo,
0: assalamualaikum. Assalamualaikum yang benar.
3: Assalamualaikum.
0: Oh iya, makasih Ica. Kalau makan siang yang banyak, Ca, jangan separoh-separoh.
3: Belum diangkat teleponku, makanya aku kayak kaget gitu.
0: Udah diangkat. Baik.
3: Konova sebelum
0: apa
3: aku
0: nih?
3: Mau ini.
0: Mau sapa yang di Malang dulu. Oke, siap.
2: Iya.
3: Bude Mei.
0: Iya.
2: Iya, halo, selamat siang Kak Ica.
3: Ya, selamat siang juga sama Pak Eko ya. Sebelum kan tadi Ica juga udah nyimak nih pas dari awal tuh aku udah nyimak.
0: Iya, bagus.
3: Jadi aku mau pantun Ponova dulu ya.
0: Ya Allah, okay. Pantun dulu.
3: Jalan-jalan ke kota Malang.
0: Cakep.
3: Jangan lupa beli apel Malang. Senang hati SBN dari Perempat Malang. Ketemu Bude Mei yang cantik yang belam-belam dari Malang.
0: Belam-belamnya gak perlu dipakai.
2: Itu punyanya
3: Pak Nova. Udah ya Pak Nova itu aja.
0: Nah gak ada pertanyaan.
3: Itu aja Pak Nova. Enggak kan tadi aku.
0: Mau pantun doang?
3: Enak tadi.
0: Aduh.
3: Iya cuma.
0: Ya udah.
3: Oke dah. Cuma pantun aja buat Bude Mei aja.
0: Absen doang gitu ya. Oke baik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir doang Bude, ambil absen gitu kan ya.
2: Siap.
0: Iya, udah gak apa-apa dah. Yang mau gabung lagi di 021-35-04-510. Pak Eko tadi agak menggelitik bagi saya. Nah sekarang itu kan banyak nih drakon-drakor atau dracin-dracin katanya gitu kan ya. Nah ini kebudayaan-kebudayaan yang ada di Jawa Timur seperti ludruk gitu kan. Nah itu kan juga sebenarnya bisa ya Pak De ya. Kalau misalnya dijadikan digitalisasi. Atau mungkin sangat kita bikin bisa. Drama pendek ludruk gitu kan. Kayak drakor, kayak dracin kan bisa aja ya Pak De ya.
1: Sangat bisa.
0: Iya kan. Yang penting itu kata Pak Eko tadi pemerintah mesti kudu hadir gitu kan. Bagaimana bisa mengemas kebudayaan ini juga bisa sepantar dengan drama-drama Korea yang udah luar biasa sekarang mah.
2: Iya benar Pak Nova.
0: Iya tiap hari berseliweran di TikTok saya Bude.
2: Itu drama-drama AI itu aduh saya sampai sulit membedakan ini beneran AI atau manusia.
0: Iya mau tidak mau kan saya tonton ya.
2: Iya.
0: Nah itu bagaimana kalau menurut Pak Eko? Kalau misalnya kita ikuti perkembangan zaman dengan ludruk dijadikan sebuah tontonan digital atau misalnya dijadikan kayak drama pendek itu Pak Eko?
1: Iya, saya kira Pak Nova ya sangat mungkin itu dilakukan. Tidak usahlah membentuk menteri AI, nggak usah. Yang ada aja dioptimalkan.
0: Iya betul.
1: Apa namanya leading sektor yang ada ini dioptimalkan, mulai dari pusat sampai daerah itu saya kira sudah sangat cukup lembaganya, tinggal mengefektifkan saja.
0: Iya.
1: Nah, sekarang ini sebenarnya ya kalau kita cermati satu persatu, kalau kita mau scroll AI itu sekarang temanya kembali ke ini ya, ke saat-saat dulu bahwa benar salah itu bukan siapa yang mendesain ya, tapi lebih kepada yang hitam ya hitam, putih ya putih. Artinya misalnya di drama AI ya, misalnya orang yang curang dalam bekerja maka akan dipecat,
0: ya, kemudian betul.
1: Yang dagang tidak jujur akan jatuh, orang yang telaten merintis karir dari nol
0: ya,
1: kemudian akan sukses,
0: akan jadi CEO gitu ya.
1: CEO, nah, itu kan sering berseliweran ya, FYP ya, FYP di apa smartphone kita.
0: Iya.
1: Nilai-nilainya tuh Indonesia banget loh sebenarnya.
0: Betul.
1: Nah, artinya akar budaya kita tuh sangat cukup sebagai source untuk mendukung drama-drama AI yang bisa menandingi yang asing itu.
2: Menstarakan lah ya.
1: Karena apa? Budayanya sudah melekat di akar budaya kita, Indonesia banget loh itu.
0: Iya benar-benar. Nah,
1: tinggal kita, ya negara harus hadir. Yang kedua, tak lupa bahwa sekolah-sekolah, guru-guru kita, mulai SD sampai tingkat yang paling tinggi sekolah tuh, itu juga harus menggelurakan nasionalisme melalui itu tadi. Ini saya kira
0: setuju, apalagi sekarang itu udah dispesifikasikan Kementerian Kebudayaan ya Pak Eko.
1: Betul
0: ya
1: sekali,
0: harusnya lebih memperhatikan gitu loh Pak Eko, karena udah ada satu menyampaikan. Betul, aja Bude menyampaikan.
2: Iya Pak, apa saya hanya tersenyum saja kok.
0: Iya, saya hanya menyampaikan.
2: Jangan sensitif.
0: Iya kan udah dipisah. Sah ya kan Pak De?
2: Iya.
0: Ah bisa ketawa doang. Oke dah kalau gitu. Pak Eko silahkan sebagai penutup, ini udah di 13.52. Atau Bude mungkin ada lagi yang bakal dibahas?
2: Sepertinya itu. Tadi kan Pak Eko tuh menyebut bahwa ada 3F, food, fun, dan fashion gitu sebagai salah satu bentuk pengaruh global kita gitu ya. Nah ini kira-kira sejauh mana sih dari 3 hal tersebut bisa benar-benar menjadi pintu masuk perubahan budaya masyarakat kita gitu Pak Eko. Mungkin terakhir singkat saja sebelum kita masuk kepada kesimpulan tema kita hari ini.
1: Iya, jadi menolak budaya asing itu tidak mungkin gitu ya. Tetapi bagaimana menjaga yang lokal itu menjadi global itu hal yang penting dan mungkin dilakukan. Asal semuanya mau bersatu padu, negara itu hadir, semua elemen masyarakat itu peduli, dan inilah sebenarnya yang digelurakan oleh Bung Karno ketika awal kemerdekaan, bahwa kita itu bisa dengan food, fun, and fashion itu, kita bisa menjaga NKRI ini supaya tetap utuh di masa yang akan datang, di masa dimana sekarang telah terjadi, bahwa bentuk penjajahan itu real di tengah-tengah kita, seperti itu.
2: Oke, baik Pak Nova, seperti itu sekaligus mungkin ini Pak Eko ya, sebelum kita pamit undur. Nah menitnya sudah di 54 ya Pak Nova, jadi kita masuk kepada kesimpulan tema kita hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan begitu Pak Eko untuk para pendengar setia kita, monggo.
1: Baik, para pendengar Pro 4 di seluruh Indonesia, bahwa melalui 3F ya, food, fun, and fashion ini hanya sebagai salah satu hal yang digunakan untuk kita selalu waspada dalam rangka mengantisipasi penjajahan model baru yang seolah-olah generasi tua maupun Gen Z tidak menyadari akan adanya hal itu. Berapa uang kita yang tersedot ke luar negeri, berapa budaya kita yang tergerus sehingga keluar, tercerabut dari akarnya, dan segala macam kerugian yang nanti dampaknya secara selain budaya juga ekonomi, sumber daya, apa segala macam, itu bisa menjadi rugi kita Indonesia. Maka di momen bulan Agustus, di hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-81 ini, semuanya saya kira mencoba untuk mengingat kembali dari hal yang sederhana. Apa itu? Makanan, ya, kesenangan, hobi,
2: dan juga fashion.
1: Alangkah baiknya kalau kita itu ada misalnya ya di sekolah aja, mulai SD sampai perguruan tinggi. Bukan saja persoalan MBG. MBG itu bagus loh sebenarnya. Nah, itu untuk memberikan yang kurang mampu ya. Tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah membudayakan makanan Indonesia, cinta makanan Indonesia.
0: Setuju.
1: Membudayakan kesenian tradisi, kesenangan-kesenangan yang berbasis akar budaya kita, yang bisa menghibur masyarakat. Tentu perlu kreasi yang lebih cocok dengan zamannya.
2: Yes.
1: Yang terakhir, bagaimana kalau sekolah-sekolah menggelarkan misalnya apa ya, Borneo Day atau Javanese Day, Celebes Day, nah itu pakaian khas di sekolah di seminggu hari sekali misalnya, maka otomatis industri fashion dalam negeri dan sekitar lokal akan hidup pasti itu, sehingga kembali Indonesia akan berjaya menjadi negara penghasil tekstil dan garment nomor satu di dunia.
2: Kembali pada masa itu.
1: Iya,
0: amin,
1: seperti itu.
0: Amin.
2: Oke,
0: amin.
2: Oke, seperti itu Pak Nova.
0: Keren, luar biasa ya. Ini sangat mengedukasi buat kita semuanya. Pak Eko sehat-sehat selalu, Bu amin, Deme, amin. Sampaikan salam saya buat teman-teman yang ada di RRI Malam, salam kasih, sayang Nova. Dari Nova Kalista Blam-Blam di Jakarta.
2: Oke, kembali sayang Kak Nova.
0: Oke, terima kasih Bu Deme dan Pak Eko, selamat siang, salam sukses, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko.
0: Abang Pon, Nyapa Bencangcing, demikian tadi kita bersama dengan RRI Malang dan juga bersama Pak Eko Agus Sisilo Esos MSI, dosen dan juga budayawan, Rawe-Rawe Rantas Malang-Malang Putung. Ayo akhiri ya Bang Po, kebersamaan kita di siaran Berjaya Nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Terima kasih Mas Doni, terima kasih Diva, Biani dan juga Suci, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, kita lanjutkan kebersamaan hingga pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, assalamualaikum, bye-bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Abrite jam 14.
1: Abang Po, LRT Jakarta rute Velodrome Manggarai resmi beroperasi mulai hari Senin kemarin dengan tarif flat Rp5.000 untuk semua jarak hingga Oktober mendatang. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan tarif ini merupakan tarif sementara yang mengacu pada tarif yang berlaku saat ini. Pramono menyebut LRT akan menjadi tulang punggung baru transportasi ibu kota dengan pengembangan kawasan Transit Oriented Development atau TOD sejumlah titik sepanjang jalur. Salah satunya di kawasan Jakarta International Equestrian Park Pulau Mas Jawa Timur. Maksud kami Jakarta Timur yang dinilai memiliki potensi TOD karena berada di kawasan padat penduduk dan industri. Kita beralih ke berita lainnya, Pemkab Bogor berencana membangun kereta gantung sebagai salah satu solusi mengatasi kemacetan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat yang mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Wakil Ketua Komisi DPR RI Syaiful Huda mengatakan kereta gantung perlu dikaji serius dan diintegrasikan dengan moda transportasi lain jika ditujukan sebagai transportasi publik. Warga Megamendung Muhammad Rifaldi menilai kereta gantung kurang efektif karena tidak menjangkau wisatawan yang menuju vila-vila dan mengusulkan pelebaran jalan atau pembangunan jalan tol. Sementara warga lainnya, Daniel, mendukung rencana tersebut karena dinilai dapat menjadi daya tarik wisata baru dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Ampek di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

Kasih Bayangan. Loh, ini kan lagu Cakrakan. Ih, asik juga ya dikeroncongin kayak gini. Frekuensi berapa sih ini? Oh, 88,4/4 FM. Sekarang ada keroncongnya. Is, aku dengerin terus lah lagu-lagu kekinian yang dikeroncongin di RRI Pro 4 Medan.

88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Iya, Abang dan Kakak, salah satu bentuk kearifan lokal dalam budaya Jawa yang masih sering ditemukan adalah tradisi sinoman, ya. Tradisi ini sangat identik dengan proses hajatan seperti pernikahan, hitanan dan semacamnya. Sinoman ini merupakan sekelompok orang dalam masyarakat yang bekerja sukarela untuk membantu proses pelaksanaan hajat seseorang. Sinoman memiliki tugas untuk melayani para tamu atau lebih mudahnya seperti pramusaji, ya, seperti itu. Nah, tugas ini biasa disebut dengan laden. Mereka adalah orang-orang yang menghidangkan makanan dan minuman untuk tamu dalam suatu hajatan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Dek, baca buku apa kamu di sini? Sembunyi-sembunyi lagi.
1: Tidak baca apa-apa, Bang.
0: Jangan bohong kamu. Baca buku yang tidak benar ya.
1: Tidak, Bang. Tidak. Adi hanya baca buku sejarah. Nih bukunya.
0: Hari gini baca buku sejarah. Untuk apa, Dek?
1: Jangan sepele ya, Bang. Dari buku sejarah bangsa Indonesia ini, Adik bisa tahu kerajaan-kerajaan di Indonesia, seperti Majapahit, Sriwijaya, dan juga perjuangan para pahlawan kita dulu dalam merebut kemerdekaan dari para penjajah.
0: Terus, apa lagi?
1: Sejarah juga mengajarkan keberhasilan dan kegagalan dari para pemimpin kita, sistem perekonomian yang pernah ada, bentuk-bentuk pemerintahan, dan hal penting lainnya dalam kehidupan manusia sepanjang sejarah.
0: Wah, asik juga baca buku sejarah. Kalau begitu, Abang pinjam buku sejarahnya ya.
1: Bang, Adi belum siap baca.
2: Dengan mempelajari catatan sejarah bangsa, kita akan lebih menghargai apa yang kita miliki sebagai bangsa. Kita akan ingat betapa besar perjuangan para pahlawan kita untuk merebut kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengorbankan jiwa raganya. Bangsa yang bijak adalah bangsa yang mengenal sejarahnya. Pesan ini disampaikan oleh RRI Medan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, bendera merah putih menjadi simbol kemerdekaan Republik Indonesia tidak langsung berkibar di seluruh Indonesia setelah 17 Agustus 1945. Karena pada masa awal kemerdekaan, bendera tersebut sempat disembunyikan untuk menghindari pengejaran tentara Jepang yang masih berusaha mempertahankan kekuasaannya. Salah satu momen yang paling terkenal saat itu adalah ketika Bung Karno dan Bung Hatta menyembunyikan bendera di belakang papan yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan dokumen negara. Penyembunyian bendera ini dilakukan dengan sangat hati-hati karena pada saat itu Jepang belum sepenuhnya mengakui kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan atau mengibarkan bendera merah putih adalah

Masih dari kawasan Gatot Subroto nomor 214 Medan, Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara. Nah, abang dan kakak, kenapa sih selalu ada tumpeng di setiap acara syukuran? Kalau misalnya di kota Medan atau di mana aja ya di seluruh Indonesia, kalau ada syukuran pasti ada tumpeng. Nah, kita coba cari sejarahnya nih ya. Menilik dari sejarahnya, sajian tumpeng dibuat untuk memuliakan gunung sebagai tempat bersemayam para nenek moyang. Filosofi ini juga berkaitan erat dengan kondisi geografis Indonesia yang dipenuhi jajaran gunung berapi. Dan tradisi ini dulu ya sering dilakukan oleh umat Hindu di Nusantara. Seiring dengan masuknya ajaran Islam ke Indonesia, tradisi tumpeng pun tetap dilakukan, namun falsafahnya disesuaikan dengan ajaran Islam. Itu dia. Jadi tumpeng ini hidangan wajib pada acara tradisi ya, dan biasanya ya diisi dengan beragam lauk pauk dengan nasi kuning sebagai ciri khasnya. Terus juga kerap dilakukan ataupun digunakan dalam upacara baik yang sifatnya kesedihan ataupun gembira. Dan juga abang dan kakak ya, tumpeng ini jadi bagian penting dalam perayaan kenduri masyarakat Jawa sebagai wujud rasa syukur dan juga terima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Terus juga simbol untuk menjalani kehidupan di jalan Tuhan dengan semangat, yakin, fokus, tidak mudah putus asa juga. Ada simbol harapan agar tingkat kehidupan manusia semakin tinggi atau sejahtera. Dan bentuknya yang kerucut itu diartikan sebagai harapan agar hidup selalu sejahtera. Sementara penyajian nasi tumpeng beserta lauk pelengkapnya juga memiliki filosofi loh ya, dan makna tertentu. Biasanya

Lauk-pauk yang mengiring gunungan nasi tumpeng jumlahnya ada 7. Angka 7 dalam bahasa Jawa disebut dengan pitu, maksudnya adalah pitulungan atau pertolongan. Itu dia. Banyak sih sebenarnya ragam tumpeng pada setiap perayaan ini ya. Ada tumpeng robyong, ini biasanya disajikan pada upacara siraman dalam pernikahan adat Jawa. Kemudian ada tumpeng 7 bulan ya, digunakan pada syukuran kehamilan 7 bulan. Ini terbuat dari nasi putih yang disajikan di atas tampa. Ada tumpeng pungkur pada saat kematian seorang wanita atau pria yang masih lajang, dibuat dari nasi putih yang disajikan dengan lauk pauk sayuran, dan tumpeng ini kemudian dipotong vertikal dan diletakkan saling membelakangi. Ada tumpeng putih juga. Warna putih pada nasi putih menggambarkan kesucian dalam adat Jawa dan digunakan untuk acara sakral. Ada tumpeng nasi kuning, ya, ini menggambarkan kekayaan dan moral yang luhur dan digunakan untuk syukuran acara-acara gembira seperti kelahiran, pernikahan, tunangan, dan sebagainya. Dan ada tumpeng nasi uduk. Ini disebut juga tumpeng tasyakuran, ya, digunakan untuk peringatan maulid Nabi. Ya, itu dia Bang dan Kakak, ya. Kenapa selalu ada tumpeng di setiap acara syukuran? Sejarahnya kita udah tahu, dan yang pastinya kita harus tahu dan harus lebih banyak tahu lagi tentang ragam kebudayaan, tradisi, kuliner, dan segala macamnya yang ada di Indonesia.

0: Halo, pelopor Kabupaten FM Promotor RR Medan, suara budaya Nusantara. Prodangdut makin asik, makin yahut ya. Selamat sore abang dan kakak. Prodangdut sore hari ini kembali aja hadir menemani pastinya ya. Ini sudah ada pelopor pertama nih. Halo Prodangdut.
1: Makin asik, makin yahut.
0: Makin yahut, Cynthia.
1: Gimana terasa?
0: Cynthia gak ikut. Gak ada loh foto Cynthia sama kami.
1: Kita karena gak ada bangsa, gak ada yang terusaha sana, gimana?
0: Gak ada yang ngantar?
1: Nanti ya, kapan kok datang nanti?
0: Iya,
1: Cynthia. Nanti lagi apa tahun RRI, insya Allah kok datang.
0: Iya, datang. Iya, Cynthia ya. Mau lagu apa, Cynthia?
1: Ini coba apa dari Gita Yobi coba?
0: Gita Yobi atau Yobi kan? Gita Yobi ya?
1: Iya, itu Yobi.
0: Bentar ya. Gita Yobi mana nih? Gita.
1: Gita Yobi.
0: Ini Gita Yobi ada orang baik, pilih yang baik. Terus ada suci. Sama ada apa nih, pacar dunia akhirat.
1: Itu aja.
0: Terus ada duri-duri, lagi kangen. Siapa benar, siapa salah, yang penting happy.
1: Coba yang like, apa coba, kangen.
0: Yang kangen, mana dia tadi? Lagi kangen ya, lagi kangen.
1: Iya, lagi kangen.
0: Oke, boleh, nanti diputerin.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cynthia di Mabar tadi request lagunya Gita Yobi ya, lagi kangen boleh. Ini sudah ada telepon lagi. Halo Prodangdut.
2: Makin asik, makin yahut.
0: Makin yahut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ini siapa? Fika apa?
0: Najwa nih di sini. Ini dengan Najwa. Siapa?
2: Salam kenal Najwa.
0: Iya, siapa
2: dari,
0: nih?
2: Dari Pak Jali dan Morambi.
0: Pak apa?
2: Pak Jali.
0: Pak Jali?
2: Iya.
0: Iya, si Jali-Jali.
2: Iya.
0: Oke lah, Pak Jali mau lagu apa?
2: Sudah lama, lagu dari Mansur S aja.
0: Mansur S, bentar ya.
2: Penantian.
0: Mansur S.
2: Penantian.
0: Boleh, nanti diputerin ya.
2: Oke, terima kasih Najwa.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Jali ya, pendatang baru stok lama katanya. Oke lah ya, abang kakak yang masih mau request lagu pastinya. Karena nanti Najwa menemani Prodangdut sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat aja. Halo Prodangdut. Halo.
3: Makin asik, makin keren.
0: Iya, makin asik, makin yahut.
3: Makin yahut.
0: Iya, siapa di mana nih?
3: Cuma di kapal sisi siang nih. Sore.
0: Ada Pak Ngah nih ya?
3: Ya.
0: Sehat, Pak Ngah gimana?
3: Alhamdulillah.
0: Oke lah, Pak Ngah mau lagu apa nih?
3: Tidak, kami monitornya lewat digital, jadi delay suaranya, jadi ini.
0: Oh iya, dengar kok tapi suara Pak Ngah. Mau lagu apa?
3: Lagu apa tadi ya? Ya Allah, Sepondok Dua Cinta.
0: Apa?
3: Sepondok Dua Cinta.
0: Sepondok Dua Cinta, Sepondok Dua Cinta Roma Irama ya.
3: Oh, Roma Irama penyanyinya?
0: Iya.
3: Ya boleh lah.
0: Oke, boleh. Nanti aja puterin ya.
3: Yo, saya. Siapa nih? Siti kan?
0: Iya, Siti.
3: Ya, lantar sini apa? Ya, dengarnya lewat HP Android. Kaki kita dibikin. Jadi delay gitu, jadi suaranya payah.
0: Oh iya, enggak apa-apa. Tapi suara Pak Ngah, iya, Pak, suara Pak Ngah jelas kok di sini.
3: Alhamdulillah, sehat-sehat yuk.
0: Amin. Amin.
3: Terima kasih, Pak Ngah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ngah tadi. Halo Prodangdut.
4: Makin asik, makin yahut.
0: Makin yahut, Bu Ratni.
4: Kok tahu ya?
0: Iya, berdenging soalnya. Kalau udah berdenging, Bu Ratni lah itu ya.
4: Coba macam mana, Nan?
0: Kalau udah berdenging, dia nging-nging-nging. Nah, Bu Ratni itu.
4: Iya. Apa yang berdenging?
0: Inilah suaranya kadang. Ya, Bu Ratni gimana kabarnya sore hari ini?
4: Sehat selalu, agak tertawa terus.
0: Tertawa terus, ya. Bu Ratni mau lagu apa?
4: Tadi ya, Rame ya.
0: Boleh, lagu apa?
4: Rame tadi yang hadir ya.
0: Rame.
4: Ada si Rudy datang ya?
0: Iya, betul.
4: Iya.
0: Burat nih yang gak datang.
4: Burat nih kan cucunya kerja. Katanya kalau tanggal 25 perih libur bisa. Tapi tanggal 26 dia kerja.
0: Oh gitu ya.
4: Kalau pergi-pagi boleh ini sama dia. Gak bisa sama orang lain, gak dikasihnya. Karena gitu. Neneknya.
0: Iya.
4: Nanti ada apa-apa payah katanya.
0: Payah, betul.
4: Kami yang payah katanya. Jadi gak dikasihnya.
0: Ya udah, oke lah Burat nih. Gak apa-apa ya kan. Bertemu di lain waktu. Mau lagu apa bisa, nih?
4: Ya. Lagu apa? Lagu Muksin Alatas, Mari Bermain Tali ada?
0: Mari Bermain Tali?
4: Dangdut juga itu. Lagu lama.
0: Ini adanya Mari Berdendang, Mari Bergembira, Mari Bergoyang, sama Mari-Mari.
4: Oh iya, Mari Bergoyang.
0: Mari Bergoyang dari Cynthia Saskara.
4: Muksin Alatas nggak ada, Muksin Alatas.
0: Kalau Muksin Alatas nggak ada, itu mungkin karena lama kali ya.
4: Iya.
0: Kalau Muksin Alatas nih... ada masih adakah cinta Nur Lela, pasrah, gagal lagi, berakhir pula.
4: Itu Rena dia ya.
0: Rena ada.
4: Nah, udahlah itu aja lah, Rena aja lah.
0: Oke lah, boleh nanti diputerin ya.
4: Iya, makasih ya non apa non Najwa.
0: Sama-sama.
4: Nanti kali ya kalian rame-rame tadi itu berfoto. Itu baju merah siapa?
0: Yang baju merah.
4: Iya.
0: Aduh, mana nih lagi fotonya? Yang baju merah ada. Yang mana?
4: Ada, baju merah ada
0: teman.
4: Laki-laki perempuan.
0: Mama Rizky yang sebelah Kak Shirley.
4: Oh ya, oh. Mama Rizky.
0: Iya.
4: Oh, ya udah.
0: Oke. Okay, nanti coba putarin lagunya ya.
4: Ya, makasih ya non Najwa ya. Saya selalu lancar-lancar bikinnya.
0: Amin.
4: Cepat dapat jodoh yang setia dan soleh.
0: Amin.
4: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Burat nih tadi ya, Bang Kakak. Oke lah, ini mungkin satu lagi. Setelah itu nanti baru Najwa puterin ya lagu-lagunya yang udah di-request sama fansnya Pro 4 nih. Kita ke WhatsApp kali ya. Pro Dangdut, makin asik, makin yahut. Selamat sore Kak Najwa, Ika di Krakatau hadir. Mau request lagunya apa nih? Gak ada spasinya ikan nih ya. Takkan berpisah. Oke lah, nanti aja cariin ya kalau misalnya ada. Oke, next ini juga ada requestan dari siapa nih? Pro Dangdut makin asik, makin gahut. Selamat sore, mau request lagu Via Valen Secawan Madu dari Amira di Marelan. Buat Kak Najwa sehat-sehat ya. Selamat bertugas sampai tuntas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke lah, Kak Najwa putar dulu ya ini. Dan pastikan apa Kakak terus bersama Najwa di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

Halo, 8,4 FM Perempatan dari Medan, suara budaya Nusantara. Bang Aka masih bersama aja pastinya ya di Prodangdut. Yuk, ayo yang masih mau request di layanan telepon kita. Tapi ini aja mungkin ke WhatsApp lagi nih ya, sambil nunggu ada yang telepon. Ini ada requestan dari siapa nih ya? Assalamualaikum, Kak Najwa mau request lagunya Aku Kesel Aku Sebel. Boleh nanti dicariin ya. Selanjutnya juga ada requestan dari Yuna di Kapten Muslim, mau request lagu Alicia Lida Janji Suci. Oke deh, nanti diputerin ya. Untuk abang kakak juga yang masih mau bergabung, boleh ya melalui telepon kami. Untuk kita pastikan terus bersama Raju di Perempat FM, suara budaya Nusantara.

88,4 FM Permata RRI Medan, suara budaya Nusantara. Ini kita coba buka lagi layanan teleponnya ya. Semoga kali ini ada yang nelfon Abang Kakak di Prodangdut. Mungkin lagi pada hektik-hektiknya ya, atau yang sedang dalam perjalanan juga kali ya, makanya gak sempet nih buat request lagu. Dan cuaca di kota Medan sore hari ini tuh teriknya masih dalam kategori normal, alias gak nyengat kali di kulit kita. Jadi untuk Kakak yang mau bepergian pastinya tetap menggunakan tabir surya ya. Balik lagi kulit kita dari paparan sinar matahari pastinya. Dan untuk itu karena ini belum ada yang request lagi, Najwa suguhin dah lagu-lagu yang enak didengar dan menemani sore harinya Abang Kakak ya di Medan sore hari ini. Kita juga semakin di penghujung waktu nih ya, 18 menit lagi ya sepertinya. Oke lah Abang Kakak, pastikan terus bersama Najwa ya di Prompat FM, suara budaya Nusantara.

He cuma satu ku pinta darimu. He cuma satu ku harap darimu. Cuma satu sayangi aku. Cuma kamu.

0: Kompat FM, suara budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang dan Kakak. Sore hari ini kembali kami hadirkan kajian Mutiara Sore untuk edisi Rabu 26 Agustus 2026 dengan tema mensyukur nikmat 81 tahun Indonesia Merdeka melalui peran nyata dan kontribusi perempuan yang akan dibawakan oleh Ustazah Hajah Nunung Ismayanti, S.Ag.M.A. Selamat mendengarkan.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini, abang, kakak, sahabat budaya yang sangat kita cintai. Semoga semua para pendengar diberi Allah kesehatan, diberi Allah kekuatan, diberi Allah nikmat, umur yang panjang, serta hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang kelak selalu kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian salam kata melantun kepada baginda Nabi yang santun, kelak syafaatnya akan turun pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun. Abang, kakak, sahabat budaya yang kami banggakan, pada kesempatan sore hari ini dalam tausiah saya mengambil tema mensyukuri nikmat 81 tahun Indonesia merdeka melalui peran nyata dan kontribusi wanita. Baik, sahabat budaya yang sangat saya sayangi dan yang saya muliakan, kita ketahui bulan Agustus selalu menghadirkan getaran rasa syukur dalam hati di setiap anak bangsa. Tahun ini Indonesia memasuki usia 81 kemerdekaan. 81 bukanlah perjalanan yang singkat. Di balik kemerdekaan yang kita nikmati hari ini terdapat air mata, doa, pengorbanan, darah, dan perjuangan para pendahulu-pendahulu bangsa. Namun seringkali ketika berbicara tentang perjuangan kemerdekaan, yang terlintas di benak kita adalah para pejuang laki-laki yang mengangkat senjata. Padahal sejarah mencatat bahwa perempuan Indonesia juga berdiri di atas depan perjuangan. Baik melalui pendidikan, diplomasi, pelayanan kesehatan, perjuangan sosial hingga mempertahankan semangat rakyat. Karena itu, pada kesempatan Mutiara Sore hari ini, marilah kita merenungkan pada tema mensyukuri nikmat 81 tahun Indonesia merdeka melalui peran nyata dan kontribusi perempuan. Pendengar setia Mutiara Sore yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surah Ibrahim 7. Ayat ini kita lihat mengajarkan bahwa rasa syukur bukan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi dibuktikan melalui tindakan nyata. Kita lihat, para ulama menjelaskan bahwa syukur memiliki 3 bentuk. Nah, abang kakak,

yakni menggunakan nikmat untuk menghadirkan manfaat bagi sesama. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa hakikat syukur adalah menggunakan seluruh nikmat sesuai tujuan yang dikehendaki oleh Allah. Maka kita lihat, kemerdekaan pun adalah nikmat yang harus diwujudkan melalui kerja nyata. Dengan pengabdian dan kontribusi yang merupakan suatu nikmat yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abang dan kakak yang saya sayangi, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai seluruh pelaku sejarah. Kalau kita membuka lembaran sejarah Indonesia, kita akan menemukan nama-nama perempuan luar biasa. Kita mengenal Raden Ajeng Kartini yang membuka jalan pendidikan bagi perempuan. Kita mengenal Dewi Sartika yang mendirikan sekolah bagi kaum perempuan. Kita mengenal Cut Nyak Dien yang memang memimpin perjuangan melawan penjajah dengan keberanian yang luar biasa. Bahkan sejarah mencatat banyak perempuan yang tidak pernah tercatat namanya dalam buku-buku sejarah. Mereka memasak untuk para pejuang, merawat yang terluka, menyembunyikan para pejuang, mendidik anak-anak, menjaga semangat keluarga, dan mempertahankan harapan ketika keadaan sangat-sangat sulit. Para pendengar setia Mutiara Sore, jauh sebelum dunia modern berbicara tentang penghormatan kepada perempuan, Islam telah datang membawa kemuliaan bagi perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik." Quran Surah An-Nahl 97. Perhatikan ayat ini, abang kakak. Allah tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam kesempatan beramal soleh. Yang membedakan hanyalah kualitas iman dan amal. Maka dalam ayat lain Allah berfirman, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang taat kepada Allah-Nya, Allah akan menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surah Al-Ahzab 35. Maka kita lihat ayat ini merupakan deklarasi Al-Quran tentang kesetaraan spiritual antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah. Sahabat budaya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan penghormatan yang luar biasa kepada perempuan. Dalam sebuah hadis riwayat Sahih Al Bukhari dan Sahih Muslim, ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Ia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Ia bertanya sekali lagi. Kemudian dengan pertanyaannya yang sama, "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." Barulah yang keempat Rasulullah menjawab, "Kemudian ayahmu." Mengapa sampai 3 kali ibu? Karena perjuangan seorang perempuan dimulai sejak mengandung, melahirkan, menyusui, mendidik, dan mendoakan anak-anaknya sepanjang hayat. Maka dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku." Maka dengan itu, inilah teladan bahwa

0: Kemuliaan seorang laki-laki diukur bagaimana ia menghormati perempuan dalam keluarganya. Baik, abang dan kakak, para pendengar Mutiara Suri yang saya hormati. Tokoh pendidikan Brazil, Paulo Freire, pernah menjelaskan bahwa perubahan masyarakat selalu dimulai melalui proses pendidikan yang membebaskan. Ketika perempuan memperoleh pendidikan yang baik, maka sesungguhnya satu generasi sedang dipersiapkan. Sementara sosiologi Amerika T. Parsons menekankan pentingnya keluarga sebagai institusi utama dalam pembentukan karakter masyarakat. Maka, jika keluarga kuat, bangsa akan kuat. Dan di dalam keluarga, perempuan memiliki posisi yang sangat strategis. Karena itu, kemerdekaan Indonesia hari ini tidak cukup hanya dirayakan dengan lomba, bendera, atau upacara saja. Tetapi kemerdekaan harus diterjemahkan menjadi kontribusi nyata. Bagi para ibu, kemerdekaan diwujudkan dengan mendidik anak-anak yang berakhlak. Bagi para guru dengan mencerdaskan peserta didik, bagi para penyuluh agama dengan memberikan pencerahan kepada masyarakat, bagi para pelaku usaha dengan bekerja secara jujur, dan bagi generasi muda, mari dengan belajar sungguh-sungguh, bagi para perempuan di majelis taklim juga, kemerdekaan diwujudkan melalui dakwah yang menyejukkan, menjaga persatuan, memperkuat keluarga, membangun kepedulian sosial, mengembangkan ekonomi keluarga, menjaga lingkungan, serta melahirkan generasi Qurani yang mencintai agama dan negaranya. Pendengar setia Mutiara Sore, maka kita lihat kemerdekaan juga harus melahirkan perempuan-perempuan yang tangguh. Tangguh bagaimana? Tangguh menghadapi tantangan zaman. Hari ini tantangan kita bukan lagi penjajahan fisik, tetapi penjajahan informasi, penjajahan narkoba, penjajahan gaya hidup konsumtif, penjajahan hoax, penjajahan ujaran kebencian, penjajahan game online, penjajahan judol atau judi online. Maka penjajahan media digital yang dapat merusak moral keluarga. Semua itu dilakukan dan diawali dengan keteguhan seorang perempuan sebagai pengayom dalam keluarga, lingkungan, masyarakat, dan lingkungan di tempat mereka tinggal. Karena itu, perempuan Indonesia hari ini adalah benteng pertama menjaga akhlak keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan teladan melalui istri-istrinya. Khadijah binti Khuwailid adalah pengusaha sukses yang menopang dakwah Rasulullah dengan harta dan keteguhan hati. Aisyah binti Abu Bakar menjadikan ulama perempuan yang meriwayatkan ribuan hadis dan menjadi rujukan para sahabat. Artinya, Islam tidak membatasi perempuan untuk berkarya selama tetap menjaga kehormatan, akhlak, dan nilai-nilai agama. Sahabat budaya yang kami banggakan, mari kita jadikan momentum 81 tahun Indonesia Merdeka sebagai momentum memperkuat rasa syukur. Mari menjadi perempuan yang menginspirasi, menjadi ibu yang mendidik, menjadi guru yang mencerdaskan, menjadi penyuluh agama yang mencerahkan, serta menjadi pemimpin yang amanah. Menjadi warga negara yang mencintai Indonesia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Maka perubahan bangsa dimulai dari perubahan diri, perubahan keluarga, perubahan lingkungan, lalu meluas menjadi perubahan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur, mampu mengisi kemerdekaan dengan amal terbaik, dan menjadikan perempuan Indonesia sebagai sumber lahirnya generasi yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, serta mencintai bangsa dan negara. Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kebersamaan sahabat budaya dalam Mutiara Sore RRI Pro 4 FM Medan. Mari kita terus menebarkan kebaikan, merawat persaudaraan dan mengisi kemerdekaan dengan karya nyata. Sebelum saya akhiri perjumpaan kita sore hari ini, izinkan saya menutup dengan dua pantun sebagai renungan bagi kita semua. Bunga melati harum mewangi, tumbuh subur di tepi taman. Perempuan hebat memajukan negeri, Indonesia bermartabat diridhoi Tuhan. Merah putih berkibar tinggi, saksi perjuangan para pahlawan. Kemerdekaan bukan sekedar kita nikmati, tetapi diwariskan lewat amal dan keteladanan. Akhiru kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian Mutiara Sore Pro 4 RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 Medan.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkannya.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

FM, Suara Budaya Nusantara.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkannya.

Kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi."

88,8 FM Promat RRI Medan, suara budaya Nusantara. Abang dan kakak masih bersama aja pastinya di Medan malam hari ini. Dan di pukul 19.26 waktu Indonesia Barat ini kita masih bahas tentang ragam irama Nusantara, khususnya budaya Manado nih. Kebetulan ini jamnya makan malam ya, mungkin kita akan bergeser sedikit ke kuliner-kuliner khas Manado yang mungkin bisa dibilang ini tuh berkaitan dengan adat atau tradisi Manado. Jadi kayak makanan adat atau makanan khas lah ya. Nah yang pertama tuh adalah tinutan. Jadi tinutan ini atau bubur Manado adalah makanan tradisional yang terbuat dari campuran beras dan juga berbagai sayuran. Makanan ini dikenal sebagai hidangan khas masyarakat Minahasa dan juga biasanya disantap bersama sambal serta lauk seperti ikan. Dan selanjutnya ada juga nasi jahani. Ini tuh makanan tradisional yang dibuat dari beras ketan, santan, jahe dan juga rempah-rempah. Adonan ini kemudian dimasukkan ke dalam bumbu dan juga dibakar. Nasi jahe ini sering disajikan dalam berbagai acara dan juga perayaan masyarakat Minahasa. Pastinya masih ada beberapa lagi makanan khas dari Manado untuk kita pasangkan sama kakak terus bersama Najo di Prom 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: Apakah saatnya azan Isya untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya? Selamat menunaikan ibadah salat Isya, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Sahabat budaya, dua sholat yang memiliki keutamaan yang besar adalah sholat subuh dan sholat isya. Dua sholat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah sholat isya.

FM, Suara Budaya Nusantara.

0: mana tega aku membiarkanmu pergi dari sini, Ma?
1: Tidak, Pak. Aku tidak mau berpisah sama Bapak. Aku akan ikut kemanapun Bapak pergi.
2: Aku harus kembali ke hutan. Karena wujudku kini bukan manusia lagi.
1: Apa?
3: Pendengar, sering kita jumpai nama-nama jalan yang ada di Indonesia menggunakan nama tokoh atau nama sosok pahlawan, seperti nama Jalan Imam Bonjol, Jalan Diponegoro, Jalan Patimura, dan masih banyak lagi. Tidak terkecuali di Kota Tarakan, ada nama jalan yang cukup menarik, yaitu Jalan Aki Barang. Ternyata nama Aki Balak yang sangat familiar bagi masyarakat Kota Tarakan ini menyimpan sebuah kisah yang dramatis. Nah, seperti apakah kisahnya? Ikutilah drama legenda produksi Radio Republik Indonesia Tarakan dengan cerita Aki Balak.

Aduh, kakiku sakit sekali. Aduh, sakit sekali. Kenapa ini? Oh, rupanya aku tertusuk duri. Aduh, sakitnya. Oh, sebaiknya aku pulang saja.

0: Ibu.
1: Iya. Bu. Iya, Pak. Loh, Pak, kok sudah pulang?
0: Aduh. Bu, kakiku sakit sekali, Bu. Aduh.
1: Kenapa kakimu, Pak? Kakimu berdarah, Pak.
0: Iya. Aduh, kakiku tertusuk duri damar. Sakit sekali, Bu.
1: Astaga, aduh. Pak. Pak, kenapa bisa sampai tertusuk duri?
0: Itu, tadi ketika di hutan saat mencari damar, tidak sengaja kakiku terinjak tumbuhan berduri. Aduh.
1: Ya, sudah. Bapak tenang saja. Nanti kuobati dengan ramuan tumbuh-tumbuhan.
0: Baiklah, Bu.

0: Dengan penuh perhatian, istri Pak Sako mengobati luka di kaki suaminya yang tertusuk duri. Istrinya mencari tumbuhan yang bisa dijadikan ramuan untuk mengobati kaki suaminya. Namun setelah seminggu berlalu, kaki Pak Sako tak kunjung sembuh juga.
1: Bu, kaki saya kok tidak ada perubahan ya? Masih sakit dan bengkak.
2: Pak, sabar.
1: Karena kakiku sakit, aku tidak bisa berburu lagi dan mencari hasil hutan untuk menghidupi keluarga kita, Bu.
2: Ah, Bapak, jangan berpikir seperti itu, Pak. Yang penting, sekarang Bapak harus lebih banyak beristirahat supaya kakinya cepat sembuh dan bisa kerja lagi, Pak.
0: Begitulah keluarga Pak Sako. Setelah kakinya sakit, untuk mencukupi kebutuhan kehidupan keluarga mereka, anak dan istrinya berkebun.
3: Bu, iya nak, ada apa?
4: Kasihan Bapak ya Bu. Sampai sekarang kaki Bapak belum sembuh juga.
3: Iya nak, Ibu juga sedih melihat keadaan Bapakmu. Padahal Ibu sudah mencoba bermacam ramuan dari tumbuh-tumbuhan. Tapi rupanya kaki Bapakmu tidak juga membaik nak.
4: Apa yang harus kita lakukan Bu?
3: Yah, nanti Ibu coba dengan ramuan dari daun senggugu.
4: Daun senggugu?
3: Iya, daun senggugu itu bisa digunakan untuk mengobati luka.

0: Pak.
1: Iya.
0: Sini, aku bersihkan luka di kakimu.
1: Ramuan apa lagi, Bu?
0: Ini ramuan dari daun sengguku, Pak. Mudah-mudahan ramuan ini bisa menyembuhkan luka di kaki Bapak.
1: Kasihan aku melihatmu, Bu. Lelah mengurusi aku terus.
0: Bapak jangan berkata begitu, ah. Aku ini kan istrimu. Sudah jadi kewajibanku mengurus dan merawatmu, Pak.
1: Aku memang tidak berguna.
0: Bapak ini bicara apa sih?
1: Aku sudah merepotkan kau dan anak kita, Bu.
0: Bapak sama sekali tidak merepotkan kami. Bagaimanapun keadaanmu, kami akan tetap bersamamu, Pak.
2: Kondisi Pak Sako malah tambah buruk. Kakinya tidak kunjung sembuh. Istri dan anaknya sudah berusaha, namun semuanya tidak berhasil menyembuhkan. Lukanya kian lama, kian parah, bahkan bernanah. Istri dan anaknya tidak diperbolehkan lagi merawat dirinya. Pak Sako mengasingkan diri dan tinggal di belakang rumahnya. Ia tidak pernah lagi keluar rumah. Warga desa heran, apa sebenarnya yang terjadi pada dirinya?
3: Ya, siap.

0: Saku. Pak Saku. Saku. Pak Saku.
1: Iya.
2: Maaf, Datuk. Suami saya ada di belakang. Dia sedang sakit.
3: Maksud kedatangan kami ini hendak melihat keadaan suamimu.
2: Iya.
3: Orang-orang mengatakan suamimu sudah lama tidak nampak.
2: Iya, Datuk. Suami saya memang sudah lama tidak pernah keluar rumah karena kakinya sakit.
3: Bolehkah kami melihat suamimu?
2: Maaf, Datuk. Saya minta maaf. Suami saya tidak mau menemui siapapun.
3: Baiklah kalau begitu. Mungkin dia sangat terpukul dengan penyakitnya, sehingga tidak mau bertemu dengan kami.
2: Aduh, saya minta maaf, Datuk.
3: Tolong sampaikan salam kami kepada suamimu.
2: Baik, Datuk.
4: Warga desa mulai resah dengan penyakit Pak Saku. Mereka takut penyakit Pak Saku menular dan menjangkiti warga desa. Mereka mendesak Datu selaku ketua adat untuk memindahkan Pak Saku dari desa mereka. Datu kemudian memanggil istri Pak Saku dan memintanya untuk membawa Pak Saku keluar dari desa. Mereka juga menjuluki Pak Saku dengan nama Aki Balak, artinya luka yang tak kunjung sembuh.

0: apa?
1: Iya, ada apa?
0: Datuk dan warga desa menginginkan Bapak meninggalkan desa ini.
1: Sudah kuduga itu akan terjadi. Tidak apa-apa. Aku rela pergi dari sini, Bu.
0: Mana tega aku membiarkanmu pergi dari sini, Pak. Tapi harus bagaimana lagi? Warga desa takut ketularan penyakitmu.
1: Sudahlah, Bu. Jangan menangis. Tidak mengapa. Aku siap ditempatkan jauh dari desa ini, Bu.
2: Tidak, Pak. Aku tidak mau berpisah sama Bapak. Aku akan ikut kemanapun Bapak pergi.
1: Jangan, nak. Kau tidak boleh ikut. Kau tetap di sini temani ibumu, ya. Bapak akan baik-baik saja.
3: Di tengah hutan, Pak Sako dibuatkan gubuk. Tinggallah Pak Sako sendirian di gubuk itu. Anak dan istrinya setiap hari mengantarkan makanan untuknya. Sakit Pak Sako tidak juga sembuh, malah semakin parah. Ia kemudian meminta agar anak dan istrinya tidak merawatnya lagi, karena ia akan pergi mencari obat untuk kesembuhan penyakitnya. Pak Sako tiba-tiba menghilang. Hal ini membuat anak dan istrinya sedih. Warga desa turut membantu mencari Pak Sako. Namun ia tidak ditemukan. Hingga suatu hari, Pak Sako tiba-tiba muncul di hadapan anak dan istrinya dalam kondisi sehat.

0: Bapak sudah pulang. Ibu, Bu, ini Bapak sudah pulang, Bu.
1: Oh, Bapak, akhirnya. Oh, akhirnya kok pulang juga.
2: Iya, Bu.
1: Kemana saja kau selama ini, Pak? Kami sangat mengkhawatirkanmu.
2: Aku pergi berobat, Bu.
0: Kaki Bapak sudah sembuh?
2: Iya, Nak.
0: Syukurlah. Kalau Bapak sudah sembuh, itu artinya kita bisa tinggal bersama lagi. Iya kan, Pak?
2: Tapi Bapak tidak bisa tinggal bersama kalian lagi.
1: Maksud Bapak?
2: Aku harus kembali ke hutan. Karena wujudku kini bukan manusia lagi.
0: Apa?

Akhirnya Pak Sako benar-benar menghilang. Ia tidak pernah lagi kembali pada keluarganya. Dahulu kala, saat ada orang yang masuk ke hutan dan tersesat, mereka tidak akan pernah kembali lagi. Namun sejak Pak Sako menghilang, mereka yang tersesat akan bisa kembali dengan selamat. Masyarakat percaya bahwa sosok laki-laki tua yang berada di dalam hutan itu adalah Pak Sako atau Aki Balak, si penjaga hutan yang menghilang karena penyakitnya tak bisa sembuh, sehingga diasingkan oleh warga desanya sendiri. Nama Jalan Aki Balak akan selalu menjadi pengingat, agar kemanapun kita pergi, akan tetap mengingat jalan pulang, karena ada yang menuntun kita kembali ke tempat asal kita. Demikian drama legenda dengan kisah Aki Balak, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Horas Menjua-jua. Menjua-jua.

104 FM menghadirkan keindahan tempat wisata di Sumatera Utara.

Pusparagam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat malam abang kakak semuanya. Bertemu kembali bersama saya Dewika di malam hari ini, hari Rabu 26 Agustus 2026. Wow, setelah tadi kita memperingati Maulid Nabi ya, di Auditorium Lili Suheri RRI Medan nih, bersama para pendengar setia RRI Medan ya. Dan kita udah berjumpa, sekarang kita berjumpa lagi di udara nih abang kakak ya, selama berjam-jam ke depan sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya akan nemenin aktivitas santai malam abang kakak dengan beragam segmen informasi dan juga lagu-lagu anak khas perempat. Setelah kita dengarkan tadi drama legenda, lanjut yuk abang kakak. Di setiap hari Rabu malam kita hadirkan obrolan budaya Toba pukul 20.15 sampai dengan pukul 21.30 menit waktu Indonesia Barat. Kali ini dengan judul obrolan budaya Batak Toba, pelestarian budaya Batak melalui film Mata Niari. Kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Ya baiklah, selamat malam sahabat budaya dan pemirsa RRI Net. Senang sekali saya Kiki Koswara dan rekan saya.
1: Ada saya Asma Lubis di malam hari ini sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada.
0: Iya, saat ini kita akan menghadirkan acara obrolan budaya RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar, persembahan dari RRI Medan.
1: Iya, baik. Kiki, di malam hari ini kita akan mengangkat topik tentang melestarikan adat dan budaya Batak Toba melalui film ya.
0: Betul, dan Anda pun dapat mengikuti acara ini melalui aplikasi RRI Playgo yang dapat Anda unduh melalui Google Play Store ataupun App Store Anda ya. Serta streamingnya di www.rri.co.id ataupun di aplikasi RRI.
1: Iya, baik. Kiki, kita akan ngobrol tentang melestarikan adat dan budaya Batak Toba melalui film. Tapi untuk saat ini, betul, kita tahan dulu ya, iya seperti dong. Apa.
0: Karena kita menghadirkan juga narasumber kita.
1: Iya, di malam hari ini. Kita akan perkenalkan nanti. Betul. Ya. Sebelumnya saya punya informasi terlebih dahulu terkait dengan marga Batak Toba, Kiki.
0: Iya,
1: ya, jadi silakan. Kita gak hanya tahu tentang film yang nanti kita akan sampaikan kepada publik ya. Karya dari sang sutradara yang masih kita rahasiakan. Di antara kedua narasumber kita ini, Kiki ya. Dan sahabat budaya, saya ingin sampaikan kepada Anda dan juga pemirsa RRI Net berbicara tentang marga Batak Toba. Marga Batak Toba adalah marga pada suku Batak yang berasal dari daerah di Sumatera Utara, terutama berdiam di Kabupaten Tobasa yang wilayahnya meliputi Balige, Porsea, Laguboti dan sekitarnya. Orang Batak selalu memiliki nama marga dan juga keluarga. Nama ataupun marga ini diperoleh dari garis keturunan ayah patrilineal yang selanjutnya akan diteruskan kepada keturunannya secara terus-menerus, Kiki ya.
0: Betul Asma, dan menurut beberapa keterangan juga menurut kepercayaan bangsa Batak, jadi induk marga Batak ini dimulai dari si Raja Batak yang diyakini sebagai asal muasal orang Batak. Nah, si Raja Batak ini mempunyai dua orang putra, yaitu Guru Tatea Bulan ya, dan si Raja Isum Baon. Guru Tatea Bulan ini mempunyai lima orang putra, yaitu Raja Uti, Raja Biak-Biak, Saribu Raja, Limbong Mulana, Sagala Raja, dan Malau Raja. Sementara si Raja Isum Baon ini mempunyai tiga orang putra, yaitu Tuan Sori Mangar Raja, si Raja Asiasi, dan Sangkar Somalidang. Dan dari keturunan atau pinompar mereka inilah kemudian menyebar ke segala penjuru dari utara ke selatan. Akhirnya muncullah berbagai marga yang ada di Sumatera Utara ini.
1: Baik, dan salah satu dari marga Batak itu adalah Sianturi. Nah, Sianturi adalah salah satu marga Batak yang berasal dari Muara, Tapanuli Utara. Sianturi merupakan anak kedua dari pasangan Simatupang dan istrinya Boru Sipaitua yang melahirkan tiga anak laki-laki, yakni Togatorop, Sianturi dan Siburian, serta dua anak perempuan, Nai Mangiring Omas, menikah dengan Raja Hasibuan, dan juga ada Nai Pinggan Matio. Silsilah keturunan Sianturi yang bersumber dari data yang diyakini dan dipercaya sesuai dengan fakta kebenaran adalah dua orang putra dari Sianturi Parsonduk Bolonna Anian Nauli Boru Manurung, yaitu Simangonding dan juga Simataniari. Dan Kiki, inilah yang menjadi inspirasi sang sutradara.
0: Betul.
1: Melahirkan film Simataniari. Penasaran?
0: Penasaran juga dong Asma ya.
1: Nah, kalau gitu kita saksikan trailer dari film Simataniari.
0: Selamat menyaksikan.
2: Amang Raja Nami. Buha ada naina di borte akon. Hape ngasal po arina doho bulan na. Alih somarna seorang lupi. Buha ada Amang Raja Nami.
3: Sengoran ma inang sorry padaku. Lau mahita tu jago ni ula-ula tak.

0: Nunga tubuh gelekku si mata niari. Jadi dison adong bosak.
1: Atau marah kiroha maita.

0: Horas, sama Raja Nabi.
1: Horas, bah, naro dongu.
0: Iro, Raja Nabi. Naro amison, lalu berguru Raja Nabi. Acari amang masu amin berguru.
1: Kalau soni, kau dulu hamu.
2: Hamu akan atorop. Damang nang dainang. Do terlumobi, hamu akan aposo. Ode sidohonok kutu hamu. Ijuk di parpara, hotang di parlobian. Nabisuk do napuna hata, naoto tupang gadisan.
3: Deren jogel leng tau. Jolma su jolma, begu su begu. Iko balok konok kron, tuparan horboan.
4: Unang balok kon geleng tau namang.
3: Daung, ko balok konok kron.
4: Unang
3: ko balok konok kron.
5: Mata na ho, sa kolektor mo ho.
6: Baru tuga torok.
4: Kisih?
6: Aldi ko, tidak terpejel. Ijo sao ti joek mune, mau wasau.
4: Ero balang, lau sienok ko berhuat hotson.
6: Sao ti peto, na mau wasau.
4: Lau sienok magiga mamerko, lau pato pi lau.
6: Sao ti peto, na mau wasau.
4: Lau, pe.
6: Rama anak boru songokko. Rupam bagak pangalahom roa asai botoho asahupa mate aiki kokututu aiki
4: basa mate aikon mate biana mai apa kota
7: alo mate u jong dijong jong dijong dijong pado
4: tipa mate ho anaki siro
6: Bola songa ni, risko mati saat tu adalah ko.
8: Nau limai, tiap dia tu koton. Asa upah mati datu pejelon.
9: Ya, sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net. Baru saja Anda menyaksikan trailer film Si Mata Niari yang mengangkat tentang adat dan budaya Batak Toba.
10: Ya, ya. Terutama silsilah keluarga marga
9: Sianturi. Baik, luar biasa sekali.
10: Betul.
9: Dan kita selalu sampaikan Kiki
10: ya.
9: Kepada masyarakat juga generasi muda harus cinta budaya.
10: Benar.
9: Ya. Di malam hari ini kita melestarikan adat dan budaya Batak Toba yang dieksplorasi melalui film.
10: Betul Begitu. Sekali. Dan tentunya hadir narasumber kita ya.
9: Iya, di malam hari ini
10: iya.
9: Penasaran dari tadi udah lihat trailernya loh. Kok kayaknya enak kali nih filmnya gitu kan.
10: Benar.
9: Kok jadi aku penasaran gimana kelanjutannya. Terus apa sih yang melatar belakangi film ini? Nah, daripada bertanya-tanya,
10: betul.
9: Ya langsung saja nih saya perkenalkan. Di malam hari ini ada narasumber saya. Di samping kanan saya sudah hadir ada Abangda Trinov Fernando Sianturi AMD Par SH. Horas Bang Trinov.
10: Horas. Iya, tidak kalah di sebelah kiri ada juga Bapak Ridov Sianturi ya. Beliau ini merupakan praktisi adat Batak Toba.
9: Baik.
10: Horas Bang.
11: Horas.
10: Tidak kalah gaharnya juga nih dengan Bang Trinov ya.
9: Baik. Ini Mauliati Godang sudah bisa hadir di RRI Net untuk malam hari ini ya. Sukses terus untuk karyanya. Tapi yang jelasnya saya ingin sampaikan juga kepada sahabat budaya dan juga kepada pemirsa RRI Net ya. Terkait dengan sang sutradara kita malam hari ini yang memiliki nama lengkap Trinov Fernando Sianturi AMD Par Sarjana Hukum. Beliau ini adalah pria kelahiran Belawan pada tanggal 3 November 1977 dengan latar belakang pengacara dan juga Ketua Yayasan Pendidikan Kemajuan Bangsa Medan. Beliau juga adalah Ketua DPD Sumut Gerakan Rakyat Cinta Indonesia atau GERCIN, Kepala Badan Hubungan Luar Negeri Peradi DPC Medan, dan juga Ketua Generasi Muda Poparan Sianturi Si Mata Niari. Wah, banyak
10: seabrek kegiatannya.
9: Banyak.
10: Benar.
9: Sabrek-abrek, tapi masih bisa melahirkan karya yang luar biasa dari film Si Mata Niari ini, sahabat budaya ya. Iya. Jadi kita langsung aja nih, saya udah penasaran juga kepada Bang Trinov terkait dengan film Si Mata Niari ini, Bang Trinov. Nah ya, ini pasti kan orang bertanya-tanya juga nih Bang, apa sih yang membuat Abang terinspirasi untuk membuat film Si Mata Niari ini, Bang Trinov?
11: Terima kasih. Terima kasih kepada, panggil adik aja ya, adik Asma, Bro Lubis.
9: Iya.
11: Lubis berarti pariban saya dong.
9: Oh gitu ya silsilahnya ya.
11: Karena, iya. Jadi, yang menginspirasi saya membuat film ini hanya satu, adalah kerinduan saya agar cerita-cerita budaya Batak bisa terpelihara, khususnya kepada anak-anak generasi muda milenial berikutnya. Itu yang paling penting.
9: Baik.
11: Iya.
9: Dan ini kalau dilihat dari proses pembuatan filmnya sendiri, Bang Trinov, ini memiliki banyak kendala atau sangat sederhana sekali atau bagaimana?
11: Tentu saja kendalanya lebih banyak daripada kemudahannya. Oh. Jadi kita proses film ini berjalan mulai sejak tahun lalu, bulan Mei 2020. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita pergi ke Bonapasogit, ke Muara, menanyakan orang tua tokoh adat di sana tentang cerita-cerita leluhur kita. Jadi kita sekitar 2 minggu kita melakukan riset. Kemudian setelah melakukan riset, kita adakan pelatihan. Karena pemain film ini kan rata-rata anak-anak muda yang belum pernah main film. Jadi saya juga meminta guru pelatih untuk melatih mereka acting. Jadi sekitar selama kurang lebih sebulan mereka dilatih.
9: Baik, jadi proses perekrutan dari para pemainnya ini, mereka-mereka yang memang belum memiliki pengalaman berakting sama sekali begitu ya?
11: Iya, pasti Asma. Memang saya pribadi...
9: Ada kesulitan untuk itu tidak?
11: Pasti, tentu, tentu sekali. Saya pribadi senang melihat, melatih anak-anak muda yang berbakat main film, tapi belum pernah main film.
10: Nah ini kalau untuk perekrutannya sendiri melalui aplikasi atau misalnya dari komunitas-komunitas ditarik juga gitu untuk bisa generasi muda ini dilibatkan nih Bang?
11: Ya tentu saja saya ada pakai aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram. Dan juga saya ada teman kemarin yang punya pengalaman untuk melatih para pemain. Jadi saya minta teman saya itu untuk melatih.
10: Antusias dari generasi muda ini untuk dilibatkan bagaimana nih Bang?
11: Antusiasnya tentu saja mereka sangat berantusias karena kan gak gampang juga untuk bermain film layar lebar. Jadi,
10: Asma tertarik Asma?
9: Kalau seandainya dari awal pasti saya tertarik. Tapi sayangnya filmnya sudah selesai ya.
11: Oh nanti film yang kedua setelah film sukses. Pariban dari Amsterdam.
9: Amin, semoga sukses ya. Baik, jadi kalau berbicara tentang film Si Mata Niari, kenapa tidak? Kan masih ada adat dan budaya Batak atau marga-marga lainnya di Batak Toba gitu kan. Kenapa harus Sianturi?
10: Si Mata Sianturi.
11: Terima kasih. Ya, banyak marga-marga yang lain. Ya. Kebetulan saya marga Sianturi Si Mata Niari.
9: Begitu, ya.
11: Jadi saya mau mulai, karena ini karir pertama saya. Pertama kali saya terjun dunia film, saya memulai... Ingin mulai dari leluhur saya dulu, baru berkembang ke berikutnya.
9: Semoga nanti ada marga-marga lain yang difilmkan gitu ya.
11: Saya harap seperti begitu supaya maju
9: dengan kesuksesan film Si Mata Niari ini.
11: Saya harap seperti itu, saya mengajak para anak muda.
10: Nah ini kan Bang Trinov memerlukan yang namanya tadi seperti referensi, terus juga praktisi budaya. Terus ketemunya dengan Bang Rinov bagaimana nih? Mengenai film ini memang ada suatu apa namanya komunikasi terlebih dahulu begitu ya mengenai pembuatan film ini nih.
11: Kalau sama Opung Ridov, saya sudah kenal 15 tahun yang lalu.
10: Udah lama.
11: Jadi saya dulu anak didik Opung ini dalam bermasyarakat dan berpolitik. Opung ini adalah dosen di Universitas Negeri Medan.
10: Wah, keren ya.
11: Sudah lama kenal.
10: Boleh dong diceritakan sedikit mengenai bagaimana silsilahnya ya. Silsilah si Anturi ini untuk diinformasikan juga kepada pemirsa nih, Pak Ridov.
12: Horas, selamat malam.
10: Horas.
12: Bapak, Ibu, pemirsa RRI Net. Ini waktu yang sangat indah. Terutama saya apresiasi Pak Hopu ini cucu bahasa Bataknya Pak Hopu.
10: Pak Hopu.
12: Iya.
9: Saya juga Pak Hopunya.
12: Sungguh luar biasa. Iya. Masih dengan banyaknya pekerjaan, masih menyempatkan diri berkarya untuk budaya Batak. Mm-hmm. Tadi Mas Kiki tanyakan mengenai sisilah. Mm-hmm. Kalau boleh sebenarnya suatu ketika RRI kasih waktu yang lebih panjang. Karena kalau cerita sisilah Batak, ini harus diberikan pemahaman yang luar biasa, yeah, luas. Kenapa? Kalau sisilah yang ada sekarang, yang kebanyakan dipegang oleh para akademisi, dan juga beberapa tokoh masyarakat, itu kan buatan setelah Belanda. Itu pertama kali Belanda memintakan itu kepada Parmalim waktu itu, itu tahun 1898, setelah Belanda berkuasa, Belanda kan menggantikan Inggris, barter dengan Inggris, Malaka kepada Inggris, ya Sumatera kepada Belanda. Saat itu Belanda meminta supaya disusun sisilah Batak. Itu pertama kali. Jadi apa adanya dibuat dulu. Kemudian berlanjut pada tahun 1912. Itu diminta lagi supaya diperbaiki, justru masih banyak orang hadir di tanah Batak itu yang belum punya marga. Maka memahami marga Batak ini ya harus kembali berwawasan luas dan jangan mau ya terkungkung pada pemahaman yang sempit saja. Pada tahun 1912 Belanda meminta lagi. Itu kedua kali disusun lagi terumbu, terumbu namanya itu bahasa Batak sisila. Kemudian yang ketiga kali 1915. Ya. Kalau mau jujur dikaji para akademisi, para tokoh Batak, kalau dimulai dari si Raja Batak yang ada sekarang, itu kan setelah Parmalim hadir di tanah Batak. Maka ceritanya itu, ceritanya juga indah itu. Indah dalam arti perlu dipikirkan. Si Raja Batak itu hadir di Pusuk Buhit, Cianjur mula-mula, dibawa oleh Dewa Tatandi Batak.
10: Menurut kepercayaan.
12: Menurut lama, pandangan ya? Parmalim waktu itu.
10: Betul.
12: Tetapi itu pula yang berhasil sekarang dikembangluaskan oleh Belanda dan juga para tokoh Parmalim. Dan bahkan ini sekarang yang menjalar di seluruh pemahaman para akademisi dan tokoh Batak. Hanya sedikit orang tokoh Batak yang kurang menerima itu. Mana yang benar perlu dikaji oleh para akademisi. Karena akademisi lah bertugas untuk itu. Nah, jadi kalau itu dipakai berarti si Raja Batak itu hadir sebagai orang dewasa di Pusuk Buhit Cianjur mula-mula pada tahun sudah 1600 Masehi. Itu.
10: Abad ke-16 ya.
12: Kalau diukur dari situ kira-kira sampai sekarang rata-rata adalah generasi ke-22 sampai 25 lah Batak ini. Kalau dihitung tahunnya 22 sampai 25 kira-kira

0: Ejel Sianturi.
1: Ada Opung Datuk.
0: Dia juga ada berperan dalam film ini juga, yang mana seorang lahir dalam keadaan yang kurang sempurna, dan hampir dan orang tuanya membuang beliau, tapi diselamatkan oleh inang mudanya dan tumbuh besar menjadi seorang yang sakti. Jadi walaupun buruk rupa, maaf, tapi Opung ini menikahi seorang wanita yang paling cantik pada saat itu.
2: Oh, okay.
0: Jadi para lelaki di sini kalau kita kurang tampan, kurang ganteng, harus pede aja. Pasti bisa dapat wanita yang cantik.
2: Iya.
1: Kuncinya percaya diri.
0: Ya, percaya diri. Iya, betul.
2: Baik Bang Trinov dan juga Asma Lubis ya. Di kesempatan hari ini kita juga akan mencoba terhubung dengan Pak Batara Sianturi ya.
1: Iya.
2: Oke. Okay.
1: Iya, halo selamat malam Pak Batara Sianturi. Horas, Bang.
3: Horas.
1: Baik, dengan Asma Lubis dan juga Kiki Koswara, betul, di studio RRI Net bersama Bang Trinov dan juga ada Abang Ridov Sianturi, Bang Batara. Apa kabarnya Bang malam hari ini?
3: Baik, sehat-sehat di sini.
1: Baik, luar biasa. Bang Batara, kita ngobrol tentang film Si Mata Diari ini sebagai apresiasi untuk lebih menggiatkan lagi semangat anak-anak muda khususnya generasi milenial untuk cinta budaya, Bang Batara. Gimana responnya nih terhadap film Si Mata Diari karya Bang Trino Fernando Sianturi?
3: Jadi kita sebagai pengurus Sianturi Mata Diari Sedunia ya, Kaposma, menyambut baik ya, menyambut baik semua kontribusi yang bisa dilakukan untuk bagian daripada peringatan 100 tahun dari Tugu Raja Si Mata Diari Sianturi di Lobu Tolong. Jadi kalau dalam acara ini banyak sekali kontribusi-kontribusi, seperti umpamanya ada yang bisa menulis lagu sehingga itu menjadi himne Raja Si Mata Diari Sianturi. Kemudian juga adik kami Trinov Sianturi juga menyumbangkan karya film, kita sambut baik. Karena dengan demikian apresiasi kepada budaya Batak dan juga marga Sianturi pada khususnya menjadi lebih dimarak lagi. Ya, sehingga mudah-mudahan ini merupakan permulaan yang baik sehingga di kemudian hari generasi-generasi muda yang terpanggil untuk menyumbangkan apapun juga ya untuk budaya Batak itu akan maju lagi dan makin banyak lagi yang bisa kita tampilkan di kemudian hari. Begitu saja.
1: Baik, Bang Batara sudah nonton belum trailernya?
3: Udah nonton.
1: Luar biasa ya Bang ya?
3: Ya.
1: Baik, ya. Baik. Nah, beliau ini Kiki sebagai Ketua Marga Sianturi Si Mata Diari atau Paposma sedunia loh Kiki.
2: Ternyata Marga Sianturi sedunia juga ada persatuannya ya, luar biasa sekali.
1: Ini luar biasa sampai menjangkau internasional begitu ya. Luar biasa.
2: Okay.
1: Jadi saya mau tahu juga nih Bang Batara terkait dengan Paposma kita, eksistensinya hingga saat ini seperti apa Bang Batara?
3: Bagaimana?
1: Eksistensi dari Paposma kita ini saat ini seperti apa perkembangannya?
3: Oh, oke. Okay. Jadi memang Paposma Sedunia ini sudah dibentuk melalui rapat bulan Maret yang lalu. Dan ini juga merupakan yang pertama kali ya. Jadi kita ya bersemangat, walaupun kalau kita melihat bahwa ini di inaugurasinya atau realisasinya itu ya sebagai bagian daripada perayaan 100 tahun Tugu Raja Si Mata Diari Sianturi yang ada di Lobu Tolong Paranginan, Ubakat. Kalau kita melihat apakah ini cepat, ya bisa dibilang ya 100 tahun, kita menunggu 100 tahun baru bisa bikin
2: satu abad
3: hubungan sedunia gitu ya. Tapi better late than never ya, bahwa sekarang sudah ada wadah ini dan wadah ini juga nanti akan terus dirapikan organisasinya dan mudah-mudahan di dunia sosmed, di dunia digital ini akan lebih cepat lagi perkembangannya. Ya, jadi itu yang kami sambut baik. Kalau dulu kita tidak bisa terintegrated ya, dengan segala kegiatan, tetapi umpamanya Sianturi Si Mata Diari sudah punya website sendiri, umpamanya siantursimataniari.com.
2: Oke.
3: Itu juga berarti merupakan salah satu realisasi ya bahwa nanti ke depan.

0: nya itu baik dalam organisasinya maupun dari bottoms up. Seperti contoh tadi dari Anggi Trino, pembuat film Si Mata Nyari, makin banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bisa disumbangkan oleh generasi muda untuk kedepannya.
1: Baik ya, Bang Batara, closing statement-nya Bang, pesannya untuk pada kaula muda, khususnya generasi milenial, agar mencintai budaya, khususnya budaya Batak Toba ini. Silakan Bang Batara.
0: Ya, saya pesan saya kepada generasi muda dan juga khususnya untuk marga Sianturi dan Sianturi Simata Nyari juga adalah supaya mencintai budayanya, karena dari gimana juga ya, darah kita adalah darah Batak, DNA kita adalah DNA Batak, dan kita apresiasi itu. Dan yang penting adalah kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang sudah engkau lakukan untuk marga Sianturi, ya, sehingga dengan demikian kita bukan hanya meminta, tapi kita menjadi berkat buat seluruh paparan Nisi Raja Turi. Itu saja.
1: Baik, terima kasih Bang Batara, sehat selalu dan sukses juga. Horas Bang.
0: Horas. Terima kasih. Mau lihat ya.
1: Mau lihat ya, dan juga. Baik, ini luar biasa. Keren, ketua ya? Marga Sianturi Simata Nyari ya, yang disingkat dengan Paposma Sedunia.
2: Baik lagi ke narasumber kita di sini.
1: Balik ya. Lagi ke topik, back to the topic.
2: Iya.
1: Di sini masih ada Bang Trinov, sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net, dan juga ada Bang Ridov Sianturi. Beliau adalah praktisi adat dan beliau juga dosen di salah satu universitas di Kota Medan ternama ya.
2: Betul. Kalau tadi kita melihat trailernya ya. Ini lokasinya di mana nih sebenarnya Marga Sianturi aslinya yang berada ini? Jadi supaya bisa diinformasikan juga nih Pak Ridov, silakan.
3: Kalau kita telusuri kembali, itu kan ada keturunan Simatupang.
2: Oh.
3: Dulu itu bersama Aritonang ke Muara. Dan selalu dari keturunan Lutung itu ceritanya, di mana ada Simatupang, di situ juga ada Aritonang. Makanya selalu dikatakan orang Tulpang Golang-Golang, di mana Simatupang, di situ ada Aritonang. Dan selalu diikuti Siregar, karena Siregar itu si anak yang paling bontoknya Lutung itu.
2: Di bawahnya.
3: Jadi
2: ya?
3: Adik-adiknya. Okay. Ya. Makanya di seluruh pelosok yang ditempati orang Batak, asal ada Simatupang, ada Ritonang, ada Siregar.
2: Siregar, okay.
3: Nah, itu tritunggalnya Batak Lutung itu.
2: Nah,
3: karena
2: bagaimana
3: selalu,
2: dengan
3: selalu kompak
2: Sianturinya nih?
3: Tadi mana-mana saya pun dalam pelaksanaan adat, hubungan ketiga marga ini kan agak indah.
2: Betul.
3: Sangat indah itu. Itulah dulu ceritanya. Jadi ini dulu yang tinggal di Muara itu mereka bertiga ini yang utama. Belakangan datang marga-marga lain. Jadi dari Muara, marga Sianturi ini menyebar. Ada yang sampai ke Paranginan. Paranginan ini juga inilah Bonapasugit, tanah leluhur keduanya Sianturi itu. Okay. Paranginan.
2: Di situ juga lokasi syuting ya Bang?
4: Iya, tepat
2: diambil
4: sekali.
2: Juga lokasi
4: memang di situ ya.
2: Okay.
3: Baru ada yang Keduluk Sanggul. Ada yang di Balige. Nah, inilah penyebarannya sampai kemana menyebar. Cirinya Sianturi ini kan orang perantau nih. Makanya di mana-mana selalu ada Sianturi.
2: Oh, di mana-mana selalu ada Sianturi ya.
3: Maka ada orang mengatakan Sianturi ini lebih tepat dikatakan Sianturi katanya.
2: Artinya?
3: Artinya itu muat di mana-mana.
2: Seperti air Muara
3: di rumput alang-alang pun
2: jadi.
3: Bisa. Makanya dikatakan ada seperti ada itu.
1: Bukan berarti mendunia ya,
3: bukan
1: ya.
3: Berarti ini apa? Bukan berarti ini yang benar, bukan. Hanya celotehan teman-teman.
1: Jadi untuk lokasi pembuatan filmnya berarti disamakan ya Bang ya?
4: Iya, memang seperti tadi.
2: Sesuai dengan tempatnya. Leluhurnya berasal.
1: Baik. Iya, Kiki.
2: Iya,
1: dan
2: Asma.
1: Juga sahabat budaya serta pemirsa RRI Net. Kita akan break sejenak. Nanti kami akan masih terus menghadirkan obrolan di malam hari ini terkait melestarikan adat dan budaya Batak Toba melalui film. Tetap bersama kami hanya di Obrolan Budaya.
5: RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan. of Indonesia. Channel 5 RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo.
6: Waktunya kentongan.
7: Dalam rangka tanggap virus corona, jenis masker yang bisa digunakan untuk mencegahnya yaitu masker N95. Lebih efektif dalam membasmi virus, juga lebih mahal harganya dan kurang nyaman digunakan. Masker operasi sekali pakai, lebih murah dan nyaman dipakai. Pastikan sisi yang tahan air, yaitu berwarna hijau atau biru, berada di luar. Dan sisi putih yang menyerap ada di dalam. Jangan menyentuh bagian luar masker, tapi sebaiknya lepas masker melalui tali yang disangkutkan ke telinga.
6: RRI, Radio Tanggap Bencana. Waktunya kentongan.
7: Dalam rangka tanggap virus corona, berikut panduan jarak sosial di tempat kerja. Hindari pertemuan langsung, gunakan konferensi online, email atau telepon jika memungkinkan, bahkan ketika kita berada di gedung yang sama. Pertemuan tatap muka yang tak terhindarkan, waktu terbatas, ruangan besar, tidak duduk berdekatan, dan hindari kontak fisik. Jangan berkumpul di ruang kerja, dapur, ruang mesin fotokopi, atau area lain di tempat biasa kita bersosialisasi. Jaga jarak 2 meter bila memungkinkan. Batalkan atau tunda perjalanan dinas, pertemuan-pertemuan yang tidak penting, seminar, pelatihan, dan lain-lain. Bawa makan siang dan makan di meja sendiri atau jauh dari orang lain. Hindari ruang makan siang dan restoran ramai. Sebisa mungkin hindari transportasi umum, pergi lebih awal atau terlambat untuk menghindari kontak fisik di perjalanan. Batasi gathering, team building, dan kegiatan lain di mana memungkinkan terjadi kontak dekat dengan orang lain.
6: RRI Radio Tanggap Bencana.
2: Ya baik, sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, masih kita hadirkan kembali obrolan budaya RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar, Asma ya.
1: Iya, dan masih bercerita tentang pelestarian adat dan budaya Batak Toba melalui film Si Mata Niari. Kalau tadi kita sudah berbincang dengan sutradara, kemudian tokoh adatnya. Kali ini kita memperkenalkan kepada pemirsa RRI Net dan juga sahabat budaya dimanapun Anda berada, langsung para pemainnya. Ini artis dia? Dari film Si Mata Niari. Di sini sudah ada Datu Pejels ya, Sianturi, dibintangi oleh Bang Sudirman Sianturi. Horas, Bang Sudirman.
8: Horas.
1: Baik.
2: Ya, dan di sebelah saya juga ada pemeran Raja Sianturi ya, yaitu Jos Magel Sianturi. Horas, Bang.
9: Horas.
1: Horas. Baik. Yang lengkap. Pertama ini yang saya tanyakan kepada Bang Sudirman sebagai pemeran Datu Pejels Sianturi, perasaan ketika diajak sama Bang sutradara, Bang Trinov, seperti apa perasaannya ini?
8: Serasa terkejut.
1: Terkejut kalah kok gitu ya.
8: Kok masa aku jadi dipilih? Padahal pas waktunya itu, waktu itu pernah dikabarin, maunya bapak jadi tokoh pemain film kita, yaitu pemain film opung kita gitu. Mm-hmm. Yang sebenarnya saya sendiri memang keturunan Sianturi, si Datu Pejel. Mm-hmm. Jadi pas dengan postur tuh saya sendiri, namanya Datu Pejel. Kalau di bahasa Batak dibilang Datu Pejel, Pejel namanya pendek.
2: Oh.
8: Iya, nah, jadi gitu. Pas ketepatan saya sendiri, kok orang pendek? Dicarilah. Pas ketepatan dicari-cari-cari, pas ketepatan ada di teringatlah sama Bang sutradara Pak Trinop, ada teman kita di kampung. Kalau kita lahirnya di Lintong Nihuta pada tahun 1971. Memang kalau segi umur udah di atas lah kita dari sutradara.
1: Baik.
8: Tapi pernah waktu itu Pak sutradara datang ke kampung. Teringatlah dia, padahal ngaku ada itu keturunan orang Sianturi Datu Pejel di kampung. diteleponnya lah melalui media sosial sekarang ini. Dibilang lah, Pak bisa ikut peran
1: sebagai Datu Pejel?
8: Sebagai Datu Pejel.
1: Mm-hmm. Langsung iya?
8: Iya, bisa. Kan memang benarnya aku keturunan si Datu Pejel gitu lah.
1: Iya. Baik, dan jadi bang, semangat kali ya Kak Kiki. Iya. Itu pengalaman pertama bermain film atau bagaimana?
8: Inilah yang pertama.
2: Nah, langsung. Karakter dari Datu Pejel itu seperti apa di film itu?
8: Dia Datu Pejel ini waktu kecil dia gak disukai orang tua. Mau dibuang, mau dicampakkan. Gara-gara yang namanya tadi Pejel pendek kali gak menyerupai orang lah. Jadi gak mau lah orang tuanya. Apalah ini, dibuang aja lah ini. Tapi datanglah dari inang udanya, diambillah itu, dibesarkan. Jadi diadopsi. Jadi besarkan.
2: Iya.
8: Lama-lama kelamaan berkembanglah, merantau lah ini si Datu Pejel.
2: Mm-hmm. Okay.
8: Dicari-carinya cewek-cewek nggak ada yang mau, gara-gara jeleknya, pendeknya. Gak nampak lah kayak orang.
1: Iya. Pada akhirnya kisah Datu Pejel di film Si Mata Nyari bagaimana, Bang?
8: Kalau
1: mendapatkan wanita cantik begitu?
8: Mendapatkan wanita cantik yang tinggi, yang cantik molek.
1: Iya, sesuai keinginan ya. Datu Pejel ya.
8: Iya.
1: Film Si Mata Nyari. Baik, jadi ada dukungan atau seperti apa dari keluarga terkait dengan terpilihnya Abang sebagai pemeran Datu Pejel di film Si Mata Nyari ini?
8: Kalau dukungan dari keluarga sangat bersemangat sekali. Mm-hmm. Gara-gara udah... Yang pertama udah dari keluarga udah mengapakan untuk meningkatkan mutu keluarga sama opung kan.
2: Okay.
8: Kalau di sama kita orang Batak opung harus di ujung tinggi.
2: Beralih ke narasumber kita juga nih yang mana Bang Jas Magel juga sebagai Raja Sianturi ya.
4: Si Mata Nyari.
2: Oh, Si Mata Nyari ya. Nah, di karakter di film itu seperti apa? Sedikit mengenai karakternya.
4: Di film ini Si Mata Nyari ini seorang sosok yang sangat berwibawa dan menjadi panutan di kampung halamannya seperti itu. Beliau juga jadi panutan atau guru yang pergi ke kampung-kampung sekitarnya sampai sejauh mungkin dia tetap menjadi panutan, jadi seorang guru seperti
2: seorang
4: itu.
2: Guru ya. Oke, Bang Jos, kalau misalnya di film itu apa alur ceritanya ini hanya memperkenalkan silsilah keluarga atau ada apa namanya konflik-konflik atau
1: gitu
2: klimaksnya
1: ya,
2: di dalamnya
1: ya.
2: Itu?
4: Ya, jadi kan film ini seperti menceritakan dari silsilah seperti itu ya.
2: Mm-hmm.
4: Jadi dari keturunan Simatupang, Sianturi, sampai dengan ke Si Mata Nyarinya seperti itu diceritakan di film ini, sampai dengan Si Mata Nyari itu lahir juga di Liput, kemudian sampai dewasa dia mengajarkan ke anak-anak muda di kampung-kampung seperti itu ya. Kemudian dia juga mendapatkan seorang istri dari keturunan Hutahayan yang bernama Sontauluan Hutahayan. Jadi untuk mendapatkan putri ini juga ada kisahnya seperti itu, dan ini juga jadi sorotan juga.
2: Oke.
4: Bagaimana perjuangan
2: juga di sana ya
4: seperti itu.
2: Iya. Nah, ini pakaiannya juga khas banget, langsung memang menggunakan pakaian adat
1: Batak Toba.
2: Baik.
1: Jadi di film juga seperti ini
4: Iya. Iya, persis.
1: Baik. Jadi ada arti-arti tersendiri begitu dalam penggunaan ini, apa ya, kalau dalam adat Batak itu topi atau apa istilahnya begitu yang dikenakan saat ini, Bang?
8: Jadi memang waktu itu dulu belum ada pakaian apa. Jadi
2: ulos.
8: Cuma ulos yang ada.
1: Baik.
8: Itulah.
2: Iya,
4: pakaian orang Batak itu memang identik dengan ulos dari zaman dahulu.
1: Jadi film ini benar-benar pure gitu ya,
2: pure.
1: Kiki, murni menampilkan
2: dari
1: adat budaya
2: asalnya,
1: asal dari Batak Toba. Betul. Itu sendiri.
2: Memakai pakaian adatnya juga langsung. Nah, kira-kira bahasanya nih, contohnya misalnya pada saat teks kata-kata atau percakapan Bataknya, Batak Tobanya seperti apa nih? Contohnya aja nih Bang Dol, silakan. Pada saat apa?
1: Bisa jadi misalnya, ada enggak adegan dari Datu Pejel dan juga Raja Simataniari ini bisa diperankan sebentar gitu. Sedikit saja gitu.
8: Kalau dari Simata si Datu Pejel waktu itu datanglah Datu Pejel mau
1: enggak, saya mau lihat Abang dengan Bang Jos Magel berakting di sini sebentar aja, gimana salah satu adegannya gitu, pakai bahasa Batak ya.
2: Pakai bahasa Batak.
1: Baik, kita lihat nih pemirsa dan juga sahabat budaya.
4: Ya, mungkin dari saya kan. Ijuk di para-para, hotang di parlubian, nabisuk dona punahata, naoto tu panggadisan. Iya, seperti
1: artinya itu. Artinya itu apa itu?
4: Artinya itu, jadi pada saat itu kan saya lagi mengajari pemuda-pemudi di sebuah kampung, menjelaskan bagaimana mereka harus bersosial seperti itu. Baik. Bagaimana mereka di tengah masyarakat juga agar menjadi seorang yang memiliki hikmat. Hikmat itu seperti kepintaran, kebijaksanaan seperti itu ya. Jangan jadi seorang yang bodoh atau bahasa Bataknya naoto seperti itu ya. Iya, nanti dijual sama orang seperti itu ya. Gitu. Jadi untuk bertahan hidup seperti itulah keadaannya begitu.
1: Dalam satu frame pernah gak terlibat antara Datuk Pejel Sianturi dengan Raja Simataniari? Ada tidak?
8: Enggak.
1: Oh, tidak pernah ketemu ya, enggak. Bang Trinov ya.
4: Iya, jadi
1: tidak pernah ketemu satu frame ya.
2: Iya. Boleh dijelaskan hubungannya seperti apa antara Raja Simataniari dengan sama Datu dengan Pejel. Datu Pejel ini.
4: Jadi kalau saya kan Simataniari sebenarnya di kehidupan nyatanya saya sebenarnya lebih muda, tapi dalam film ini saya sebenarnya leluhur dari opung ini juga.
1: Iya.
2: Baik. Ya, leluhur.
1: Leluhur
4: keturunan saya
8: cicitnya,
4: maksudnya.
8: Cicitnya.
1: Oh, cicitnya. Iya. Salah satu adegan Bang Sudirman sebagai Datu Pejel Sianturi di film Simataniari ini bisa diperankan tidak? Anggap saya ada tidak dialog dengan ibunya?
2: Anggap aja asma ibunya nih.
1: Anggap aja aku Inang ya, mamanya ya, mama ya. Inang. Ya, ya.
8: Waktu mau melamar si cewek.
1: Oh gitu, aku marah gitu ya.
8: Iya. Di apa kan, dicibir-cibir lah gitu.
1: Oh gitu.
8: Datanglah si Datu Pejel. Hei, ho, baru tugas terop. Baga gurupam, alai pangalohom ruam. Mulayon, dang bobe ho, meri di mualon. Itulah asal mulanya.
1: Olo.
2: Iya, tepuk tangan dong ya.
1: Artinya Bang, artinya seperti apa itu?
8: Karena waktu itu si Datu Pejel udah cinta kali lah nengok si apa si Boruto Gatorop yang istri si Datu Pejel.
1: Sementara inangnya
8: iya
1: tidak setuju.
8: Iya, karena ditengoknya kita si Datu Pejel ini
2: kayak
8: mana lah ini? Kayak mana lah jadinya ini dari suamiku.
1: Oh gitu. Iyalah. Jadi kalau di film Mataniari, Bang Trinov membuat skenarionya itu tidak setuju mamanya karena di sini adegannya langsung saya setujui, Bang.
8: Oke.
2: Iya. Baik, boleh silakan duduk kembali.
1: Baik, ini luar biasa para pemerannya, keren ya. Jadi menggunakan dialek Batak Toba, kemudian pakaiannya semuanya. Ya. Jadi ini diharapkan bisa membangkitkan atau memunculkan kecintaan dari generasi muda sebagai sarannya tadi yang disampaikan oleh sang sutradara terhadap budaya. Bagaimana juga pendapat dari praktisi hukum Bang Ridov Sianturi tadi bahwasanya respon anak-anak muda terhadap budaya itu sudah mulai hampir lenyap ya Bang ya. Jadi dengan Simataniari kita harapkan mampu mendongkrak kembali kecintaan anak muda, khususnya anak muda Batak Toba terhadap budaya dan adat dari Batak Toba itu sendiri ya. Baik, jadi ini saya sebelum kita closing statement juga ya Kiki. Nantinya saya ingin ke Bang Sudirman Sianturi sebagai pemeran dari Datuk Pejel Sianturi. Apa yang bisa didapatkan dari film ini Bang? Pesan apa sebagai pemain?
8: Pesan kita walaupun kalau sama anak muda lah. Walaupun sebagaimana apa kita motif keadaan kita, jangan kita mengalah. Tetap kita semangat. Jangan pantang mundur gitulah.
1: Maju terus ya. Maju tapi terus. Lihat-lihat loh kalau misalnya maju ya, ntar ketabrak tembok lagi. Maju terus gitu. Terus enggak pakai lihat, pakai dong.
2: Semangatnya yang harus maju.
1: Semangatnya
2: terus.
1: Ya Bang Sudirman ya. Jadi Kang Kiki juga gitu.
2: Betul.
1: Ini pesan untuk kita juga ya kan. Maju terus, pantang mundur, tapi lihat-lihat dong.
2: Nah, Bang Jos Bagel gimana
1: Bang Jos, gimana Bang Jos?
2: Selaku raja muda ya kan?
4: Iya. Kalau pesan dari kita sebagai pemain, ternyata budaya itu sangat penting seperti itu, khususnya bagi saudara-saudara kita yang Batak, untuk melestarikan bagaimana kehidupan yang lama itu menjadi panutan juga untuk kita. Apalagi opung-opung kita kan banyak pesan pastinya ke keturunan kita masing-masing, pasti ada jenisnya masing-masing, pasti ada karakternya masing-masing, pasti ada peninggalan, warisan seperti itu ya. Jadi ini semua kan harus kita lestarikan, jadi saya mengajak juga untuk seluruhnya masyarakat Indonesia, khususnya Batak juga, untuk boleh lebih berkreatif untuk memberikan inovasi-inovasi untuk melestarikan budaya Batak. Khususnya
1: Batak Toba ya. Kang, kenapa? Kita tanya nih sama Bang Jos, sebelum terlibat di film Si Mata Nyari, tahu nggak ini ceritanya tentang Sisi Lasianturi?
4: Iya, jadi
1: ini kan masih muda nih ya.
2: Betul.
1: Kan
4: Sebenarnya saya udah sangat sering diajari oleh orang tua tentang Sisi Lasianturi ini, dan saya juga sudah mengikuti perkumpulannya marga Sianturi juga, marga saya. Dan kebetulan Abang Da Trinop kan mengajak saya juga, dan dia udah terkenal juga di perkumpulan keluarga Sianturi. Bahkan orang tua saya juga mengenal sosok beliau begitu ya.
1: Baik.
4: Jadi pada saat saya dipanggil sebagai
1: dilibatkan
4: tokoh Si Mata Nyari ini, ya tanpa memikir panjang saya memang sudah langsung menerima.
1: Baik, jadi Kang, ternyata para pemainnya ini benar-benar, walaupun tadi belum pernah punya pengalaman berakting,
2: mempunyai kebanggaan tersendiri juga ketika dilibatkan ya.
1: Tapi memang sudah mengetahui asal usul leluhur seperti apa gitu ya. Baik. Ya, Kang Kiki Koswara.
2: Kenapa? Asma Lubis baru tokop ya, apa tadi?
1: Sayang sekali kita harus menyudahi kebersamaan kita, obrolan budaya di RRI Net untuk malam hari ini ya. Tapi sebelum kita closing, kita akan menyaksikan nantinya bersama-sama
2: soundtrack filmnya ya.
1: Iya.
2: Oke.
1: Dan yang pastinya terima kasih juga sudah bersama kami sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net dalam program obrolan budaya RRI Medan dalam melestarikan adat dan budaya Batak Toba melalui film.
2: Iya, dan adapun masih bisa menyaksikan acara ini melalui UCTV channel 130 dan In Media channel 10 atau akses www.rri.co.id ya.
1: Baik.
2: Baik.
1: Akhirnya saya Asma Lubis.
2: Saya Kiki Koswara.
1: Mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Horas.
1: Horas. Horas.

Horas. Majua-jua. Anjua-jua.

Sahabat FM menghadirkan keindahan tempat wisata di Sumatera Utara.

Puspa Ragam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

Amak permusin nami, ala rolo di sol na poso buluk siat kesaran, naeng manoktor ninna nasida. Jadi dipanggilu nasida lagu, Allah ya do gemma. Baik kamu mamusin na yama, kabo baik kamu asahi.

0: sile. Maya kabana ne.
1: Jua-jua, Pak. Ah. Abang kai beli tanah.
0: Iya, aku mendai-mendai saja.
1: Mendai-mendai juga.
0: Betul.
1: Iya, Pak. Lama tak jumpa ini, Pak.
0: Ya, kemana saja aku tinggal.
1: Ke gunung.
0: Ngapain ke sana?
1: Tanam jeruk.
0: Iya. Mana iya. Jeruknya?
1: Iya, kita mainkan dulu musik, baru kita makan.
0: Oh, betul. Dengarkan, Nek. Kalau merisik berbalas pantun begitu rasam Melayu lama, sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
1: Pucuk Pisang Dua?
0: Iya.
1: Wah, mantap kali, Bang.
0: Iya, mainkanlah.
1: Aduh. Dengar abang ini, ya.
0: Ah.
1: Buah sukun dibelah dua.
0: Ah.
1: Awas pula kena getahnya.
0: Iya.
1: Lagu dibuka Pucuk Pisang Dua.
0: Ah.
1: Siapkan pemusik dan penyanyinya.
0: Ah, betul. Kau dengarkan, Nek.
1: Iya.
0: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
1: Kalau gitu, Bang, main.

Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: 84,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Sampai malam Perempat, pukul 22 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Sampai pukul 23 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat, Abang Kakak ya. Sekarang saatnya untuk Abang Kakak request lagu daerah dan berkirim salam di 061-846-3115 atau chat WhatsApp kita di 0811-614-4248. Halo, siapa malam Perempat?
1: Sampai malam Perempat ya. Apa di kabar?
0: Sehat. Ada siapa di sana?
1: Cantik manis gitu loh, disekip.
0: Gimana kabarnya?
1: Baik-baik disayang.
0: Alhamdulillah. Lagunya apa ini?
1: Lagunya lagu Batak.
0: Gimana?
1: Coba si Doli. Doli.
0: Apa?
1: Si Doli.
0: Si Doli?
1: Ya, ada.
0: Si Doli Parpabri.
1: Si Doli aja gak ada?
0: Gak ada.
1: Gak ada. Selain si Doli Parpabri apa aja?
0: Cuman itu si kalau Doli.
1: Si Doli Perkojek gak ada?
0: Udah gak dong.
1: Iya gak ada ya.
0: Udah gak dong. Bisa aku sikit-sikit.
1: Iya. Coba dulu dari... ini aja lah, adik dari Sumatera.
0: Adik dari Sumatera?
1: Iya.
0: Ntar ya.
1: Dari Suryanto Siregar.
0: Suryanto Siregar?
1: Uh-huh.
0: Adik dari Sumatera, ntar ya.
1: Iya. Adik cantik manis ini kan dari Sumatera.
0: Oh, Majang. Iya.
1: BTL, Batak tembak langsung.
0: Siapa tadi namanya?
1: Suryanto Siregar.
0: Suryanto Siregar. Adik ya. Dari Jakarta gak ada? Yang lain mau gak? Banyak nih.
1: Adik dari Jakarta udah biasa.
0: Yang lain gak mau nih, ada banyak.
1: Adik dari Jakarta, bukan Pariban dari Jakarta.
0: Udah gak dong. Gadis
1: adik itu apa? Siapa yang apa, adik dari Jakarta itu?
0: Enggak. Ini yang Suryanto Siregar tapi yang judul lain, mau gak?
1: Apa coba?
0: Bojak Bortung.
1: Bojak Bortung udah, apa selain Bojak Bortung?
0: Gadis di tepi Danau Toba.
1: Gadis di tepi Danau Toba, oke.
0: Nah, ini di tepi manis. Ini di tepi Skip.
1: Enggak, soalnya cantik manis kan dari Toba.
0: Oh ya udah pas lah dia.
1: Cocok lah Danau Toba ya.
0: Cocok lah, dimainkan lah ya kan.
1: Sampai ketemu.
0: Bah, ya, kan? Sigali-gali.
1: Sigali-gali, pinter ya nyebrang kan, sigali-gali.
0: Batu gantung?
1: Iya.
0: Dulu namaku waktu di ospek di kampus si Timbal Laut. Disuruh aku ngurus Danau Toba, memang kurang ajar.
1: Gadis Danau Toba, cocok lah cantik manis gadis Danau Toba ya.
0: Pas lah, mainkan dulu.
1: Aduh, kalau udah Danau Toba ya udahlah, sampai Samosir, sampai pasir putih, ya udah macam lah itu, udah sampai ke sana lah, sampai ke Sebea-bea, udah digalangin semua itu.
0: Berenang lah di situ ya.
1: Iya. Jadi gadis Danau Toba enggak banyak cantik manis ya kan.
0: Pas. Salam dulu.
1: Salam dulu buat Pak Abdullah dengan Ibu. Selamat malam Pak. Ada Pak Jenal Tanjung. Semoga Bapak juga sehat. Sama dengan Pak Abdullah dengan Ibu. Ada juga Yusri Jal Ganteng. Apa kabar?
0: Ketawa dia, kenapa?
1: Dia genteng bukan sembarang genteng. Gentengnya dibeli dari luar negeri.
0: Cakep.
1: Yusri Jal memang ganteng. Yusri Jal memang gadis, lajang ganteng, cantik manis, jadi ngeri.
0: Tengok itu udah.
1: Aduh, emang sih. Kepiting bukan sembarang kepiting. Cakep. Kepitingnya jalannya mundur.
0: Iya.
1: Tangan Yusri Jal sampai ke keriting, mudah-mudahan tidak dapat jalur.
0: Jahat kali dia udah.
1: Jahat kali, cantik.
0: Bandel kali dia udah.
1: Pergi ke hutan mencari pergi ke hutan mencari kayu jati.
0: Cakep.
1: Kayu jatinya dijual di jalan Gaharu.
0: Oh, Mak.
1: cantik manis jadi patah hati. Sebentar lagi Yus Rijal pengantin baru.
0: Oh Majang, kok ada yang mau sama dia? Aku cuma bertanya ini.
1: Iya, tapi cantik manis jadi patah hati.
0: Alamat, tanggung jawab lah udah.
1: Ya biar dia buat pantun ya. Oke lah itu pantun buat dia lah itu ya.
0: Iya. Nanti dibalas ya pakai pantun.
1: Iya, karena dia pintar kali mau berpantun.
0: Nanti dia buat pantunnya tapi pakai bahasa Batak.
1: Enggak, bahasa Minang.
0: Oh iya juga. Terpening.
1: Terus ada juga Antasentis, Bang Wira. Terus buat Bogel, Operasa, Arman Asibuan. Ada juga siapa ya? Mbak Pajiman, ya kan Bang Al. Ini perdana ya.
0: Iya. Buka gerbang nih ya.
1: Baru nyampe ke rumah ini. Nongki-nongki tadi, nongki-nongki.
0: Nongki-nongki cantik ya.
1: Di ring road.
0: Apa yang diminum?
1: Biasalah teh.
0: Oh iya. Enggak ini, enggak apa. Enggak apa namanya. Aha dong. Ini.
1: Ada. Aha.
0: Air hangat nanti encok enggak?
1: Enggak lah. Ada yang ngobatin lah.
0: Oh, Mak.
1: Ada yang ngobati anak kan seorang medis.
0: Oh iya aman ya.
1: Iya kan anak seorang medis loh.
0: Oke,
1: penyakit dalam.
0: Betul, ngobati fisik bisa tapi ngobati hati yang patah karena udah Yus Rijal.
1: Oh,
0: ajab lah.
1: Oh iya. Aduh udah payah ini.
0: Ajab.
1: Hati yang patah hati ya kan. Ada juga. Aduh memang pinter kali lah si Sherly ini.
0: Iya.
1: Terus buatnya siapa ya, Mas Bogel, ada Pak Enggak, buatnya si apalah si Jack Tarigan. Ini banyak kemari nih Shirley.
0: Apa tuh?
1: Ayo kejar-kejaran ini soalnya ada sebelah ada radio lain udah mate.
0: Oh iya.
1: Angin kencang
0: iya.
1: Iya, jadi banyak ini berebut ini.
0: Banyak juga yang berebut kemari udah merepet orang cepat sikit katanya.
1: Ya biar aja lah itu. Emang gua pikirin. Pulsa gue kok.
0: Oh ya Allah.
1: Terus ada Nomi Cipa, Mama Rizky, Mama Ezra, Watita Mora, si Bunda, apa ya, Bunda Eva, siapa tuh, Farida Sembada, ya buatnya itulah si Putri Madu apa dikabar sama kekasih cintanya Mas Loren, buat semua yang mendengar lah Shirley.
0: Ketawa aja kenapa ya. Pakai tawa?
1: Jadi soalnya baru nyampe udah dapat jalur. Ya. Buat Shirley selamat bertugas ya.
0: Mau lihat teh.
1: Semoga sehat selalu. Dadah bye bye. It's the best.
0: Thank you. Oke, kita baca dulu nih pendatang baru ya. Kak, saya pendatang baru. Baru dari mana, Bang? Nama saya Akbar Aritonang, orang Tuntungan. Oh, baru ya dari Tuntungan. Oke, selamat malam Tuntungan. Saya ingin mendengarkan lagu Gadis Deli yang versi remix. Pokoknya yang ada dari Tia Ramon ya, nanti kuputar ya. Salam-salamnya buat Pak Jack yang di Pantai Bokek, Cynthia. Untuk semua-semuanya lah ya, terima kasih. Oke, ditunggu ya, tapi yang ada pokoknya versi Tia Ramon. Oke, kita buka lagi line telepon 061-846-3115. Halo, siapa malam perempat?
2: Ya, yeah, good evening, Dr. Sally.
0: Good evening, Kakak Wibowo.
2: How are you today?
0: I'm good, how about you?
2: Really cover at home.
0: Mm-mm.
2: Yeah, twice a week go to physiotherapy. That's all.
0: Amin.
2: I hope you find every day everything going like lucky, also healthy.
0: Okay, lagunya apa nih?
2: Apa nak jadi ada?
0: Apa nak jadi gitu ya?
2: Ya.
0: Ada tuh Melayu biasanya ada. Okay, nanti aku cari. Silakan salamnya.
2: Siti di sana bolu ginting. Mendekat ikan duyung laksamana Raja Yusin Jabatama Pak Jiman. Ada lagi itu Bunda Lakmi dan keluarga. apalagi apa Haji Abdullah dan keluarga Bunda Nur ya, Dokter Anto, Dokter Mama Rizky ya, dan Dokter Anto, Dokter Rati, Opa Rasha, semua aja lah. Bapak Ibu udah umurnya setiap hari sehat fine, everything going right, healthy and so lucky. Especially Dr. Sally, including Ernest Sally, the Republic Indonesia program. So I wish you all the best. Thank you for your help. If you go home, be careful, have a great job. Good luck for you in this whole year. God bless you, your family. Thanks a lot. Bye.
0: Bye. Kita beralih ke WhatsApp nih, ada Bunda Eva Pancur Batu. Makasih keripiknya ya, Bunda Eva. Assalamualaikum, Sherly, ini Mbak Eva Pancur Batu. Mau request lagu Perawan Kalimantan. Ini lagu dari Kalimantan, Kak. Nggak ada, Kak Eva, Bunda Eva. Kalau emang dari Kalimantan ya, tadi aku cari nggak ada. Salam-salamnya buat Cantik Manis, Bunda Ratmi, Mama Rizky, Parida Semada, Bang Rizal Buana, Bang Rudi, Pak Abdullah, Bu Nur, Pak Zainal Tanjung, Anto Sintis, Bang Wira, Bang Al, semua-semuanya lah ya. Buat Sherly, selamat bertugas, semoga Perompat tetap jaya di udara, amin, thank you. Boleh diganti dong Bunda Eva ya, gak ada. Kita masih di WhatsApp nih, ada Mama Rizky. Oke. Mana nih Sherly Cantik Manis, warga Simpang Limun hadir. Mama Rizky, ini request lagu Minang, Wajua. Wajua da. Makasih Sherly Cantik Manis. Sherly apa Cantik Manis? Salam kakak saja buat semua yang jumpa di RRI tadi. Makasih. Mama Rizky gak ada. Lagu Minang. Ini Mama Rizky udah masuk ke grup fans ya. Tadi udah kemasukan. Dan udah ada fotonya di situ. Boleh abang kakak yang tadi datang ya, untuk maulid dan juga kita foto-foto bareng di studio RRI Perompat Medan yang ada di grup fans RRI Perompat. Boleh dikirim foto-fotonya ya di grup fans RRI Perompat. Mama Rizky udah kemasukan ke grup tadi ya. Oke, ini gak ada Mama Rizky. Ganti lagunya yang mana. Oke, Bunda Eva tadi apa nih? Lagu Jawa sayang, kalau gak ada ganti aja dengan Kacang Koro. Oh yang tadi lagu Jawa kak, cok ku cari di Jawa. Tapi kok apa tadi? Perawan mana? Perawan Kalimantan, tapi lagu Jawa gitu. Coba ya. Gak ada, udahlah Kacang Koro ada nih. Ntar ya, mana nih? Kacang Koro, Koro, Koro. Si Kacang Koro. Kacang Koro, Kacang Koro ada nih ya. Bunda Eva, nanti aku putarkan. Sabana Mani, Sabana Mani, sabar ya. Sabana Mani, ini Mama Rizky coba. Minang, Minang, Minang, Minang, Minang, Sabana. Yang ada Sabah Manahan Hati, mau enggak? Mama Rizky, Sabana Mani gak ada. Sabah Manahan Hati. Mau gak? Randa Putra. Jawab langsung, Mama Rizky. Atau Sabah Manunggu. Menunggu Sabah gak, Mama Rizky? Atau Sabah Teh Kenai Hati. Hati terus. Oke, ini apa lagi nih? Ada lo Sherly, lagi gak bisa diputar. Akbar. Kak, saya masukkan juga ke grup RRI Perompat. Oke, siap nanti ya. Banyak kali nih. Oke, aku cari dulu ya. Mama Rizky, tolong dulu di chat. Mau yang mana biar kita putarkan ini. Lagunya aku hanya. Assalamualaikum, Kak Sherly. Dari Syaira Hermalia, aku Pasar 2. Nomor ambil, lagunya aku hanya pelarian. Itu lagu dari daerah mana? Tak tontong, ya Allah. Tak tontong, kayaknya Minang dong ya. Tak tontong. Coba ya. Tak tontong. Ya Allah. Mama Rizky gak mau yang lain kah? Kok gak ada juga ya? Melayu. Ntar ya, cari dulu. Biar gak aku ngomong sendiri, kita buka aja line telepon ya. Boleh 0618463115. Halo, siapa malam Perompat?
2: Sapu malam perempat.
0: Yo.
2: Assalamualaikum, Puan Juni.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa di sana?
2: Asik dengan Panga.
0: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehatnya ya tampan.
0: Oh, Mak, sehat ya.
2: Ini Allah. Sehat lagi tuh semuanya ya.
0: Amin. Udah makan malam?
2: Udah, tadi habis maghrib udah makan.
0: Makan apa tuh?
2: Ya, nasi lah. Kita orang Indonesia makannya nasi.
0: Iya, pakai apa?
2: Oh, lauknya tadi ada telur. Nasi yang kita tadi tak dimakan, bawa pulang. Jadi ikannya itu juga dimakan, yang ada. Ya, pokoknya makan, alhamdulillah kenyang udah hari dimakan.
0: Alhamdulillah. Oke, lagunya apa ini?
2: Angin Koncang.
0: Hendak ke laut, Angin Koncang.
2: Ya sini angin tengok menderu-deru angin ini ya.
0: Oh iya, tapi semoga enggak kenapa-napa ya.
2: Syukur-syukur lah, rumah panggah keliling pohon-pohon, jadi insya Allah tak akan mengapa lah.
0: Amin, amin, amin. Oke lah, silakan nih salamnya.
2: Ya udah ada tadi cantik manis ya. Selamat malam, siap-siap di situ, keluarga. Sebenarnya Kak Rizal, Bang Rizal Buana, Mas Adi Genjet, Mama Rizky, untuknya Bu Naomi Kipa, Bunda Epa, Bu Ratmi, sehat-sehat Bu Ratmi, Mbak Farida juga ditambah ada sehat-sehat bagi keluarga sana. Untuknya Pak Anto juga, tetangga sini, Bang Jono, Pan Bina, Bupati Labu, Bang Irfannya selamat malam. Untuknya Opa Rasa, Olo Opa Rasa, Pak Tanjung juga, sehat-sehat Pak Tanjung. Untuknya Wira di Silangkat ya. Ada di sana siapa lagi sih? Pak Yu Wajiman.
0: Ya.
2: Pak Abdullah Abu Nur Hayati sehat-sehat. Umi Sumi, Pak Babang di Binje. Ira juga di perapat sana. Anak-anak sehat semua. Untuknya Bang Al, Arman Aki dan juga Mama Rizky juga. Mama Rizky sehat-sehat. Bagi selalu sana. Udah banyak Pak Anggap Salam ya. Ya pokok semua-semua lah ya.
0: Oke.
2: Ya, walaupun tak tersebut, yang pasti doa semua sehat-sehat semua. Bagus semua, moga-moga sehat-sehat Allah. Puan Juni juga sehat-sehat bagus selalu ya.
0: Amin.
2: Apakah doa aku sukses ke depan, tetap dalam Allah.
0: Amin ya Allah.
2: Terima kasih, Pak Allah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih? Oh iya, oke. Okay. Oke lah, Bang Kakak ya, udah banyak kali nih ya. Mama Rizky, kita tunggu lagunya yang lain, Ma. Baca chat, Ma. Oke deh, Abang Kakak, kita ke lagu dulu. Tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Bay Area in the house.

0: kulit wajah berseri.
1: Alah sebenarnya kok.
0: Sekali bersuara, ah rupanya jantan.
1: Wanita separuh jadi.
0: Bacinta kulo sama si Aisyah.
1: Ayah awak ni.
0: Lamo badan dan maminang.
1: Ha, tunggu apa lagi?
0: Jauh.

0: kena santuang pelalai kau tanya.
1: Begitulah Mak Kono. Kita kena bagi bijang lapuk sampai dalam kubur.
0: Ambo rasa yo, tapi ambo ragu.
2: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, Pelestari Budaya Bangsa.

0: 88,4 Promot Medan, Suara Budaya Nusantara. Gak sudah hujan ya, Bang Kakak? Angin kencang juga dan hujan lebat juga. Kita baca dulu yang ada di WhatsApp nih dari Bu Radni Martubung. Mat malam, selamat malam. Assalamualaikum Nusantara. Waalaikumsalam. Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Bu Radni request lagu Kekasih Bayangan Keroncong ya, Cakrakan. Oke. Salam-salamnya untuk Mama Rizky. Terus Ira Tarigan, Bu Eva, Bu Suzana, Bu Wati, Putri Madu, Parida Sembada, Cynthia, Ponina, Umi Sumi, Centini, Pak Abdullah, dan Bu Nur, Pak Zainal Tanjung, Operasia, Uda Rizal Pratama, Koko Bowo, Mas Paris, Mas Jack, Mas Paijo, Mas Adi Genjer, Mas Al, Mas Wira, di Langkat, untuk Panto, Pak Andi, untuk semuanya lah ya. Untuk Nusantara cantik, cepat dapatkan jodoh yang setia dan soleh. Amin. Makasih, dah bye-bye, Bu Ratni. Terus Mama Rizky tadi mengabarkan ya, Simpang Limun udah diguyur hujan lebat pukul 22 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat tadi. Juga ada Mifta warga Helvetia Pasar 4 ya. Info angin kencang ya Kak di Helvetia. Oke, kalau sekarang gimana? Masih angin aja atau udah hujan? Semoga hujan membawa berkah dan gak membuat kita khawatir ya untuk tidur malam ini. Boleh gabung lagi Bang Kakak 0618463115, chat WhatsApp 0811614248. Halo, siapa malam perempat?
1: Halo, siapa malam perempat, Terli?
0: Yo.
1: Assalamualaikum, Terli.
0: Waalaikumsalam, mana siapa nih?
1: Orang paling ganteng di Binjai.
0: Mas Bambang.
1: Yo, Terli.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, lagunya apa nih?
1: Aku lagunya Sri aja, tapi yang ayah rumah Bata.
0: Hah? Sri?
1: Sri aja judulnya.
0: Tapi lagu daerah mana?
1: Hah?
0: Lagu daerah mana?
1: Ya, dia Jawa, cuman dia yang nyanyikan orang Bata loh.
0: Tapi lagu Jawa kan?
1: Ya Jawa, tapi nama Sri aja, Sri gitu aja.
0: Gak ada, yang ada Sri Minggat sama Sri West Bali.
1: Hah?
0: Yang ada Sri Minggat sama Sri West Bali.
1: Yang Sri Bali itu mana? Judulnya. Itu lagu siapa yang nyanyikan?
0: Sony Jos.
1: Sony Jos. Siapa lupa tuh malam. Kemarin diputar siapa itu?
0: Iya lagi gak bisa nih.
1: Oh lagi ya, berusaha apa komputernya?
0: Pokoknya lagi gak bisa diputar nih.
1: Udah lagu keroncong aja lah.
0: Yang mana tuh?
1: Selendang Sutra.
0: Keroncong Selendang Sutra.
1: Dari siapa ya? Dari Irsangnya.
0: Selendang Sutra yang ada versi Mus Mulyadi sama Sam Saimun.
1: Udah, apa Saimun aja, jangan Mus Mulyadi ya.
0: Sam Saimun ya. Oke, silakan salam ya.
1: Salam yang pertama kali untuk keluarga Sumi, salam sehat dan salam keluargaan.
0: Mm-hmm.
1: Ada Noki, ada Dedi, ada Tamara, ada Ajeng, ada Mimi, ada Atala, ada Aura. Berarti inilah tadi Pak apa dan Naya?
0: Siapa?
1: Pak Ngang.
0: Pak Ngang udah.
1: Untuk leker percut Pak Ngang ya, salam sehat dan salam keluargaan juga. Ada Pak Giman. Ada Wira ya, di Langkat ya.
0: Mm-hmm.
1: Ada Aldi apa, di apa ya? Di mana tuh?
0: Langkat.
1: Hah?
0: Langkat.
1: Enggak, di ini loh, Kapten Muslim kan, sial kan?
0: Siapa?
1: Di Al.
0: Oh ya.
1: Muslim, udah tuh siapa lagi ya? Inilah, di sana cintik ya.
0: Mm-hmm.
1: Apa lagi ya? Udah lah, untuk semua-semuanya aja ya.
0: Oke.
1: Okay. Jerli.
0: Mm-hmm.
1: Apa diwanya Jerli ya?
0: Sama-sama.
1: Apa tugas?
0: Yo.
1: Karena enggak hujan?
0: Hujan lebat nih.
1: Ini hujan juga tapi enggak. Masih belum ada petir ada, tapi udah berhenti nih.
0: Ah, iya.
1: Di sana sekarang daerah harapan cobaan tuh sana ada masa sangat hujan deras.
0: Hmm.
1: Sana, tadi baru tadi kawan.
0: Oh ya, oke.
1: Okay. Wah, itu banjir terjadi di sana tuh. Kalau hujan enggak berhenti. Karena kamu awal. Terima kasih banyak ya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, siapa malam perempat?
2: Halo, Sherly. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa di sana?
2: Ada Sinti di Mabar.
0: Hai, gimana kabarnya?
2: Baik-baik, kamu Sherly.
0: Alhamdulillah, sehat.
2: Ini sudah hujan juga, hujan terus juga.
0: Hujan juga di sana?
2: Ini di daerah Mabar.
0: Oh iya, lebat juga ya?
2: Iya, sama. Situ juga.
0: Mm-mm. Sudah makan malam?
2: Udah tadi jam 8 pakai sambal ikan dan lain-lain.
0: Apa lain-lainnya tuh?
2: Banyak lah, semua.
0: Oh, oke lah. Gimana kegiatan hari ini, ngapain aja?
2: Ya, nggak ada, kayak biasa lah. Biasa aja. Rutin, nggak ada yang lain-lain.
0: Oke lah. Lagunya apa nih?
2: Sangat dari pop Melayu.
0: Melayu?
2: Ada pop Melayu.
0: Pop Melayu? Yang mana ini?
2: Terdiam sepi.
0: Terdiam sepi? Terdiam sepi nggak ada.
2: Itu yang Nausia Mariana ya?
0: Terdiam sepi?
2: Ada tuh. Dia pop Melayu.
0: Pop Melayu? Pop Melayu nggak bisa?
2: Nggak bisa?
0: Mm-mm.
2: Oh, ganti lah coba. Apa coba dari apa? Indonesia Timur coba.
0: Indonesia Timur?
2: Judulnya itu. Apa dia? Coba apa sih coba dicoba lagi.
0: Yang ada Bali Pulang, Bola-Bola, Dendang Minang Timur, Gaya Lama, Karena Susayang, Lu Kenal Veronica Ko, Ngapain Repot, Pica-Pica, Putar-Putar, Stecu-Stecu, Tabola Bale, Tahan Rindu.
2: Coba yang Tabola Bale.
0: Tabola Bale, oke silakan salam ya.
2: Salamnya buat Pak Nga, buatnya Ratni, buat apa, buatnya Udolege, buat Musumi, buatnya Amel, buatnya Bang Jack, buatnya semua-semua aja lah ya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lagi abang kakak 0618463115 chat WhatsApp kita 0811614248. Adik kakak kata mau request lagu Termonitor Ketua. Oke siap, nanti kuputarkan ya.

0: Masih di WhatsApp nih, gak sebernama, mau request lagu Rimta yang judulnya Cemburu Gendang Sali. Oke, siap. Nanti aku putarkan, ini udah berapa nih? 5 lagu abang kakak ya, jadi kita ke lagu dulu. Tetap di, aduh oke deh, kita angkat satu lagi. Halo, selamat malam perempat. Iya, ada siapa di sana?
1: Ada, Fer.
0: Oke, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, kami sehat-sehat aja.
0: Alhamdulillah, hujan gak?
1: Oh, satu langitnya kita, dekatnya sembada ini ke sana ya kan?
0: Hujan ya?
1: Motong City Bobrok sana udah sampai.
0: Oke lah, lagunya apa nih?
1: Lagunya lagu ini ya. Apa namanya? Taraga Paca, lagu apa? Sibolga ya?
0: Apa judulnya? Halo? Halo, Bu Farida, halo. Gak kedengaran ya, ini terputus. Abang kakak, kita ke lagu dulu. Tetap di 88,4 Promat Medan, Suara Budaya Nusantara.

88,4 Perempuan Medan Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak sudah pukul 23.46 waktu Indonesia Barat. Saya Sherly pamit dari ruang dengar Bang Kakak. Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Dan tetap waspada Bang Kakak di malam hari ini ya, karena hujan deras masih mengguyur kayaknya mungkin seluruh kota Medan ya, merata nih kayaknya. Jadi semoga kita tetap berdoa ya untuk Medan dan Indonesia deh, tetap terjaga dari segala bencana dan juga perhatikan kesehatannya Bang Kakak ya, di cuaca yang gak menentu kayak sekarang.

Pusat Budaya Usahalah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Pro 4FM 88,4 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Hari Rabu 26 Agustus 2026. Pro 4FM RR Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4.45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali dan tetap merdeka. Inilah Pro 4FM Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi sahabat budaya di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Medan. Kembali mengudara pada frekuensi 88,4 MHz edisi Kamis 27 Agustus 2026. Dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 Medan kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RM.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkannya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah salat subuh.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkannya.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

0: Abang Kakak, saatnya kita akan bergabung bersama Persatu Medan untuk mengikuti kajian udara pagi di hari ini edisi Kamis 27
1: Agustus 2026.
0: Kamis
1: 27
0: Agustus
1: 2026 bersama dengan Al-Ustaz Abdul Malik Sudiro SMM dengan topik kajian Al-Quran adalah solusi dari semua permasalahan. Langsung kita akan sapa Al-Ustaz yang sudah tersambung di line telepon pagi ini. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar pagi ini Ustaz? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat ya
1: Bapak. Alhamdulillah baik. Tentunya langsung akan kita simak dan dengarkan mukadimah dari Al-Ustaz untuk mengawali kajian mutiara pagi hari ini. Langsung kami persilakan Ustaz.
2: Ya, terima kasih Bang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah. Kembali di pagi yang berbahagia ini, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita keseluruhannya nikmat kesehatan, nikmat keselamatan, nikmat kebahagiaan. Masih bisa kita berkumpul dengan keluarga yang kita cintai, Masya Allah. Kemudian juga nikmat umur. Semoga semua nikmat ini diberikan Allah kepada kita, dapatlah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kemudian salawat dan salam selalu kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah. Kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini berkaitan tentang Al-Qur'an adalah solusi dari setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Kalau di minggu-minggu sebelumnya kajian kita juga berkaitan tentang Al-Quran, menjadi yang terbaik dengan mempelajari Al-Quran, menjadi yang terbaik dengan kita mengajarkan Al-Quran. Kemudian kalau kita ingin hidup kita tidak sesat dalam kehidupan kita, selalu mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala, solusinya adalah Al-Quran. Kemudian di pagi yang berbahagia ini, kajian kita berkaitan tentang solusi dari setiap permasalahan dalam kehidupan kita adalah Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Pada bulan Ramadan Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi kalau kita ingin menjalani kehidupan ini sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka solusinya adalah Al-Qur'an. Semua permasalahan atau semua permasalahan dalam kehidupan kita, sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, tentunya itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Quran bahwasanya setiap keburukan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah berkat ulah atau berkat buah tangan kita sendiri. Ya, jadi kalau ada dalam kehidupan kita mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, ya, atau mengalami hal-hal yang tidak baik, itu akibat ulah tangan kita sendiri. Sedangkan seluruh kebaikan yang kita dapatkan adalah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tentunya dalam kehidupan kita, sahabat mutiara pagi rahimakumullah, banyak permasalahan dalam kehidupan kita yang kita hadapi. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan kita sebagai solusi dalam kehidupan kita, ada dua hal yang sangat mendasar, yang menjadi pegangan kita dalam hidup kita, dalam menjalani kehidupan ini. Apa dua hal mendasar tersebut dijelaskan Allah bahwasanya di mana pada saat kita diberikan nikmat diberikan yang namanya kebaikan-kebaikan, diberikan yang namanya kesenangan-kesenangan, kebahagiaan, kata Allah, maka bersyukurlah, kata Allah. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ibrahim ayat 7 ya, yang biasa kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, la in syakartum, jikalau kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, la aziidannakum, maka akan aku tambah nikmatku kepada kalian. Akan tetapi apabila kalian kufur nikmat, maka ketahuilah sesungguhnya azabku sangat pedih. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi Rahimahullah, pada saat kita diberikan kebahagiaan, kesenangan, diberikan rezeki, pekerjaan yang baik, diberikan kita kemudahan dalam menjalankan usaha, diberikan kita kesehatan, diberikan kita nikmat keturunan, nikmat keluarga yang bahagia, masya Allah. Maka bersyukurlah, kata Allah. Dengan kita bersyukur akan ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi banyak kita lihat manusia pada saat dia diberikan kebahagiaan berupa nikmat, rezeki, harta yang banyak, dia bukan bersyukur, akan tetapi menjadi sombong dan menjadi kufur nikmat. Contohnya siapa dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an? Fir'aun laknatullah. Ya, Fir'aun diberikan jabatan menjadi sombong, tidak bersyukur, bahkan dia mengkultus dirinya menjadi tuh Tuhan. Na'udzubillah. Begitu juga ada orang yang diberikan harta yang banyak, hartanya sangat luar biasa, kupur nikmat dia, jadi sombong. Apa katanya? Seperti Korun, harta ini kudapatkan karena kepintaranku, karena usahaku sendiri, tidak ada campur tangan Allah di dalamnya. Na'udzubillah. Menjadi sombong, diberikan Allah azab kepada mereka berdua ya. Jadi ini sebagai pengingat bagi kita untuk kita pada saat diberikan nikmat, bersyukur. Kemudian, hal yang kedua, yang sangat mendasar menjadi pegangan kita dalam hidup, pada saat kita diberikan yang namanya kesusahan, kesulitan dalam hidup, kata Allah, diberikan penyakit, maka kata Allah, bersabarlah. Ya. Ini sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah 185, 155 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wastamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kalian, kata Allah. Jadi kalau kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang hidup di dunia, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita diuji? Bisyai'in minal khauf, dengan sedikit rasa takut, ya. Takut susah, takut miskin, takut hidupnya tidak bahagia, takut hidupnya tidak selamat, takut, takut, takut. Bahkan kita setiap saat mengalami ketakutan, takut mati. Ya. Jadi ketakutan-ketakutan ini memang sudah ditanamkan Allah dalam diri kita. Ini adalah ujian. Bahkan ada orang saking takutnya dia dalam menjalani kehidupannya, tidur pun dia sulit. Tidur saja sulit ya. Penyakitnya insomnia katanya. Jadi sulit dalam mau tidur itu sulit ya, karena rasa takut. Minal khauf wal ju' ya, sedikit kelaparan ya, susah dalam mencukupi kebutuhan kehidupan, mencari kerja sulit, menjalani usaha selalu tidak berhasil ya, selalu ada masalah ya. Wa naqsi minal amwal, kekurangan harta benda ya, ini kita rasakan dalam kehidupan kita. Wal amfus, kekurangan jiwa, diberikan penyakit, ada keluarga kita yang meninggal dunia ya, kekurangan jiwa, diberikan ujian-ujian berupa kesedihan-kesedihan karena kita diberikan penyakit, ada keluarga kita yang meninggal dunia, seumpamanya orang yang kita cintai, istri, suami, anak-anak kita, orang tua kita. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kekurangan buah-buahan ya. Apa kata Allah di ujung ayat? Wa basyiris sabirin. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar ya. Kenapa Allah mengingatkan kepada kita pada saat diberikan kesusahan harus sabar? Di sambungan ayatnya, ayat 157-nya Allah berfirman, Allazina Ija asobat humusibatu qulu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kata Allah. Orang-orang yang sabar itu, mereka meyakini bahwasanya segala sesuatu milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang sabar itu, kata Allah, akan mendapatkan shalawatu mir rabbihim, ampunan dari Tuhannya, wa rahmah, dan akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi pada saat kita sabar, sahabat-sahabat mutiara pagi, rahimakumullah, di dalam menerima cobaan dari Allah, maka akan diampunkan dosa-dosa kita, dihapuskan semua kesalahan-kesalahan kita, dan kita akan mendapatkan kasih sayang Allah di dunia dan di akhirat insya Allah. Oleh karena itu, solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan kita ada semua tertuang dalam Al-Quran. Maka bacalah Al-Quran itu, pahamilah isi kandungan Al-Quran itu, renungkanlah, kemudian aktualisasikanlah dalam kehidupan kita. Maka insya Allah, seluruh permasalahan yang kita hadapi, kita akan mampu untuk melewatinya, kita akan mendapatkan solusi dari setiap permasalahan tersebut. Allah SWT.
1: Baik, pendengar, telah kita dengarkan dan ikuti tentunya mukadimah dari Al-Ustaz ya. Bagi anda pendengar yang bergabung dari line telepon, boleh bersilakan di 0618463133, dan dari WhatsApp Pro 1 di 0811616943 ya. Baik, kita baca pertanyaan yang sudah masuk Al-Ustaz dari WhatsApp Pro 1. Bagaimana di era sekarang kita bisa mengamalkan Al-Quran Ustaz, sementara kesibukan kita di dunia ini tidak terlepas dari dunia maya, begitu Ustaz?
2: Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana cara kita ya menjalankan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan kita, sedangkan kesibukan-kesibukan kita saat sekarang ini sangat luar biasa, apalagi di era digital ya, Masya Allah. Sahabat-sahabat mutiara pagi, rahimakumullah. Apapun kesibukan kita, bagaimanapun pekerjaan kita, bagaimanapun kesibukan kita dalam keseharian kita, sempatkanlah untuk membaca Al-Quran tersebut ya. Apalagi di era digital ya, di era digital lebih mudah lagi kita untuk bisa membaca Al-Quran. Di Android kita, di HP yang kita miliki, tinggal kita buka Al-Quran digital ya. Bahkan sangat luar biasa lagi sekarang di dunia digital ini ya. Tidak hanya kita membaca Al-Qur'annya, bisa kita baca terjemahannya, bisa kita pelajari tafsirnya, bisa kita pelajari sebab-sebab ya, sebab asbabun nuzulnya, sebab-sebab ayat tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dengan teknologi yang semakin berkembang saat sekarang ini, seharusnya kita lebih mudah untuk bisa belajar, untuk bisa belajar Al-Quran, kemudian untuk bisa memahami Al-Quran, ya. Bahkan setiap saat kita bisa, waktu sedikit, sangat sedikit pun bisa kita manfaatkan untuk membuka Al-Quran dengan melalui HP kita, Android kita. Ya. Kalau dahulu kita mungkin sulit, belum ada HP, dulu harus bawa Al-Quran kemana-mana, sulit ya kan. Al-Quran itu kan cukup besar dia. Ya. Kalau Al-Quran yang kecil mungkin kita tidak bisa membacanya ya, karena tulisannya kecil-kecil. Tetapi sekarang melalui Android kita, huruf itu bisa kita besarkan ya dengan jari kita. Kalau kurang nampak, kita besarkan. Ya. Jadi dengan berkembangnya teknologi, jangan sampai menjadi alasan bagi diri kita untuk tidak mau belajar Al-Quran. Ya. Dengan berkembangnya teknologi, dengan kemudahan zaman yang saat sekarang ini, seharusnya kita manfaatkan untuk lebih bisa kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, khususnya dalam mempelajari Al-Quran, sehingga bisalah kita jalankan petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran itu dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa selamat kehidupan dunia dan akhirat kita. Ya Allah alam bisawab.
1: Baik, berlanjut dari Ibu Aslah di Lodendang, Ustadz, saya selalu bersedih dan itu berulang, misalnya di saat melihat anak-anak melalaikan perintah Allah, mendengar kata-kata yang tidak berakhlak, kemudian berpisah dengan orang yang berilmu dan baik akhlaknya. Apakah itu faktor usia atau ujian dari Allah, Ustadz? Kemudian apakah dengan membaca Al-Quran ini bisa mengobati kesedihan tersebut, Ustadz? Itu boleh dipersilakan, Ustadz.
2: Ya. Berkaitan tentang pertanyaan Bu Aslah di Lodendang ya, Bu ya. Pada saat kita melihat orang lain gemar bermaksiat, apalagi generasi-generasi muda kita. Nauzubillah, kita melihat yang banyak sekarang jadi maling, jadi rampok, jadi begal, jadi agen narkoba. Nauzubillah, pergaulan bebas adalah generasi-generasi muda kita. Kita lihat dari media sosial, media televisi, setiap terjadi yang namanya kejahatan, kebanyakan atau mayoritas adalah dilakukan oleh generasi-generasi muda kita. Sehingga kita sangat sedih melihat kondisi tersebut. Ya. Ini tentunya adalah sesuatu hal yang wajar, ya kan, Bu? Kenapa? Karena namanya kita manusia, kalau kita melihat yang tidak baik, maka kita akan sedih. Ya. Apalagi kita merasa itu adalah anak-anak kita, ya, buah hati kita, generasi muda kita yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Ya. Maka pada saat kita, ya Bu ya, melihat kondisi seperti itu, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anak-anak kita tersebut atau generasi-generasi muda kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah kasih sayang-Mu kepada mereka, ya Allah, berikanlah hidayah-Mu sehingga mereka menjadi anak-anak yang baik, yang soleh, ya Allah. Ya. Kemudian tidak terlepas juga, Bu, kita jagalah anak-anak kita, ya. Anak-anak kita, anak kandung kita, atau keluarga kita, dijagalah, ya. Kenapa? Karena anak-anak kita, buah hati kita, anak kandung kita adalah tanggung jawab kita. Jadi kalau setiap orang tua, masing-masing menjaga anaknya untuk bisa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat kepada Allah, dari segi ibadahnya, ibadah sholat, contoh yang 5 waktu, puasa Ramadannya, ya. Kalau dari keluarga-keluarga kita jaga, maka insya Allah, ya, masyarakat akan menjadi baik. Kenapa banyak sekarang generasi-generasi muda kita menjadi generasi muda yang tidak baik? Karena dari lingkup-lingkup yang kecil, rumah tangga ini orang tua-orang tua banyak yang lalai di dalam mendidik, membimbing anak-anaknya, ya. Makanya pada saat kita melihat anak-anak, generasi-generasi muda kita banyak bermaksiat, ini adalah tanggung jawab kita bersama, dimulai dari apa? Dari rumah tangga kita. Jangan sampai kita lupa di dalam membimbing, mendidik anak-anak kita, khususnya di dalam mengarahkan anak-anak kita untuk masuk ke sekolah-sekolah agama. Apalagi sekarang banyak kita lihat pesantren-pesantren tahfiz, manfaatkanlah. Ya, jangan sampai kasih sayang kita terlampau berlebih kepada anak-anak kita. Takut kita menyekolahkan anak kita ke sekolah-sekolah agama, takut berpisah dengan anak-anak kita, takut anak kita susah, ya. Sehingga kita tidak mampu untuk menjauhkan diri kita dari anak-anak kita, contohnya menyekolahkan ke pesantren-pesantren, sehingga kita sulit di dalam mendidik anak-anak kita. Ya, Bu, ya. Makanya kita harus bisa selalu menjaga anak-anak kita melalui rumah tangga kita, maka insya Allah masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang baik, khususnya generasi-generasi muda kita. Wallahualam bishawab.
1: Baik, kita sapa penelpon kita berikut ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, dengan siapa di mana?
3: Dari Ahmad Effendi, Rambi.
1: Dengan Pak Ahmad Effendi, silakan Pak Ahmad Effendi.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
3: Saya ingin menanyakan begini, Ustaz. Saya sebetulnya selalu memikirkan keluarga-keluarga saya jangan sempat kena ajab dan kisah. Jadi adakah amalan yang bisa kita lakukan supaya nanti mereka itu sudah terampun dosanya. Ah, itulah yang saya pertanyakan itu.
1: Baik.
3: Jawabannya salam.
1: Kurang dengar. Iya. Baik, pertanyaan tadi Ustaz, beliau takut keluarganya terkena azab begitu. Apakah ada amalan-amalan yang bisa diamalkan begitu agar mereka terhindar dari azab tersebut, Ustaz? Maksudnya, begitu.
2: Iya. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ada nggak kira-kira amalan yang bisa kita lakukan agar keluarga kita, diri kita terhindar dari azabnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik itu azab di dunia maupun azab di akhirat, terutama azab di akhirat. Jadi pada saat kita ingin keluarga kita atau diri kita, keluarga kita terhindar dari azabnya Allah, maka ikutilah yang pertama, ikutilah petunjuk Allah, ya Pak, ya. Petunjuk Allah. Petunjuk Allah itu tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ya Pak, ya. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Taraktu fikum amro ini lantadillu ma tamasaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Aku telah meninggalkan 2 perkara, kata Rasulullah, Pak. Apa kata Rasulullah 2 perkara tersebut? Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana pada saat kita mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita tidak akan sesat selama-lamanya. Artinya apa? Pada saat kita tidak sesat, berarti kita menjalankan sesuai dengan petunjuk Allah, maka kita tidak akan diajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana petunjuk Allah berkaitan tentang diri kita ya, dengan keluarga kita ya. Lakukanlah apa-apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Qur'an. Apakah itu yang wajib, apakah itu yang sunnah ya. Jadi pada saat kita berbicara tentang yang wajib, contoh rukun Islam ya. Pertama syahadat, kemudian yang kedua ibadah sholat. Ibadah sholat itu wajib, jangan sampai kita tinggalkan. Jagalah diri kita, jagalah keluarga kita, anak-anak kita, istri kita. Bimbinglah mereka, ajarilah mereka untuk bisa melaksanakan ibadah sholat dengan baik dan benar. Kalau kita belum mampu untuk mengajari istri dan anak-anak kita, maka carilah guru. Ya, carilah guru, carilah ustadz. Atau anak-anak kita masukkan ke sekolah-sekolah agama sehingga dia paham agama, tahu dia bagaimana cara melakukan ibadah sholat dengan baik dan benar. Kemudian begitu juga puasa Ramadan, kita jagalah anak-anak kita, istri kita, diri kita, keluarga kita, dibimbinglah untuk setiap datangnya bulan Ramadan harus menjalankan ibadah puasa Ramadan. Begitu juga dengan zakat, begitu juga dengan ibadah haji ya Pak. Jadi berkaitan tentang yang wajib-wajib, jaga diri kita, jaga keluarga kita supaya melakukan yang wajib tersebut. Dan berbicara tentang yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang saat sekarang ini, fitnah dunia seperti judi online ya. Perhatikan anak-anak kita, perhatikan istri kita, anak-anak kita, diri kita ya Pak ya. Jauhkan diri kita, keluarga kita dari perbuatan dosa tersebut, maksiat seperti judi online, seperti narkoba, seperti minum-minuman keras ya. Apalagi banyak berzina, pergaulan bebas. Dijaga anak-anak kita.

0: maka insya Allah kita akan terlepas dari ajab Allah, Pak, tidak hanya di dunia, begitu juga nanti di akhirat kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dan dihindarkan dari nerakanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allah alam bisawab.
1: Baik, satu pertanyaan terakhir singkat Ustaz, boleh dijawab dari Ibu Farida di Sembada ya. Salat sunnah dan salat qabliyah itu apa sama apa berbeda Ustaz? Begitu. Boleh dipersilakan Ustaz.
0: Salat apa?
1: Salat
0: apa
1: tadi? Salat sunnah dan salat qabliyah.
0: Salat sunnah dengan salat qabliyah. Ya. Berkaitan tentang salat sunnah, qabliyah itu termasuk dari salat sunnah. Ya. Qabliyah itu artinya sebelum. Ba'diyah itu setelah. Jadi kalau dibilang dia qabliyah, bisa kita artikan salat sunnah yang dilakukan sebelum salat wajib, disebut dengan salat sunnah qabliyah, atau disebut juga salat qabliyah tidak memakai sunnah. Bisalah kita pahami bahwasanya itu salat sunnah yang dilakukan sebelum salat wajib ya, atau salat sunnah rawatib kita sebut ya, biasa juga salat sunnah rawatib. Jadi salat sunnah atau qabliyah itu termasuk dari salat sunnah. Arti qabliyah itu salat sunnah yang dilakukan sebelum salat wajib ya Bu ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik. Tentu sudah kita menjawab berbagai pertanyaan dari pendengar 31. Selanjutnya kita akan tutup pertemuan kita di kajian mutiara pagi ini dengan mendengarkan kesimpulan singkat dari Al-Ustadz dan juga doa penutup. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Ustadz telah memberikan ilmu yang bermanfaat pagi ini. Semoga malam yang telah disampaikan ini bisa menjadi bekal begitu ya Ustadz. Dan selanjutnya kita akan tutup pertemuan di kajian mutiara pagi ini, akan ditutup oleh Al-Ustadz. Langsung kami persilakan Ustadz.
0: Apapun permasalahan dalam kehidupan kita saat sekarang ini, carilah solusinya melalui Al-Quran. Karena masalah bisa terjadi kepada setiap pribadi kita atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya Allah sudah memberikan solusi jalan keluar kepada kita melalui Al-Quranul Karim. Kenapa masalah saat sekarang ini belum lepas dari diri kita, belum hilang dari diri kita, bisa jadi kita masih belum mau untuk mempelajari, untuk memahami isi kandungan Al-Quran, sehingga kita belum mendapatkan solusi dari permasalahan yang kita hadapi saat sekarang ini. Maka mulailah untuk bisa kita bergerak, menggerakkan diri kita, menggerakkan hati kita, pikiran kita untuk mau setiap saat membaca Al-Quran, sehingga kita mendapatkan solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi, yang mana solusi tersebut adalah solusi terbaik yang sangat terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir kajian kita ini, berharap agar doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami, ampunkanlah dosa istri beserta anak-anak kami ya Allah. Selalulah beri petunjuk kepada kami dan kepada keluarga kami melalui ayat-ayat-Mu dalam Al-Quran ya Allah. Berikanlah kekuatan hati, kekuatan pikiran kepada kami untuk mau selalu setiap saat membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, sehingga kami bisa mendapatkan petunjuk yang terbaik dari-Mu melalui Al-Quran ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tunjukilah kami jalan-Mu yang benar, jalan yang qorida ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar setia Pro 1, telah usai kita ikuti kajian mutiara pagi hari ini. Tentunya setelah ini kita akan jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk kita ikuti dan dengarkan bersama berita daerah pagi produksi Radio Republik Indonesia Medan. Tetap bersama kami.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka selamat pagi. Bersama Raja pastinya pagi hari ini kembali hadir mengisi ruang dengarnya Abang Kakak ya. Sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga akan menemani aktivitas pagi harinya dengan suguhan lagu-lagu yang enak untuk membangkitkan semangat pagi kita ya pastinya. Dan di pukul 6 sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat ini, Najwa akan membersamai dalam Info Sumatera Utara untuk hari ini di edisi Kamis 27 Agustus 2026. Untuk itu pastikan Abang Kakak terus bersama Najwa di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Abang kakak dikutip dari laman rri.co.id, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong peningkatan pemberian insentif sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dari 1.000 menjadi 5.000 UMKM per tahunnya. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat penguatan ekosistem halal sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di Sumut pasar global. Ia juga menilai jumlah UMKM yang telah memiliki sertifikasi halal masih sangat kecil dibandingkan total pelaku UMKM disebut di Sumut. Menurut Bobby, industri dan juga produksi halal semakin diminati masyarakat, baik di tingkat nasional maupun global. Kondisi tersebut menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM Sumut untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan daya saing produk. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut Amir Riza M. Musa menyampaikan pengembangan ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Ekonomi syariah tidak hanya mencakup keuangan syariah, tetapi juga halal value chain. Dan di antara lain, makanan dan juga minuman halal, modest fashion, kosmetik, pariwisata ramah muslim, pertanian, industri kreatif, UMKM, dan ekonomi pesantren. Dan pastikan juga Bang Kakak untuk bersama Najwa di Propat FM Suara Budaya Nusantara.

88,4 MHz. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
1: Beb, sampai katumpa kudapa di titik paling terbaik menurut Tuhan. Dari beta, paling pun tanpa pulang.

88,4 MHz. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

88,4 FM Promot RR Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Najwa, Abang dan Kakak, dikutip dari laman rri.co.id. Pembangunan hunian tetap atau huntap bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat dipercepat melalui skema kerja. Paralelnya, penyiapan lahan, konstruksi rumah hingga pembangunan prasarana dan sarana dan juga utilitas atau PSU dijalankan bersamaan agar penyintas dapat segera memiliki hunian yang aman, layak dan mendukung kehidupan baru mereka. Untuk mendukung target tersebut, Kementerian Perumahan dan juga Kawasan Pemukiman menyiapkan lahan seluas 198,92 hektar pada 55 lokasi. Pembangunan mencakup 6.220 unit di Aceh, 919 unit di Sumatera dan juga 813 unit di Sumatera Barat sebagai tahap awal dari rencana pembangunan huntap relokasi terpusat atau komuna hingga 2027. Pastikan dapatkah terus bersama Nanyu di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan